0: Pembahasan ini dijelaskannya karena bansos yang disalurkan pemerintah tersebut ditujukan sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan bukan dipergunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Udah ada datanya berapa belum sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Kesimpulannya adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM, itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan sekapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Roslan Roslani mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Roslan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
7: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat.

0: setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharap akan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: We have bilateral projects.
6: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: So thank you very much.

0: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
1: Ya, ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
2: Air zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang berisi 5 liter.
1: Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di Embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22:55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03:55 besok subuh. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
3: Market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
2: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
4: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah undervalue dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden meresmi dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
2: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
4: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
2: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Tris Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
5: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
6: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI? Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
2: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas 25 ribu dolar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat.
1: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping yang menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled Al-Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan,

0: nih.
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

Baik, mendengar terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Arya Utama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Mendengar kembali kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda di pagi hari ini. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kota Tanjung Pinang Rustam menghimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan mengendalikan populasi tikus di sekitar rumah guna mencegah risiko penyebaran hantavirus. Nah, di mana disampaikan hantavirus merupakan penyakit yang gejalanya sering sulit dikenali karena menyerupai demam biasa maupun penyakit seperti dengue dan juga leptospirosis. Nah, gejala awal berupa demam, nyeri, otot, sakit kepala, mual, dan tubuh terasa lemas. Kondisi ini membuat sebagian orang tidak menyadari telah terpapar virus karena mengira hanya mengalami demam biasa. Oleh karena itulah, pendengar, Kementerian Kesehatan Kemenkes akan menyiapkan pemeriksaan khusus untuk membantu identifikasi kasus, di mana juga dijelaskan hantavirus bukan penyakit yang hanya ditemukan di luar negeri. Paparan virus pernah ditemukan di Indonesia dan berkaitan dengan keberadaan tikus sebagai pembawa virus. Berbeda dengan penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk, hantavirus menyebar melalui urin, kotoran, ataupun air liur tikus yang mencemari udara maupun permukaan benda. Untuk mengurangi risiko hantavirus, tentunya tidak cukup melalui pengobatan, tetapi juga harus dimulai dari kebiasaan hidup bersih dan pengendalian lingkungan di sekitar kita. Untuk itulah dihimbau masyarakat agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam disertai keluhan yang tidak kunjung membaik, terutama jika tinggal di lingkungan dengan banyak tikus.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.

0: Nih, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pos.
2: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk pagi hari ini. Lintas informasi yang pertama, pendengar, sebanyak 442 jemaah calon haji dan petugas haji yang tergabung dalam kloter Batam 19 yaitu pada Selasa siang telah diberangkatkan di asrama embarkasi antara Provinsi Jambi menuju Kota Batam dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Jeddah Arab Saudi. Lintas informasi selanjutnya, pendengar, kita hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau masih terus mengembangkan kasus judi online berskala besar yang dibongkar di Batam. Meski penyidik terus berjalan, hingga kini polisi baru menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Demikian Lintas Informasi kali ini, terus dengarkan dan update informasi Anda melalui portal resmi kami rri.co.id.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pos 1 RRI.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Halo, selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Sarah Meilina Hussein bisa menemani pagi hari Anda dalam acara Batam Menyapa di edisi 13 Mei 2026. Pagi hari ini kami membahas sesuatu hal yang menyenangkan jika diimplementasikan bersama-sama, yakni menjaga Batam dengan sepenuh hati. Kenapa, pendengar? Hal itu demi keberlangsungan kita sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Batam dengan segala keheteroannya, bukan kehomogenannya, tapi keheterogenannya. Kenapa demikian? Menjaga Batam itu tidak boleh setengah-setengah, karena banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan dengan matang ketika melakukan berbagai aksi yang berimplikasi dengan pembangunan. Untuk itu, pendengar, kami bersama dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Batam, Ibu Riyama Manurung SHMH. Kita sapa beliau terlebih dulu. Selamat pagi, Ibu Riyama.
2: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada.
1: Iya. Dan beliau tidak sendirian, ada Dr. Alwan yang tengah on the way, sama-sama dari Tiban ya, Bu. Beliau merupakan Ketua FKDM Kota Batam, Forum Komunikasi
2: Forum Kewaspadaan Dini
1: Daerah Kota Batam. Dan forum inilah yang sebenarnya lebih agresif untuk membantu semua orang yang terlibat dalam menjaga Batam. Ibu, boleh kita kembali repetasi, Bu, karena di sosial media pun ternyata masyarakat Batam yang pernah hidup 50 atau 30 tahun yang lalu itu sudah move juga ke tempat lain, dan banyak para pendatang sejak pandemi COVID-19, Bu.
2: Iya.
1: Batam secara geografi, sosial dan politik, boleh Ibu sampaikan bagaimana keadaannya saat ini?
2: Iya, terima kasih, Sarah. Terkait kondisi Batam hari ini, sebenarnya hampir semua masyarakat dan pendengar memahami bahwa Batam bukan sekedar suatu kota, tetapi merupakan satu daerah yang sangat seksi, baik dari sisi nasional maupun internasional, apalagi kita bertetangga dengan Singapura dan Malaysia serta Brunei. Maka penduduknya memang seperti Sarah katakan tadi, kita heterogen. Hampir semua suku bangsa yang ada di Indonesia itu ada di Batam. Bahkan secara resmi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, di Forum Pembauran Kebangsaan, itu sudah ada 51 paguyuban provinsi yang datanya masuk ke Kesbangpol, sehingga memang Batam benar-benar menjadi miniatur Indonesia, dan gambaran seluruh suku itu ada di Kota Batam. Kemudian kita harus akui bahwa pendatangnya tidak berhenti sampai hari ini, terutama di hari-hari besar seperti misalnya Natal, Tahun Baru, kemudian Lebaran. Dia pulang ke kampungnya 4 orang, misalnya ayah, ibu, anak 2, kemudian balik bisa menjadi 5-6 orang membawa keluarganya. Nah, untuk apa? Untuk mengadu nasib, karena kadang-kadang masyarakat ini mendengar bahwa Batam itu menjadi surga untuk para pencari kerja. Nah, inilah tugas pemerintah kota untuk mengantisipasi banjirnya masyarakat yang datang. Nah, terkait keberagaman tadi, saya bicara sebagai Kepala Badan Kesbangpol, terkait keberagaman suku dan bangsa serta agama tadi, memang di TUSI Kesbangpol, agama, kemudian suku, ras, itu memang ada di kita. Kemudian kita mengkoordinasikan semua suku itu ada di Forum Pembaruan Kebangsaan, kemudian tadi Sarah katakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang ketuanya Pak Alwan dan wakil ketuanya adalah Romo Pascal. Itu lebih kepada intelijennya pemerintah kota. Jadi untuk ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan yang ada, deteksi dininya itu dilakukan oleh teman-teman FKDM sampai ke kelurahan. Jadi FKDM itu adalah perpanjangan tangan pemerintah daerah, pemerintah Kota Batam, di bawah, di grassroots. Jadi informasi apapun terkait ancaman, tantangan dan hambatan serta gangguan yang akan mengganggu kondusivitas Kota Batam, itu diinformasikan oleh teman-teman FKDM. Meskipun dalam regulasi mereka memang di bawah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Jadi sebagai informasi, di bawah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu ada 3 forum. Yang pertama adalah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, ini tadi FKDM. Kemudian ada Forum Pembauran Kebangsaan. Nah, Forum Pembauran Kebangsaan ini yang menyatukan semua suku, bangsa, dan agama di Kota Batam. Dan kurang lebih pengurusnya ada 65 orang. Kemudian ada Forum Kerukunan Umat Beragama. Ini terdiri dari semua agama, 6 agama yang diakui di Indonesia ada di situ. Kemudian FKUB ini berkaitan dengan kerukunan umat beragama, kemudian menjaga kepastian tentang pelaksanaan ibadah agama masing-masing, tentang rumah ibadah. Jadi rumah ibadah yang di Kota Batam yang akan didirikan, dibangun, itu harus mendapat rekomendasi dari FKUB. Jadi ada 3 forum besar yang memang menjaga Batam, yang kita harapkan ketiga forum ini bisa mengeliminir setiap ada hal-hal yang hal-hal negatif misalnya yang akan menjurus perpecahan di Kota Batam. Jadi alhamdulillah ketiga forum ini yang ada di pemerintah Kota Batam, khususnya di Kesbangpol, ini memang selalu kita ajak berkolaborasi, baik kepada masyarakat sendiri di grassroots maupun kepada Forkopimda. Jadi khususnya FKDM ini bersinerginya dengan Forkopimda, karena FKDM Kota Batam itu tusinya adalah sebagai mata dan telinga. Jadi mereka-mereka itu adalah intelnya pemerintah Kota Batam. Sekecil apapun, anak hilang, pohon tumbang, ada narkoba dan lain-lain, itu sampai. Jadi 24 jam ini handphone saya terkait FKDM, terkait deteksi dini ATHG itu tetap ada. Nah, informasi ini yang kita sinkronkan dengan teman-teman intelijen TNI Polri, kita duduk sama, kemudian ini yang kita sampaikan kepada pimpinan, jika akan mengambil kebijakan atau keputusan, ini menjadi bahan pertimbangan, sehingga Batam tetap kondusif, kita jaga Batam, baik dari sisi masyarakat maupun dari kami sebagai aparatur pemerintah. Mungkin itu dulu, Rah.
1: Apa yang belakang menjadi ancaman bagi Batam, Bu?
2: Sebenarnya menurut saya, orang yang ada di Batam ini baik-baik semua, Rah. Karena tujuannya ke sini mulia semua. Tujuannya untuk misalnya yang belum bekerja, mencari pekerjaan, untuk menghidupi anak istri, kan mulia ya. Karena menghidupi anak istri itu adalah sunnatullah dan sunnah rasul. Jadi itu mulia. Hanya mungkin ada hal-hal yang memang membuat belum siap gitu. Jadi kalau datang tanpa skill misalnya, kemudian belum dilatih atau apa. Nah, makanya pemerintah Kota Batam kan memfasilitasi, kadang ada pelatihan K3 dan lain-lain, pelatihan LAS apa segala macam. Jadi kita coba memberikan itu kepada masyarakat Kota Batam. Yang penting siapapun, seperti saya misalnya, saya kan orang Batam berasal dari Sumatera Utara. Kita harus tetap menghormati, karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi dari manapun kita berasal, Batam ini adalah kota kita bersama. Jangan justru kita membuat Batam ini menjadi tidak kondusif. Kenapa? Karena ini adalah tempat kita mencari nafkah, tempat kita menghidupi anak istri dan keluarga, tempat kita menimba ilmu misalnya yang sekolah, karena alhamdulillah kampus-kampus juga banyak berdiri di Batam. Jadi saya berharap memang kita objektif, jangan subjektif lagi. Oh, saya orang Medan gitu. Enggak ada lagi orang Medan di sini. Yang ada di sini itu orang Batam berasal dari Medan misalnya. Tapi jangan sampaikan bahwa oh, saya orang Medan. Enggak ada. Yang di Batam ini adalah orang Batam, dan Batam adalah rumah kita bersama, sehingga kita wajib menjaga rumah kita itu untuk aman, nyaman. Dan ya, tempat kita berlindung tentu kita ingin nyaman gitu. Kalau misalnya ada riak-riak kecil, saya pikir wajar, dimanapun pasti ada. Bagaimana kita menyikapinya saja. Jadi jangan justru kita jadi batu api lah istilah. Kadang kalau istilah Pak Wali bilang batu api. Jangan jadi batu api.
1: Iya. Gitu. Kompor.
2: Ya, kompor. Jangan jadi provokator gitu. Iya. Ya. Tukang kompor tuh bahasa kampung kami. Batu api bahasa Melayu mungkin. Intinya jangan jadi provokator. Justru kita harusnya meredam. Kita cari benang merahnya, kita cari, kemudian kita selesaikan dengan baik, karena kita adalah satu kesatuan. Kita satu kesatuan bangsa dan negara, yaitu Indonesia. Beragamnya suku bangsa itu artinya kita berbineka tunggal ika. Itu sudah dari zaman the founding fathers, nenek moyang kita, itu sudah tak ada masalah sesungguhnya. Sehingga hari ini teman-teman semuanya, masyarakat, kemudian adik-adik, mahasiswa dan pelajar, ini jangan dijadikan gap untuk, oh dia kan orang Medan, saya orang ini, enggak ada. Karena kita semua adalah orang Indonesia.
1: Kayak di daerah ini beraneka ragam, Bu.
2: Iya.
1: Tuh ada orang kita dari timur.
2: Iya, pasti, pasti. Di Kesbangpol juga ada orang Jawa, ada orang Batang, ada orang Melayu, ada orang
1: Minang.
2: Ambon kalau enggak salah Iren itu. Ada.
1: Iya.
2: Ada orang timur juga.
1: Artinya kebinekaan itu di Batam ada ya, Bu?
2: Nyata. Mm-hmm. Bukan hanya ada saja, tapi memang nyata itu ya. Ya memang inilah Batam gitu. Karena Batam aneh dan agak spesifik, berbeda dengan daerah lain yang mungkin, oh ini mayoritas Jawa semua gitu, tapi Batam tidak gitu.
1: Gitu. Bu, gesekan tertinggi di Batam setakat Ibu tahu, Bu, apakah dia berupa ideologi, ekonomi, agresi, teror?
2: Kalau kita bicara agresi dan teror, jangan sampai lah, mudah-mudahan ya. Meskipun ada beberapa teman-teman Densus 88 juga duduk dengan saya, ternyata di Batam juga ada gitu ya. Jangankan pelajar, masyarakat awam, ustadz, bahkan pejabat eselon 2 juga ada gitu kan. Tapi ini tetap kita mapping dengan baik dengan teman-teman TNI Polri. Informasi-informasi sekecil apapun dari masyarakat ini sangat kita tunggu. Kenapa? Karena memang keterbatasan personil seperti kami misalnya di bidang kewaspadaan nasional ini bukan hanya pekerjaannya, oh penanganan konflik sosial, kemudian deteksi dini ATHG, bukan itu saja gitu. Jadi memang saya pikir riak-riak tadi yang hari ini mungkin di Batam gara-gara medsos aja sih sebenarnya.
1: Baru mau nembak, mau bertanya itu, Bu, di pertanyaan selanjutnya.
2: Gara-gara medsos aja sebenarnya gitu. Jadi harusnya kita meredam itu. Jadi media sosial, saya pernah katakan, ini bagus, gadget ini bagus jika dimanfaatkan untuk satu kebaikan. Tapi kalau dipakai untuk menjadi provokasi, ya jadinya tidak baik juga gitu. Nah, keterbukaan informasi bukan berarti menelanjangi gitu lah. Keterbukaan informasi bukan berarti membuka aib semua, tidak gitu. Karena kita adalah satu kesatuan bangsa dan negara yang berbeda suku, mari kita duduk sama. Karena tidak ada kata lain yang paling bahagia, yang paling mendamai, menenangkan itu selain kata damai. Gitu. Gak ada selain itu gitu. Kenapa kita bisa berdamai? Bisa. Karena memang kultur masyarakat Indonesia itu memang ya bersatu kita teguh itu. Dari kecil kan kita diajarkan itu, bersatu kita teguh,
1: Bercerai kita runtuh. Iya.
2: Meskipun kadang-kadang dirubah itu. Bercerai kawin lagi, Ra. Selamat datang Pak Ketua, monggo.
1: Pak Dr. Asok Profesor.
2: Iya.
1: Gak mau dipakai tuh, Bu, katanya.
2: Tunggu jelas profesornya aja, monggo, Pak.
1: Alwan Hadianto yang sudah hadir di ya.
2: Beliau bukan cuman Ketua FKDM aja, Ra.
1: Apa, Bu?
2: Banyak ini jabatannya, posisinya.
1: Ara pun minta jabatan sama beliau, Bu. Kalau ada Ara bilang. Jadi, Bu, balik ke tadi, Bu, penyalahgunaan media digital berarti ya, Bu, ya?
2: Iya.
1: Karena kita tidak bijaksana.
2: Iya.
1: Dengan lapisan masyarakat kan, ini kan kapan, Bu, Kesbangpol itu ngambil nafas, Bu? Ini contoh ya, Bu, Bawaslu, KPU udah mulai tenang nih, Bu. Kan dia joggingnya nanti kan, Bu, 2020.
2: Sekarang mereka masih lari-lari kecil aja.
1: Gitu kan, Bu,
2: verifikasi nah, gitu aja.
1: Ya. Ibu belum selesai nih, Bu. Kayak baru kemarin lah gitu kan, Bu, ya. Kalau dilihat dari itu bagaimana, Bu? Gak kelar-kelar nih, Bu, penyalahgunaan media sosial sejak
2: ya, pasti.
1: Musim politik sampai nanti di musim politik berikutnya lagi.
2: Ya, musim politik aja harusnya belum muncul, udah ada juga orang-orang yang muncul-munculin gitu. Padahal kerja Pak Wali dan Bu Wakil baru 1 tahun 3 bulan dah.
1: Iya.
2: Udah ada yang bahas, udah ada yang lempar polling kemarin kan?
1: Iya.
2: Udah ada yang lempar polling.
1: Agak kaget
2: itu apa sih,
1: Bu,
2: gitu. Iya. Bantu sajalah beliau berdua, bantu saja Pak Wali dan Bu Wakil untuk mewujudkan janji-janji politik beliau. Masyarakat nih mari membantu itu, mendukung itu. Gak usah dulu, belum baru 1 tahun 3 bulan.
1: Iya,
2: ketua udah lempar polling apa segala macam. Ini juga menurut saya jika disikapi kurang bijak bisa membuat keresahan juga gitu. Belum apa-apa sudah ada pemetaan-pemetaan, gak usah lah. Apalagi saya pegawai negeri nih. Nah, siapapun pimpinannya itu adalah atasan saya. Kemudian tugas saya adalah melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan. Gitu. Nah, yang penting ikutin aturan. Nah, kalau ada masyarakat yang belum sampai, harusnya belum start, udah curi start, udah lempar polling dan lain-lain. Ini seolah-olah ingin menyatakan bahwa udahlah, kita bicara ini dulu. Padahal kerja-kerja beliau berdua belum selesai.
1: Iya, terlalu dini gak sih?
2: Iya, betul. Karena ini kan kalau bisa dibilang kan ini lagi ngegas-ngegasnya kerjanya ya. Karena kan 1 tahun 3 bulan, baru 1 tahun di awal, misalnya 100 hari pertama ini pemanasan, kemudian kerja. Ini kan harusnya lebih kerja-kerja yang produktifnya yang dilakukan. Bukan kita bahas lagi belum apa-apa udah ini dua periode ini udah ngapain sih gitu. Kita bantu saja beliau mewujudkan janji politiknya, kemudian mewujudkan astacitanya Pak Presiden. Dan tugas kita adalah menjaga keutuhan Kota Batam agar apa? Agar semua janji-janji politik itu bisa diwujudkan dengan baik. Gitu saya pikir.
1: Ya, karena agak kaget juga sih, Bu. Kalau balik di 2024, waktu itu secara liputan polling itu 2023 pertengahan. Memang kan mau menuju ke sana agak lebih dekat kan, Bu. Itu lembaga yang keluar adalah lembaga yang kredibilitas. Kita nggak peduli ya, Bu, entah ini pesanan atau murni ya, Bu. Tapi kan setidaknya ketika masyarakat berlogika, oh ya benar, bentar lagi mau kesini. Tapi ini kan dini,
2: tahan dulu lagi.
1: Iya, 2026 loh baru ini.
2: Ya, jadi itu kadang-kadang menimbulkan ada kan, ada juga masyarakat yang memang fokusnya ke sana aja gitu kan. Jadi justru ini mengganggu sebenarnya menurut saya, Ra. Sabarlah, ayo kita sama-sama bantu dulu, jaga Batam dengan damai. Jika ada riak-riak, ini kita redam. Kita duduk bersama, seperti saya katakan tadi, tidak ada yang lebih indah selain kata damai. Duduk bersama lah, jangan justru kita menjadi batu api tadi. Yuk kita duduk sama. Mau orang mana, kayak sekarang saya duduk sama dengan Pak Alwan. Pak Alwan ini orang dari Jawa, saya orang Sumatera misalnya asalnya. Nah, kami saat ini
1: dua kultur yang berbeda.
2: Beda, tapi sama-sama orang Batam kami ini gitu. Orang Batam yang berasal dari Jawa dan saya orang Batam yang berasal dari Sumatera Utara. Nyatanya kami bisa akur kok gitu. Enggak pernah berantem saya dengan Pak Alwan gitu.
1: Siap
2: gitu.
1: Baiklah. Pak Dr. Alwan, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Saya panggil Mbak atau Ibu saat ini.
1: Panggil nama aja, Bang.
3: Apa aja boleh, Bu. Terima kasih.
1: Berbicara soal menjaga Batam dengan sepenuh hati.
3: Baik.
1: Kajian sosiologinya. Bagaimana nih, Bang?
3: Ini kita sampaikan secara sosiologis dulu atau historical dulu atau yang secara empirical?
1: Kayak kita ngopi dulu.
3: Iya, ini perlu nih ngopi. Oke, secara general ya. Karena kalau bicara satu persatu item tadi, itu akan kita jelaskan masing-masing secara terminologinya. Jadi secara general, ada beberapa poin-poin dan cara bagaimana kita bisa menjaga Batam ini bisa lebih kondusif, aman, nyaman, tentram, dan lain sebagainya. Betul, tadi saya sudah mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Kesbangpol, Ibu Hajah Riyama Manurung SAMH, selaku senior dan juga teman diskusi, teman curhat juga. Meskipun dalam hal ini kami beda kultur tadi yang disampaikan. Saat ini posisi kami berdua, termasuk saya secara pribadi, tidak lagi memposisikan saya orang Jawa, beliau orang Sumatera, ataupun lain sebagainya. Etnis-etnis itu harusnya sudah kita lebur. Kalau dalam bahasa kami ibarat di dalam ilmu hukum, itu kita sudah dikodifikasi loh. Kodifikasi hukum itu adalah mempersatukan hukum. Nah, dalam kultur bingkai frame Kota Batam itu harus kita lebur menjadi bahwasanya kita ini orang Batam, bukan orang dari suku A, kultur A, B, C, dan lain sebagainya. Tidak. Nah, itu yang harus coba kita tanamkan, kita lakukan sosialisasi ataupun juga penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat secara umum. Tetapi satu bentuk doktrin oleh masyarakat terdahulu yang dari Batam, yang memang berasal dari masyarakat sebelumnya ya, dari adat sebelumnya, itu memang sudah ada. Kalau kita lihat itu memang mendoktrinkan kepada anak dan cucunya, kamu adalah dari suku A, suku B. Nah, itu memang masih ada. Tetapi dengan pola-pola yang sekarang lebih modernisasi, seharusnya itu juga sudah mulai tidak harus dihilangkan 100%, tetapi sudah mulai dilebur bahwasannya, nak atau cu, kamu orang Batam. meskipun kamu berasal nenek moyangmu dari Sumatera, dari Jawa, atau dari tempat-tempat yang ada di Nusantara ini, begitu Mbak Sarah.
1: Tapi sepakat ini di Batam, ketika ada pandemi COVID-19 kan banyak orang-orang yang berdatangan.
3: Betul.
1: Dengan
3: betul.
1: Hashtag Batam rumah kita, Batam milik kita, kepemilikannya jadi over.
3: Siap, siap.
1: Sama.
3: Oke.
1: Okay. Itu bagaimana melihatnya?
3: Betul, betul. Itu tidak hanya mulai COVID-19. Itu juga berjalan sampai dengan sekarang di 2026 ya. Orang meninggalkan Batam dengan orang pergi ke Batam, datang ke Batam, itu lebih banyak yang datang ke Batam. 2026 kemarin saja, waktu mau Idul Fitri, orang yang mudik, itu mudik. Itu anggaplah satu kapal
1: kelut ya.
3: Itu kapasitas tidak sampai 3.500 kalau tidak salah. Tapi yang pergi keluar, saya dapat informasi dari kawan-kawan yang di lapangan itu, yang pergi 3.500.
1: Yang datang
3: itu memang tidak berkala langsung 3.500, tapi sekali datang itu 800 sampai 1.000-an hampir tiap minggu.
1: Yeah.
3: Nah, dulu saya masuk Batam sekitar 2013. Setelah masuk di Batam, saya ketemu dengan beberapa kawan mengatakan bahwa sebelum 2013, pekerjaan itu mencari manusianya, mencari orang.
1: Iya.
3: Berjalannya sampai dengan sekarang 2026, hal tersebut itu sudah bisa dibilang kecil. Dalam artian adalah bahwa Batam ini sudah berbeda dengan Batam 2013 ke belakang atau 2015 ke belakang. Yang pekerjaan sekarang ini itu sudah mulai berkurang. Dengan masyarakat-masyarakat yang dalam hal ini tidak hanya warga Batam sendiri, tetapi masyarakat dari luar Batam itu juga mencoba mengadu nasib di Batam. Nah, itu memang terjadi dan fakta. Kemudian yang tadi Mbak Sarah katakan Batam milik kita, ternyata warga negara asing pun sudah menjadi turun ke Batam. Ini Batam berarti punya kita juga dong. Secara tidak langsung. Kita lihat nih case yang sekarang ini cukup viral.
1: Judol. Baru kemarin
3: si gaming. Lebih dari 300 orang warga negara asing menyerang Batam. Ya kita maaf ya, kita bahasakan menyerang. Kenapa? Karena kalau mau judol, mau melakukan scamming atau penipuan secara online, itu bisa aja dari negara asalnya. Pertanyaannya, mohon maaf, why? Ada apa dengan Batam? Terus ya kita sebut salah satu tempat penginapan atau hotel yang ada di Batam. Apakah
1: Baloy?
3: Saya tidak mengatakan di mana karena kan ini kan
1: beritanya begitu.
3: Oh gitu. Karena kita mencoba memfilter
1: supaya tidak kemarin sudah jadi.
3: Siap,
1: kan
3: siap.
1: Beritanya begitu.
3: Ya, berita ya, kita berita ya.
4: Nah, orang media ini susah. Kita coba sembunyiin Pak Luan. Dia udah tahu duluan tuh.
3: Siap, Bu. Kita mau sembunyiin yang agak samar-samar sedikit, tidak boleh langsung to the point. Nah, nanti episode lain. Nah, jadi kalau kita lihat Batam milik kita itu juga menjadi miliknya teman-teman baik itu dari asli orang Batam, orang yang kemudian menjadi orang Batam, bukan asli Batam ya, yang menjadi ya, kemudian orang yang akan menjadi orang Batam. Ini tiga hal yang cukup berbeda menurut saya, izin. Nah, seperti tadi kita sampaikan bahwa berkaitan dengan sekitar 320 orang warga negara asing dari beberapa negara. Kenapa bisa berkumpul menjadi satu? Di lantai satu, lantai dua, lantai tiga. Kurang lebih seperti itu. Itu masing-masing kayak semacam kalau kita lihat film-film mafia di Hollywood kah, ataupun di China, di Tiongkok, Mandarin, seperti itu. Kayak sudah tersistem. Pertanyaannya, negara hadir atau tidak melalui APH, aparat penegak hukumnya, atau kurangnya pengawasan? Nah, ini kan menjadi satu pertanyaan dan persoalan kita nantinya. Ini pun sebenarnya juga sudah mulai dibuat kebijakan-kebijakan yang dalam hal ini untuk pengawasan lebih koheren oleh pemangku jabatan, baik itu aparat penegak hukum dan elaborasi atau kolaborasi dengan pemerintah setempat, dalam hal ini ada pemerintah Kota Batam. Tapi kalau kita tidak bisa langsung mereda memberikan masukan-masukan yang konstruktif, maka ini bisa menjatuhkan mental dan kredibilitas para pemangku jabatan, termasuk Pak Wali Kota dan Ibu Wakil. Karena kita secara tidak langsung pun masyarakat beliau apatis. Nah, dan di satu sisi kita memilih beliau untuk menjadikan Batam itu nantinya lebih bagus, lebih baik. Nah, itu satu persoalan juga yang harus kita pikirkan, dan kita mau tidak mau harus memberikan masukan-masukan yang konstruktif kepada beliau-beliau, kepada Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota. Karena kita sekarang ini sudah melebur, bukan lagi saya orang Jawa, Bu Riyama orang Sumatera, tetapi kami orang Batam. KTP kami pun sekarang sudah KTP benar-benar Batam gitu. Begitu, Mbak Sarah.
1: Senyaman itukah mereka berada di Batam? Kalau dari seminggu terakhir ya, Bu?
3: Iya.
1: Kayaknya kalau mereka semua memadati lini sosial media kita.
3: Iya.
4: Sebenarnya kita kalau mau jujur, ada banyak sebenarnya. Alhamdulillah kemarin berhasil ya imigrasi dengan kepolisian gitu kan.
1: Izin Bu, agak digeser mikrofon.
2: Tapi kan di Batam kalau kita mau jujur kan banyak ya hal-hal yang tanpa sepengetahuan tiba-tiba kita nyaman. Teman-teman yang tinggal di Sukajadi misalnya nyaman, tiba-tiba ada di blok apa digerebek, ternyata mereka-mereka gitu misalnya. Kemudian kita nyaman, tiba-tiba di tetangga kita ada yang nyimpen sabu gitu kan ya. Jadi ini memang harapannya adalah masyarakat, kalau dalam ajaran Islam itu 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 samping kanan kiri itu, kalau mereka berbuat kezoliman kan kita berdosa nih. Nah, saya berharap masyarakat Batam jangan apatis dan jangan cuek aja gitu. Jadi kalau ada tetangga yang kita nggak pernah ketemu, dia pergi pagi pulang malam, ada apa gitu? Boleh dong kita agak sedikit kepo dalam artian untuk hal yang positif. Kenapa? Karena berkali-kali sudah terjadi di sini yang kita nggak tahu, diam-diam ternyata tuing datang grebek gitu. Nah, ini kan membuat jadi shock juga tetangganya gitu. Terus selama ini kemana aja tetangganya nggak pernah peduli gitu. Jadi saya sering berharap dan menyampaikan hal-hal ini kepada teman-teman kalau misalnya di majelis taklim. Saya sampaikan, Bu, jangan cuma sekedar mengaji dan lain-lain, tapi coba perhatikan tetangganya yang pulang jam berapa dan pergi jam berapa. Ada, Bu, rumah tutup terus, paling adanya malam. Monggo didatengin, diajak Pak RT-nya, assalamualaikum kek, selamat pagi kek, apa kek gitu ya. Didatengin, kegiatannya apa gitu. Karena memang kalau kita tidak peduli dengan sekeliling kita, ya akhirnya begitu. Beberapa kejadian terjadi di Batam karena ketidakpedulian juga misalnya gitu. Nah, kerja-kerja aparat misalnya ini memang sudah luar biasa. Kita tentu harus apresiasi. Tapi ini akan jadi lebih sempurna jika kita sebagai masyarakat memang peduli dengan sekeliling. Kalau kita cuma udahlah masing-masing aja, nggak bisa juga. Karena jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melanggar aturan serta hukum, kita terganggu juga gitu. Karena nggak mungkin nggak tetangga kita ternyata digerebek, ada apa, ada sabu 2 ton. Oh, terus kok kita diem aja selama ini gitu, kenapa? Iya, Bu, nggak tahu, rumahnya gelap terus. Ya ajaklah Pak RT misalnya, ajaklah beberapa. Kalau terangnya cuma malam, selebihnya nggak ada, biasanya kan kita pergi pagi pulang malam. Nah, terkait yang Baloi kemarin ini kan luar biasa. Berarti dia masuknya pakai apa gitu, visanya apa,
1: pakai phone,
2: dia jalan-jalan kah atau apa gini kan. Ini juga kita berharap teman-teman imigrasi lebih ketat ya gitu, jangan asal diterima. Kemudian kami juga ada Satgas PPLN yang memantau pengungsi luar negeri ini juga kita, karena di Batam pun sudah ada dia mungkin sebagai rohaniwan misalnya. Rohaniwan baik-baik, tiba-tiba ternyata beda gitu dalamnya gitu. Jadi ini memang harus kita waspadai bersama, dan seluruh masyarakat Kota Batam nggak boleh cuek, nggak boleh sudahlah itu urusan pemerintah. Enggak, pemerintah cuma berapa orang sih gitu. Nah, konsekuensi dari kita sudah memilih Pak Wali dan Bu Wakil, berarti kita ikut dong bantu beliau-beliau berdua. Nah, beliau berdua sendiri nggak bisa dong cuma berdua gitu. Beliau kan kebijakan, tapi di tataran teknis ada OPD dan lain-lain misalnya. Tapi masyarakat juga harus berperan. Kalau masyarakat nggak berperan, ini nggak bisa jalan juga gitu. Karena satu mobil, katakan driver dan co-drivernya adalah Pak Wali dan Ibu, tapi ini kan ada harus ada apa sih namanya, stoker kalau di bukan baru, apa sih namanya, connect.
1: Iya, connect.
2: Apa sih namanya kalau
1: connect? Iya, connect.
2: Kemudian arus mobilnya harus lengkap semua, ada setirnya, ada jendelanya, ada bannya, ada anginnya kan. Itu harus satu kesatuan baru bisa jalan.
1: Iya.
2: Kalau cuma ada driver dan co-driver, nggak bisa jalan juga. Kalau ini mobil mogok, nggak ada bensin dan lain-lain gitu. Jadi kita berharap kita support sepenuhnya gitu. Kalaupun mungkin ada hal-hal yang menurut sebahagian masyarakat Pak Wali dan Bu Wakil misalnya sebagai pemimpin kita di Batam ini mungkin tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat, ya sampaikan baik-baik gitu. Sampaikan baik-baik, nggak perlu harus dengan cara-cara yang kurang baik lah. Karena Batam ini milik kita bersama, Batam ini rumah kita bersama. Masa kita mau rusak rumah kita sendiri gitu? Karena jika terjadi hal-hal yang kurang baik, misalnya unjuk rasa dan lain-lain yang merugikan, ini nggak baik juga untuk kita karena kita orang Batam. Akhirnya masyarakat luar melihat, Batam ternyata nggak aman ya. Gitu. Makanya beberapa kali Pak Wali dan Bu Wakil selalu sampaikan bahwa Batam ini harus aman. Nah, kerjasama dengan Forkopimda juga alhamdulillah, dengan forum-forum yang ada juga alhamdulillah kita menjaga ini. Jadi tentu harapannya adalah masyarakat ikut membantu agar Batam tetap aman, Batam tetap kondusif. Ada riak-riak kecil ini kita redam, bukan justru semakin kita share ulang gitu misalnya. Ini cerita misalnya media nih ada gitu. Kita share ulang. Gitu kan, ada itu kan gampang kan, tinggal klik tanda panah share ulang gitu kan. Kalau hal-hal yang baik boleh di share ulang, tapi kalau hal-hal yang kurang baik enggak usahlah di share ulang gitu. Yeah, jadi yeah, bila perlu temuin orangnya, kalau misalnya kenal sudahlah, kita bicara baik-baik saja. Kenapa sih harus bicara di media yang kira-kira akan mengganggu kondusivitas kita? Yuk kita duduk sama. Saya yakin Bapak dan Ibu kalau di acara duduk bersama, diajak duduk bersama pasti beliau mau.
1: Okay, Bu. Pak Awan, upaya pelemahan-pelemahan dari pihak-pihak yang tidak mau menjaga kondusivitas itu makin tinggi gak sekarang? Kalau dari segi kacamata FKDM dan sebagai akademisi dan praktisi.
3: Upaya-upaya pelemahan ya. Sebenarnya sudah mulai ya, riak-riak itu sudah mulai muncul. Pertama, kita sebut sedikit dulu ya, bocoran atau inisial, tapi tidak langsung
1: Arum
3: inisial.
1: Masuk dalam ini aja ya, kolong aja kalau gitu.
3: Nah, jadi elit-elit politik yang sebelumnya kemarin sempat ikut kancah perpolitikan, itu sudah mulai merapatkan diri.
1: Oke.
3: Terlepas apakah itu masih sudah masuk kategori info A1 akan mencoba melemahkan atau menjadi oposisi, tapi itu sudah mulai merapatkan barisan. Nah, kemudian dengan para pendukungnya yang juga masif dan juga banyak, itu juga menjadi, nantinya akan bisa menjadi kendala ya, kalau seandainya di periode next di 2029
1: kan putus
4: ya? Mundur kan MK kemarin?
1: Kan belum putus ya Bu ya? Hari juga belum ada, bukan yang mana belum putus ya?
4: MK putusnya jadi 2032
3: iya.
1: Oh jadi makanya, dong
4: jadi beda antara presiden
1: sama iya sama pemilihan daerah.
3: Iya, makanya kan kita tadi sampaikan sekitar 2030-an. Nah disitu ini khawatirnya penggiringan opini ini juga nanti akan disampaikan ke para pendukungnya. Dimana para pendukungnya ini yang masing-masing, maaf, misalkan dulu calon wali kota, wakil wali kota, ataupun juga gubernur, wakil gubernur, kemudian DPRD, provinsi, kota, dan RI. Nah di sini masing-masing masih punya pendukung yang bisa dibilang setia. Nah kalau itu tidak bisa dijaga yang baik dan bagus oleh para elit politik sebelumnya, kemudian ini menjadi bola panas dan liar, ini akan mudah dan gampang dimanfaatkan oleh oknum. Sehingga digiring opini sedikit, diberikan suntikan-suntikan, baik itu dana ataupun suntikan pikiran yang kotor negatif, itu akan cukup mudah terbakar. Ibarat bensin itu kena percikan rokok, api rokok saja itu langsung terbakar. Nah, itu juga menjadi satu bentuk potensi ya, potensi pelemahan-pelemahan. Itu satu. Yang kedua adalah kadang dari pihak-pihak tertentu itu sudah mulai mencoba menggiring opini, maaf, misalkan dalam ruang lingkup bingkai Batam. Pak Wali Kota dan Bu Wakil Wali Kota, kita bicara belakangan, dianggap, maaf, sampai dengan sekarang setelah pasca pelantikan dianggap belum berkompeten, dianggap belum memaksimalkan kinerja, belum bisa menepati janji-janjinya. Ini kita sampaikan bahwasannya bukan ini untuk memprovokasi, ini adalah isu yang memang itu sudah akan diangkat,
1: ditiupkan
3: atau dihembuskan oleh masyarakat, baik itu masyarakat yang memang merasa janji-janji Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota yang dalam hal ini itu belum terrealisasi semua, ditambah dengan dari elit politik sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah bahwa mohon maaf, seharusnya baik itu Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota, pilihlah kandidat-kandidat seorang staf khusus dan staf ahli yang lebih komprehensif ataupun lebih koheren ataupun juga lebih maksimal dalam melihat potensi. Ini saya tidak mengatakan secara akademisnya.
1: Termasuk kalau ada rotasi dinas-dinas.
3: Kalau ada rotasi dinas-dinas. Okay. Maksud saya adalah ini kita akan bicara kebijakan. Kebijakan jika itu sudah bagus tetapi diaplikasikan oleh OPD-OPD-nya, kepala dinasnya ataupun staf ahli, staf khusus dan lain sebagainya, itu tidak bisa maksimal dan tidak tahu kondisi Batam dengan tokoh-tokoh yang masyarakat di Batam. Maaf. Kinerja janji-janji politik itu akan lambat. Saya bicara ini ya bukan kapasitas, ya tidak hanya bicara secara akademik ataupun saya dari perwakilan FPRDM, tidak, ini sedikit mewakili masyarakat. Ya, seharusnya ya lebih terbuka loh kacamata ini. Untuk apa? Cakrawala Kota Batam itu tidak sempit seperti ikon kita, kita lihat, kita dengar Batam Bandar dunia Madani, padahal Bandar Dunia Madani. Nah di situ seharusnya lebih bisa apa ya, mereduksi yang ada di masyarakat, kemudian potensi-potensi beberapa bulan, beberapa tahun kemudian bahwasanya, oh Batam ini sebenarnya cukup dan mudah diredam nih misalkan. Siapa sih tokoh masyarakat yang bisa kita ajak kolaborasi, elaborasi, ataupun kita buat kerjasama yang intens sehingga ada penyuluhan, ada sosialisasi-sosialisasi tertentu dengan tokoh-tokoh masyarakat tersebut. Nah setelah itu baru dengan cukup mudah akan menjalankan atau melaksanakan yang dulu pernah dijanjikan pada saat kampanye ataupun kebijakan yang belum dibuat tetapi untuk nanti masyarakat lebih baik dan lebih bagus. Nah itu menurut saya harusnya sudah dapat, terlepas ini nanti sifatnya dan bentuknya itu akan dibuat apakah perdakah, perwakokah, surat edaran dari wali kota, wakil wali kota dan sebagainya. Tetapi ajakan-ajakan yang sifatnya dalam hal ini berkaitan hal-hal yang positif, saya rasa tidak masalah. Catatannya adalah selama tidak bertentangan dengan aturan hukum kita, sudah titik. Gitu Mbak Sarah.
1: Oke, baik. Meminjam istilah pewayangan, boleh dikatakan sengkuni?
3: Kalau bicara sengkuni dalam dunia pewayangan, sebenarnya tidak hanya pembisik-pembisik yang tidak bagusnya tidak hanya dari sengkuni. Tetapi di luar daripada sengkuni itu sebenarnya ada sengkuni-sengkuni lain. Ibarat pilot, jadi ada co-pilotnya. Pilotnya adalah sengkuni. Sengkuni tidak bisa menjalankan sendiri, tapi ada co-pilotnya di belakangnya itu. Nah, contoh gini. Ya kita sedikit melihat dari dunia pewayangan ataupun Mahabharata ya. Sengkuni memang dilihat sebagai sosok orang yang sering memberikan bisikan-bisikan selalu negatif. Tapi di luar daripada sengkuni itu ada. Contoh, salah satunya adalah anak dari Resi Durna. Resi Durna itu dikenal orang arif bijaksana. Tetapi kenapa beliau bisa menjadi pendukung daripada Kurawa yang menentang Pandawa? Itu tidak langsung serta-merta dari sengkuninya, tapi ada anaknya ternyata, Aswatama. Ini kita sedikit bicara sejarah pewayangan Mahabharata jadi ya. Nah, itu kan akhirnya apa ya? Pengakuan sebuah sosok atau sesuatu suatu sosok yang seorang sosok yang apa ya, diakui punya kapasitas. Nah, Aswatama ini kan meskipun anak seorang resi, dia pokoknya kategorinya yang harusnya resi itu kalau dalam kasta di teman-teman Hindu ya, itu sudah Brahmana. Tapi kenapa dia tidak memilih kasta Brahmananya? Tapi lebih ke kasta kesatria. Padahal kalau bicara kasta Brahmana itu lebih tinggi. Nah ternyata ada hal lain. Dia punya punya satu keinginan untuk sama-sama dengan kesatria lainnya duduk berperang, adu laga kesaktian dan lain sebagainya. Tapi itu lebih merasa wah ini loh membuktikan kejentelan, kejantanannya dan lain sebagainya gitu.
1: Keakuannya
3: itu. Ini aku loh gitu.
1: Tapi ini PR besar ya Bu Riyama ya.
2: PR kita semua ya, bukan PR kami aja. Karena Batam ini kita punya, bukan punya saya gitu. Jadi ini PR kita semua lah, masyarakat Kota Batam, pendengar RRI Pro 1. Kita berharap kita semua bisa menahan diri jika ada hal-hal yang bersifat provokatif. Kita tahan, kemudian kalau memang kita ingin menyelesaikan, kita ajak duduk bersama. duduk bersama, karena negara ini pun sudahlah, the founding father sudah bercucur darah, bertaruh nyawa gitu. Jadi kita nggak perlu lagi itu. Di era ini kita menyelesaikan persoalan bukan dengan bambu runcing lagi gitu, tetapi dengan duduk bersama, kalau istilah anak-anak muda dan para organisatoris, ngopi lah. Mm-mm. Ngopi yang sebenarnya, ngolah pikiran juga gitu. Jadi pokoknya ngopi, intinya ngopi saja. Jadi mari duduk kita bersama, kita selesaikan, dan kita cari jalan keluar. Jika kita sudah punya rembukan apa, termasuk mahasiswa mungkin yang mungkin masih menggebu-gebu gitu lah, gitu ya. Apalagi yang baru dilantik, misalnya kamu masih semangat-semangatnya nih gitu. Demonstrasi bukan jalan yang paling baik. Jadi lebih bagus duduk sama, buat konsepnya, diakumulasi apa, ditabulasi, kemudian ajak duduk, minta duduk sama siapa. Kalau misalnya Pak terkait ekonomi misalnya, kalau Pak Wali disposisi misalnya ke Kadis mana, silakan duduk dengan Kadisnya yang mana misalnya. Terkait tenaga kerja misalnya, adik-adik mahasiswa bahasnya tentang tenaga kerja, mungkin duduk dengan Kadis Naker misalnya gitu. Kalau terkait dengan kesatuan bangsa dan politik, monggo misalnya dengan Kaban Kesbangpol, termasuk ada yang beberapa bulan ini kan masih ada ya, ada adik-adik yang masih meributkan seorang politisi misalnya, duduk sama, nggak ada yang nggak bisa kita selesaikan. Tapi kalau kita sibuk di media, kemudian ada orang-orang yang men-share sebelum menyaring, jadi kan harusnya saring dulu baru share nih, ini nggak saring, baca denger share aja gitu. Jadi saya berharap kita semua menjaga Batam. Riak-riak pasti ada dimanapun. Jangankan satu daerah, satu rumah saja, satu rumah saja itu pasti ada. Nggak ada yang nggak, karena dua orang dengan pemikiran yang berbeda ini pasti ada gesekan. Dua barang saja ribut. Wong kita masak nasi, bagaimana nasi goreng menjadi enak saat kuali dan
1: sudipnya
2: itu, atau sutil kata orang Jawa, itu harus bertengkar dulu gitu. Jadi pertengkaran kuali dan sudip tadi itu menghasilkan mie goreng dan nasi gorengnya enak. Kalau dia nggak bertengkar, nggak ada enak-enaknya, dibiarin aja gitu, nggak diaduk gitu kan, nasinya dikasih bumbunya semua, dah dibiarin aja, telurnya ceplok dipecahin, dah biarin aja, nggak enak. Jadi enaknya satu satu masyarakat, komunitas kita memang harus ada ribut-ributnya dikit gitu. Tapi ributnya itu jangan dikembangkan menjadi ribut yang besar. Ributnya tadi untuk mencari jalan keluar, kemudian kita bersatu. Nggak ada yang nggak ribut tuh, nggak ada. Suami istri lebih parah ribut. Tingkat perceraian di Kota Batam 2000-an.
1: Iya gitu.
2: Dari mana asalnya? Bisa tentang ekonomi, bisa tentang perselingkuhan,
1: judol,
2: macam-macam,
1: pinjol,
2: ya macam-macam gitu. Jangankan masyarakat awam, pegawai negeri juga banyak gitu. Jangankan pegawai negeri, hakimnya juga ada yang bercerai. Gitu.
1: Iya. Ini kadang nih sebagai spiritualis dan teosofis ya Bu. Ini portal iblis saya kebuka kali ya. Ngomongnya gitu Bu, kadang kalau kami ngobrol sama teman-teman kan, yang lain gitu kan Bu.
2: Kan itu memang Allah izinkan, Ra.
1: Silakan. Ya,
2: kan Allah izinkan sama iblis. Ya monggo, lepas. Oke, silakan kau goda hambaku gitu. Ya. Terus Allah juga kasih sama kita, mohon izin pendengar. Bagi yang muslim misalnya, kan kita udah minta sehari 17 kali ihdinash shiratal mustaqim. Loh, udah kita minta tunjuki jalan yang lurus, giliran ada jalan belok kita pergi belok. Yang dalam tanda petik on siapa? Kita sendiri. Ada jalan lurus, kita udah minta sama Allah, Allah udah kasih ini jalan lurus, tapi kita belok-belok. Ya itu kan pilihan, hidup ini kan pilihan.
1: Iya, iya.
2: Rule-nya udah ada, Allah Tuhan yang Maha Esa udah kasih. Bagi non-muslim ini, yang Islam ini, yang misalnya yang Katolik ini. Karena 6 agama di Indonesia diakui, monggo kita saling menghormati itu
1: gitu. Iya, iya.
2: Jadi enggak juga harus ini kami begini, terus kita enggak nerima semua, enggak boleh juga gitu. Kemudian seperti di Batam, suku udah berapa banyak suku di Kota Batam ini?
1: Iya,
2: kalau kita cerita suku, dan alhamdulillah lembaga adat Melayu yang hari ini dipimpin oleh Yang Mulia Raja Amin, ini sudah ada satu grup WA namanya Lampayung Negeri. Jadi semua organisasi paguyuban itu kumpul di situ. Saya juga ada di situ.
1: Karena ibu gak bisa lepas Bu.
2: Iya. Di situ kan macam-macam, dan alhamdulillah beliau cepat merespon ini. Termasuk yang kemarin segera langsung beliau kumpulkan segera gitu. Jadi LAM sendiri eksistensinya yang gak bisa kita singkirkan, geser aja gak bisa loh, jangan sampai gitu. Yeah. Jadi LAM itu gak akan bergeser, LAM itu tetap menjadi payung negeri. Apalagi sekarang perdanya udah ini ya.
1: Iya, udah.
2: Jadi semakin kuat keberadaannya, Dan alhamdulillah ketua LAM Kepri Kota Batam yang mulia Raja Amin ini dengan kearifan beliau ya betul-betul jadi raja lah misalnya gitu. Tetapi tidak juga menyatakan bahwa kalian semua harus jadi orang Melayu, tidak juga gitu. Tapi tetap mengakomodir semua suku bangsa yang ada di Indonesia yang hadir ke Batam ini di bawah naungan Lembaga Adat Melayu. Jadi kita tetap harus menghormati meskipun semua suku tetap dibiarkan monggo mau gimana. Pak Alwan monggo mau gendingan, mau wayangan, silakan enggak apa-apa. Bila perlu ya kita hadirkan termasuk FKDM lah. FKDM itu terdiri dari macam-macam suku. Ada Pak Alwan, orang Jawa, Romo Pascal, orang Timur. Orang Timur yang tinggal di Dabo.
1: Iya, iya.
2: Kemudian ada Salim, orang Melayu.
1: Iya, ada Tali,
2: utusan LAM, kemudian ada Ali. Kemudian ada Emi yang orang belakang Padang.
1: Iya,
2: Emi
1: itu
2: orang mana sih? Orang Jawa, orang belakang
3: Melayu.
2: Melayu belakang Padang. Jadi, kemudian yang di kecamatan itu macam-macam, ada juga yang orang Batak, kan campur nih gitu. Jadi, kita memberi contoh bahwa di keberagaman suku bangsa di Kota Batam ini dan agama karena beda-beda ya. Romo Pascal aja bisa tidur sama Alwan, kenapa nggak bisa? Pak Alwan bangun tahajud malam jam 3, Romo Pascal bangun juga, berdoa juga, versi beliau, ya monggo.
1: Doa gitu. Rosario dan segala macam.
2: Iya, silakan kan saling menghormati. Pak Alwan nyudut di sudut kanan misalnya, Romo di sudut kiri dengan rosarionya, monggo kita menghormati itu. Jadi indahnya itu kita sudah bangun di Kesebangpolra sebenarnya. Indahnya keberagaman itu kami sudah mencontohkan di Kesebangpol. Jadi di EPK semua suku ya, semua paguyuban, mau Jawa, mau Flores, ada di situ semua, Maluku semua ada di situ. Nah di FKDM juga begitu, kita menggambarkan itu. Kenapa FKDM? Kalau daerah lain FKDM itu udah tua-tua lah, pensiunan polisi, pensiunan asisten.
1: Kita aja yang masih produktif.
2: Nah itu kan agak apa ya,
1: cerah
2: ya, itu ide saya dulu lah begitu saya. Kenapa harus yang tua-tua ya? Bukan berarti kita menafikan yang tua-tua enggak produktif, bukan.
1: Iya Bu, sejujurnya saya kaget Bu.
2: Tapi kerjanya ini kerja berat.
1: Kenapa staf Ibu semua segedera Bu?
2: Ya.
1: Waktu itu karena dulu ketika saya pertama kali jadi penyiar di tahun 2010 Bu ke sana. Assalamualaikum Pak. Iya. Pandai-pandai kau lara bikin. Nah ini raya aku kembang-kembangkan lah. Kalau ini muda semua dan
3: fresh.
1: Fresh iya dan ketika berbagi pengalaman,
2: ya, karena menjaga keutuhan daerah ini bukan menafikan yang tua-tua ya, harus melibatkan yang muda-muda, gitu. Makanya, kenapa Pak Alwan yang diminta jadi ketua? Orang kan nanya, kenapa sih Bu? Biasanya ketua itu mantan polisi, mantan TNI, mantan asisten, gitu-gitu daerah lain. Termasuk di Kepri, itu kan rata-rata tua-tua. Batam sendiri, memang saya ingin buat ya agak beda, gitu. Kenapa? Lo Alwan satu-satunya kriminolog di Kepri.
1: Iya lagi.
2: Ali, kita bicara Ali. Ali orang media, semua informasi di Polda dia tahu. Li cepet, gitu kan. Karena kan FKDM kan mata dan telinganya ke Sebangpol nih, pemerintah kota. Ya cepet tahu kenapa ada informasi yang valid. Li ada kak, tek, selesai. Gitu. Kemudian Salim sebagai perwakilan dari LAM. Yang tokoh-tokoh Melayu, misalnya kita mau ingin ketemu, ingin duduk sama, lewat Salim gitu. Jadi memang saya meramunya itu. Kemudian Romo Pascal yang kita tidak ragukan ketokohannya tingkat dunia, bukan soal Batam saja gitu. Nah jadi memang ini buat. Terus kenapa ada Emi, ada perempuan? Hidup ini kalau gak ada perempuan gak ais gitu.
1: Iya, termasuk ibu nanti kan ada ke kaukus perempuan kan Bu ya.
2: Ini jam 9, biarin aja mereka nunggu gitu ya.
1: Itu, tapi Bang Murni tadi gara-gara ibu bilang sharing, apa? Saring
2: dulu sharing. Sebelum sharing gitu.
1: Apa, jangankan kita yang memang udah teliti Bu. Sarah aja kirim hari Rabunya itu Rabunya ketinggalan.
2: Iya. Saya juga kaget Pak Alwan, harusnya kan Selasa. Boleh pindah hari Bu, boleh, tapi harinya apa gak bilang. Pernah tadi malam tiba-tiba Bu, kita jam segitu. Saya ini ada acara, disuruh Pak Wali mewakili beliau untuk membuka acara kaukus perempuan gitu kan. Ya sudahlah, kaukus perempuannya jam 9, selesai jam 9 gak apa-apalah gitu kan. Mereka nunggu juga dikit ya.
1: Iya, telah melapor sama Asok Bu. Bang arah salah nih, salah sekali.
2: Manusiawi kan, kita kan tidak sempurna. Satu-satunya manusia yang sempurna itu menurut ajaran agama kita Rasul,
1: nggak
2: ada yang sempurna. Kita mau bagaimanapun kita nggak ada sempurna. Kita penuh dengan kehilapan, kita penuh dengan kealpaan. Namanya juga manusia. Bahasa Sanskertanya manusia itu nasia gitu ya, artinya pelupa. Ya udah, manusia yang pelupa. Yang penting jangan lupa janji aja.
1: Iya siap. Apa 15 program prioritas?
2: Insya Allah.
1: Itu janji yang harus kita sepakati dan
2: kita
1: dukung.
2: Kita dukung ya, kita
1: sampai pemilihan nanti ya Bu ya.
2: Ya, kita sampaikan beliau berdua sampai akhir. mewujudkan janji-janjinya, kemudian kita bantu juga membuat Batam ini menjadi kondusif. Karena kalau Batam nggak kondusif, beliau juga tidak bisa mewujudkan janjinya. Iya. Gitu. Jadi tetap harus kondusif.
1: Siap. Bu, minta milenial ngomong ke Zenial dulu, Bu.
2: Monggo.
1: Zenial ini kan baru muncul. Secara sejarah mereka nggak suka, bukan nggak suka, kurang pengen gali literasi. Pesan kepada Zenial kita, jika mereka ingin terlibat dalam dalam apa? Dalam pembangunan Batam. Kan ini anak-anak Batam yang kelahiran 2000 ya, Bu ya? Zenial hari ini.
2: Iya. Anak saya juga.
1: Iya, Bu ya.
3: Okay. Saya juga 2000.
1: 2000 tahun yang lalu. Silakan Pak Dr. Alwan.
3: Aduh. Saya bingung kalau diminta statement sebenarnya, atau closing statement, ataupun untuk pesan-pesan kepada adik-adik ataupun masyarakat Kota Batam secara umum ataupun generalnya.
2: Iya. Kalau bikin pledoi cepet deh.
1: Iya.
3: Nah, kalau pledoi cepet saya.
1: Karena waktu ngomonginnya asik loh, Bu.
3: Iya.
1: Apa santai, dalam,
2: tahu-tahu time limit.
1: Iya, benar, Bu, udah 859. Tadi orang juga agak takut masuk ke jurang, makanya orang pengin menyurukkan badan di bawah kolong, Bu, tadi.
3: Iya,
1: kan.
3: Iya.
1: Terakhir untuk Zenial yang lagi menggebu-gebu.
3: Terima kasih kepada para pendengar, masyarakat Kota Batam, terutama pada Gen Z ya, yang sekarang ini cukup marak Batam ataupun nasional ataupun skala dunia sekalipun. Di dunia, pertama ya, sebelum masuk ke Batam, ini juga catatan juga bagi para pendengar ataupun masyarakat Batam, terutama Gen Z. Jangan sekali-sekali saudara-saudara, saudari-saudari di sini itu mendekati narkoba. Terutama narkoba sekarang ini adalah masuk ke etomedat. Etomedat itu zat kimia yang dimasukkan dalam cartridge dan digunakan device-nya itu berupa
1: vape.
3: Nah, udah warnanya putih, itu udah perlu hati-hati.
1: Yeah.
3: Memang kesannya hampir sama dengan vape yang pada umumnya, yang ada rasa kayak grape, watermelon, strawberry, dan lain sebagainya. Karena itu, jika dipakai oleh masyarakat Batam, terutama Gen Z, lama-kelamaan itu juga akan mengganggu stabilitas Kota Batam. Nah, untuk Kota Batam secara general dan khususnya nanti itu, terutama Gen Z, ikutlah berperan aktif untuk dapat mewujudkan cita-cita para pemimpin kita, iya. Pak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, serta jangan terlalu apatis,
1: iya.
3: Kesannya tidak tahu sama sekali, tidak tahu menahu malahan. Nah, itu juga harus dihilangkan atau dikikis masalah seperti itu. Karena itu sudah menjadi apa ya, sedikit mengakar kepada adik-adik Gen Z ini. Kalau kita lihat ya, mereka lebih sering di depan handphone, laptop, main game Mobile Legend kah atau segala macamnya, kemudian main vape, tongkrongan, itu sudah menjadi sebagai gaya modern. Nah, itu sebenarnya sudah mulai harus dikikis. Padahal kalau mau produktif dengan sekarang ada fitur AI, mereka bisa menciptakan sesuatu yang akan berguna di kemudian hari untuk pribadi dan masyarakatnya. Nah, dari saya sedikit masukan sih untuk para Gen Z, terutama jagalah Batam melalui sebuah aktivitas ataupun kegiatan yang itu lebih konstruktif, sehingga itu juga dapat membantu pembangunan Kota Batam menjadi lebih baik, lebih bagus, dan nantinya kita semua juga akan merasa lebih nyaman di kemudian hari. Sehingga pada 2029 ataupun 2030-31 nanti, baik itu nanti yang jadi pemimpin kita masih tetap Bapak Haji Amsakar ataupun

0: kontrol pikiran dan jari jemari ketika berkonten media sosial. Hindari konten short movie yang tidak deep, karena juga itu bikin burn out, otak juga gak berkembang, Bapak dan Ibu ya. Kemudian sering-seringlah berolahraga karena dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat, pikiran yang sehat juga. Menjaga Batam akhirnya dengan sepenuh hati pun terwujud sesuai dengan tema kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak.
1: Satu lagi, kalau tadi kata kata Mbak Sarah kan 4 sehat 5 sempurna.
0: Oh iya.
1: Seharusnya itu sudah dirubah.
0: Apa?
1: 4 sehat 50 gram saja.
0: 50 gram saja. Maksudnya. Sarah pikir 4 sehat 5 MBG. Iya,
2: iya. Nah, dikit lah, saya lupa sampaikan. Jadi Kesbangpol dalam menjaga itu juga bulan ini nanti kita tayangkan di Agustus. Kita membuat lomba film pendek untuk mahasiswa.
0: Oh, okay.
2: Jadi 15 menit terkait wawasan kebangsaan.
0: Okay.
2: Minggu ini akan mulai penilaian ada berapa film yang masuk dari mahasiswa, termasuk mahasiswa Andrika Pak Alwan.
1: Siap, siap.
2: Itu jadi kita mengajak mahasiswa untuk berpikir dengan baik, bukan mikir, ya seperti yang kata Pak Alwan tadi, menghindari hal-hal yang negatif tadi. Kita ajak mereka untuk buat film pendek yang berdurasi 15 menit tapi bernilai wawasan kebangsaan.
0: Siap.
2: Nanti 17 Agustus di malam resepsinya insya Allah kita tayangkan pemenangnya.
0: Gitu. Cakep. Makasih banyak Ibu. Akhirnya sudah di ujung perjumpaan pendengar. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rema Manurung yang merupakan Kepala Badan Kesatuan Politik dan juga Bangsa Kota Batam.
3: Kebalik.
0: Iya, oh kebalik politik.
3: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Suka salah memang.
0: dan beliau kita doakan tidak apa ya, tidak kena seksisme ambivalen karena perempuan itu rentan. Ini harus Romo yang mau ngomong nih, karena Romo yang paham.
3: Romo yang, jadi jangan bilang gitu, jadi seolah-olah cuma Romo yang peduli sama perempuan. Pak Alwan enggak gitu.
0: Baik, siap Bu Rema. Kemudian Pak Dr. Alwan yang sudah hadir di studio kita juga dari FKDM, ataupun beliau juga merupakan akademisi di Undrika. Kita akhiri Batam Menyapa pada pagi hari ini. Untuk teknik ada Rido di sebelah sana, senyum-senyum Bu, gak kelihatan tapi dia senang Bu, nanti selesai ini Bu langsung diskusi, dia minta nih biasanya Bu. Kemudian juga saya presenter Sarah Melina Husein pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Batam dengan sepenuh hati.
4: Terima kasih Anda baru saja mengikuti Dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Assalamualaikum Pak RT.
3: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
2: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
3: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
2: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
3: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
2: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
3: Iya, sama-sama Pak Aga.
2: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
5: Baik mereka, terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abdi Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali masih ditemani Ayar Bintara di program Halo RRI untuk edisi hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026. Dan seperti biasa Anda bisa menyampaikan keluhan permasalahan lain yang Anda layak angkat ya di program Halo RRI melalui pihak telepon kami di 0778463351 ataupun melalui WA di 0811778101. Pendengar, hujan deras yang mengguyur kota Batam pada Selasa siang kemarin menyebabkan ruas jalan Suprapto Batu Aji terendam banjir. Genangan air yang terjadi di sekitar SPBU Simpang Basecamp sempat membuat arus lalu lintas lumpuh total. Air yang mengenangi jalan terlihat cukup tinggi dan menutupi hampir seluruh ruas jalan. Sejumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 terpaksa maju sangat pelan untuk menghindari mogok saat menerobos banjir. Bahkan beberapa pengendara memilih berhenti di pinggir jalan sambil menunggu air surut. Nah, kondisi ini sering terjadi apabila hujan turun. Untuk itulah masyarakat berharap ini tidak terjadi lagi dan segera ditindaklanjuti. Terima kasih tentunya untuk informasi yang disampaikan, juga untuk Anda di pagi hari ini yang telah menyoroti. Ada Ibu, siapa ini pagi hari kita bacakan, atensinya sudah masuk melalui WA. Ada Ibu Dewi di Batu Aji, mohon perhatiannya pemerintah, Batu Aji sering sekali dilanda banjir apabila hujan turun yang drainasenya kecil sehingga air tergenang. Ini sering sekali terjadi, jadi mohon ditindaklanjuti. Terima kasih untuk masukan keluhan yang disampaikan Ibu Dewi Batu Aji. Kemudian ada Ibu Witasari di Bengkong. Selamat pagi, Halo RRI, saya ingin menyampaikan terkait penumpukan sampah yang terjadi di perumahan Sarmen kami, Sarmen Raya katanya, ini sering telat diangkat, jadi sampah menumpuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Jadi mohon ditindaklanjuti agar pengangkutan sampah ini rutin, jangan sampai tertumpuk lama yang mengakibatkan melatung dan juga bau tidak sedap. Baik, terima kasih Ibu Witasari yang ada di Bengkong yang sudah menyampaikan keluhannya di program Halo RRI. Dan untuk Anda juga, kembali kami tunggu atensinya yang ingin menyampaikan berbagai permasalahan keluhan yang Anda layak angkat di pagi hari ini, baik pemerintah dan swasta, melalui pihak telepon kami di 0778463351 ataupun melalui WA di 0811778101.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Berarti itu bersama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang. Kita harus jaga ketumpu anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iya, sudah, Mace. Jangan tarik, gampang sudah langsung ke posyandu sudah.
0: Proses kehamilan kayaknya.
1: Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.
4: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Apriyatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Masih di program Halo RRI pendengar, kembali kami berikan kesempatan melalui WA di 0811 778 1051. Selanjutnya ada Pak Yatno di Bengkong. Selamat pagi RRI Batam, saya ingin menyampaikan keluhan terkait Pak, susahnya pengurusan perpanjangan WTO. Jadi jangan dibuat susah, ini map sampai 4 kali dan menunggu sampai hampir 6 bulan. Mohon, kami ingin membayar tapi jangan dipersulit melalui sistem lain sebagainya. Baik, terima kasih untuk masukannya. Dan untuk Anda juga silakan kami tunggu kembali di line telepon 463351 ataupun melalui WA di 0811 778 1051.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen tuker sih sen. Itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Sen yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya ya benar kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

0: Halo Indonesia, sudah tahu ya pemerintah Indonesia telah membatalkan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang semula dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2025. Nah, keputusan pembatalan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 31 Desember 2024 lalu. Alasannya adalah untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, pembatalan ini sebenarnya membawa angin segar di tengah tantangan ekonomi yang ada. Penundaan kenaikan PPN diharapkan harga barang dan jasa akan tetap sama, tetap stabil. Hal ini pun akan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk merencanakan strategi bisnis tanpa mesti khawatir terhadap penurunan permintaan akibat kenaikan pajak yang terjadi. Eits, jangan senang dulu. Keputusan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya fleksibilitas dalam perencanaan bisnis kita. Kebijakan pemerintah dapat saja berubah-ubah sesuai dengan dinamika ekonomi dan politik yang terjadi. Pelaku usaha selalu perlu waspada dan siap menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang mungkin terjadi di masa depan. Kalau perlu, milikilah kemampuan untuk mengantisipasi apapun yang terjadi di depan. Sering-seringlah membaca dan ikuti perkembangan yang ada. Biar Anda sebagai pelaku bisnis nggak kudet. Saya pun teringat sebuah buku klasik tentang perubahan yang ditulis dalam bentuk cerita, Who Moved My Cheese, yang ditulis oleh Spencer Johnson. Buku ini bicara soal kenyataan pahit bahwa perubahan adalah sesuatu yang tak terelakkan. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan lebih mudah menemukan jalan menuju kesuksesan baru. Nah, sekarang mari kita jadikan pembatalan ini sebagai sebuah momentum untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing usaha kita. Dan tetaplah waspada. So, siapkah Anda menghadapi tantangan perubahan yang mungkin akan terjadi di depan? Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abu Yatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, kembali kami tunggu atensi Anda di line telepon kami di 0778463351 ataupun melalui WA di 0811778101. Nah, pendengar, tentunya dengan harapan apa yang Anda sampaikan terkait keluhan yang Anda rasakan saat ini tidak sesuai, ini bisa membantu perkembangan Kota Batam semakin maju dan juga semakin baik terkait dengan pelayanan yang Anda rasakan kurang maksimal. Nah, kemudian juga untuk Anda bisa berpartisipasi kembali di line telepon kami di 0778463351. Satu informasi kita selingi di siang hari ini, pendengar, proyek pembangunan pagar gedung kantor sekretaris DPRD Kota Batam mulai masuk ke tahap pekerjaan fisik, di mana sejumlah pekerja tentunya yang sedang melaksanakan kegiatan tugas yang diberikan ini sesuai dengan kontrak pembangunan pagar di Teken pada 7 Mei 2026. Nah, dengan nilai kontrak tercatat ini cukup panjang dalam pelaksanaannya 120 hari kalender. Proyek tersebut dikerjakan CP Putra Simatupang Jaya sebagai kontraktor pelaksana, sementara pengawasan dilakukan oleh CP Gradetama Konsultan, ya, di mana dengan harapan pejabat membuat komitmen Sekretaris DPRD Kota Batam dan berikan adanya proyek pembangunan pagar tersebut, menurutnya seluruh proses pengadaan dilaksanakan melalui bagian pengadaan barang dan juga jasa Kota Batam. Ada miliknya Nomata dengan Raja Jatuh Cinta.

Baik, mendengar, terima kasih. Tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan untuk edisi hari ini di Batam Pagi, tepat hari Rabu 13 Mei 2026. Dan nanti akan ditemani oleh rekan saya Ariel. Jadi tetap di Pro 1 Radio Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas

Sudah semua ke satu hari Batam Zulia dengan Nayumi Tanyakan Saja Hati mengantarkan kita ke 10 menit lewat dari pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Apa kabar untuk Anda dimanapun berada? Selamat pagi menjelang siang, salam hangat, salam cinta dan juga salam sayang dari Pro 1 Batam. Di Batam dan sekitarnya cuaca cukup gelap, cukup mendung dan cukup menghitam, dan hujan akan turun di beberapa wilayah. Jadi untuk Anda yang akan meneruskan perjalanan atau akan beraktivitas di luar wilayah atau di luar ruangan, persiapkan segala sesuatunya agar semua tidak menjadi hambatan dan berjalan seperti yang sudah Anda agendakan. Informasi dari dunia kesehatan, satu hal yang mungkin pernah kita dengarkan, namun satu informasi yang pasti dari dunia kesehatan adalah kebiasaan merokok tingkatkan risiko kanker mulut. Dan ini penjelasan dari dokter, di mana dilansir dari Kabarin, di mana merokok disebut sebagai salah satu faktor risiko terbesar terjadinya kanker mulut yang dapat muncul di berbagai area rongga mulut hingga bagian belakang tenggorokan. Dokter gigi kosmetik dan juga restoratif Yev Dayev menjelaskan bahwa seluruh residu dari aktivitas merokok menciptakan kondisi yang mungkin akan membawa dan juga berjaringan ke mulut, dan ini berbahaya sekali bagi jaringan di dalam mulut. Paparan yang sering dan dalam jangka panjang atau jangka waktu lama sangat berkaitan dengan peningkatan risiko kanker, di mana asap rokok yang diketahui mengandung lebih dari 70 zat kimia yang bersifat karsinogenik atau pemicu kanker. Menurut dokter gigi estetika Pialip, di saat seseorang merokok, zat-zat tersebut menempel pada lidah, pipi, gusi, kemudian hingga ke dasar mulut dan secara bertahap merusak DNA sel. Sel-sel dalam DNA yang rusak mulai membelah secara abnormal, dan disitulah kanker mulai menguak. Kebiasaan merokok juga dapat memicu peradangan kronis yang mendorong pertumbuhan sel kanker sekaligus mengganggu fungsi normal sel hingga meningkatkan kemungkinan terjadinya mutasi. Risiko kanker mulut yang juga meningkat secara signifikan apabila konsumsi tembakau disertai alkohol. Alkohol dapat bertindak sebagai pelarut yang mempermudah masuknya zat karsinogen ke jaringan mulut dan juga tenggorokan. Menghindari penggunaan tembakau maupun alkohol menjadi salah satu paling efektif untuk menurunkan risiko pada kanker mulut. Penghentian kebiasaan merokok juga terbukti dapat menurunkan risiko penyakit secara signifikan. Dan dalam 5 tahun terakhir setelah merokok berhenti, risiko kanker mulut, tenggorokan dan juga kerongkongan dapat turun sehingga setengahnya. Dan dalam waktu 10 hingga 20 tahun, risiko mantan perokok mendekati risiko orang yang tidak pernah merokok. Mulut memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih setelah paparan berhenti. Demikian dikatakan oleh Dr. Liv. Dan selain berhenti merokok, menjaga kesehatan mulut dengan menyikat gigi secara rutin dan melakukan pemeriksaan gigi ke dokter gigi juga perlu dilakukan. Dr. Liv juga menambahkan bahwa vaksinasi dapat membantu mencegah infeksi HVF yang turun, berkontribusi terhadap kanker mulut. Itu informasi terbaru untuk Anda, kebiasaan merokok meningkatkan risiko kanker mulut, dan beberapa penjelasan yang sudah saya hadirkan tadi dari dokter-dokter yang berkompeten. Dan juga mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan dan juga bisa menjadi inspirasi untuk Anda untuk terus bisa menjaga kesehatan baik dari luar dan juga dari dalam diri Anda. Satu informasi terbaru juga tentang orang Indonesia. Banyak orang Indonesia yang masih kekurangan vitamin D. Apa itu vitamin D? Di mana Indonesia adalah negara tropis, namun kekurangan vitamin D masih sering terjadi. Dan dampak dari kekurangan vitamin D adalah diantaranya adalah beberapa faktor. Penyebab kekurangan vitamin D di Indonesia ini adalah karena penduduk Indonesia kekurangan vitamin D, terutama berkaitan dengan perubahan gaya hidup dan juga lingkungan. Salah satu faktor utama adalah perubahan gaya hidup modern. Banyak orang menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam ruangan, baik untuk bekerja maupun beraktivitas sehari-hari. Pekerjaan kantoran misalnya cenderung berada di dalam gedung dari pagi hingga sore hari, sehingga sangat minim terpapar sinar matahari langsung. Bahkan saat beraktivitas di luar, penggunaan kendaraan tertutup juga mengurangi paparan sinar ultraviolet yang dibutuhkan
tubuh untuk memproduksi daripada vitamin D itu sendiri. Di mana selain itu, penggunaan sunscreen ataupun tabir surya juga berperan. Meskipun penting untuk melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar ultraviolet, penggunaan sunscreen dan juga SPF tinggi secara berlebihan dapat menghambat produksi vitamin D. Dan hal ini karena sunscreen ini juga bekerja dengan cara menghalangi sinar ultraviolet bagi masuknya ke dalam kulit Anda. Di sisi lain, polusi udara di kota besar juga dapat menghambat penetrasi sinar ultraviolet ke permukaan. Partikel polusi dapat menyerap dan juga menyebarkan sinar ultraviolet sehingga mengurangi aktivitas pembentukan vitamin D. Jadi kekurangan vitamin D, untuk Anda ketahui pendengar, gejala kekurangan vitamin D seringkali tidak menimbulkan gejala yang jelas pada tahap awal, namun seiring waktu beberapa tanda berikut seperti mudah lelah dan kurang bertenaga, nyeri tulang terutama di area punggung bawah, kelemahan otot, mudah terserang infeksi, perubahan suasana hati pada anak-anak, gangguan pertumbuhan tulang atau rakitis pada orang dewasa, pelunakan tulang atau osteomalasia. Dan bahaya kekurangan dari vitamin D ini adalah jika tidak ditangani, kekurangan vitamin D ini dapat berdampak lebih serius terhadap kesehatan secara keseluruhan, bahkan terdapat penyakit karena kekurangan vitamin D. Dalam hal kesehatan tulang, kekurangan vitamin D dapat menyebabkan penyerapan kalsium menjadi tidak optimal, kekurangan risiko osteoporosis, kemudian peningkatan osteoporosis, tulang menjadi rapuh dan mudah patah, dan di sisi lain, sistem imun kondisi ini dapat mengakibatkan daya tahan tubuh menurun, risiko infeksi meningkat, dan termasuk infeksi saluran pernapasan. Itu sedikit gambaran dari kekurangan vitamin D dan bagaimana Anda bisa mendapatkan daripada vitamin D ini adalah paparan dari sinar matahari yang selalu saja hadir di tengah-tengah Anda, mungkin tidak Anda rasakan. Terus di Pro 1 Herbata masih bersama Ariel Ibu Kesehatan.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Fakta dan hal unik terbaru tentang Piala Dunia FIFA 2026. Yang pertama, untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menjadi edisi pertama dalam sejarah yang memakai 3 tuan rumah sekaligus. Fakta kedua, jumlah peserta naik drastis jadi 48 tim, biasanya hanya 32 negara. Sekarang menjadi 48 tim, format baru ini membuat total pertandingan melonjak menjadi 104 laga, paling banyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Fakta ketiga, format grup berubah total. FIFA awalnya sempat ingin memakai grup 3 tim, tetapi akhirnya memilih 12 grup berisi 4 tim. Nantinya 32 tim akan lolos ke fase gugur. Fakta keempat, Piala Dunia 2026 disebut bakal jadi paling canggih secara teknologi. PA mulai memakai teknologi berbasis AI untuk analisa pertandingan, bantuan PAR, deteksi offside lebih cepat, hingga pengalaman penonton. 5. Bola resmi bernama Adidas Trionda memiliki sensor dan chip internal yang bisa mengirim data real time ke

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
3: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

0: mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Aus.
1: Ih.
2: Nah. Kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: jadi gitu loh Lela. Cintan itu cintan.
1: Iya cintan.
0: Intan, sini kan duduk sini.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Intan. Sini kita duduk.
2: Iya udah lah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Lipat ah, biar gak ketawa istri.
5: sini uangnya.
3: Oh, no.
5: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
4: Iya.
5: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
4: Duh, ketahuan.
5: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

0: saat lagi kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Anda pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di empat besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona, klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorlot pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Bakha. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid Diego Simeone mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina.
2: Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Well, that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today Andrea made an incredible
3: turnamen. Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim.

0: the season and also for his career.
1: Kemudian itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12, Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal. Usai menaklukkan petenis muda Rusia, Mira Andreeva, 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kata gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Juga hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah, Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi timnas senior Indonesia.
4: Kita berharap timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar, RRI.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolika Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Poyu dan Sai Fucheng di Stadion Nimbipater tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tetap akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang benar. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal di Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPPR RI, LPPT RI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
1: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPPT RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPPT RRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPPT RRI, I. Hendrasmo, bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran agenda nasional dan internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPPT RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
2: Ada dialog, ya, TikTok, ya, pecah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sahur, kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
3: Ya, program seperti Griting Promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya, ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya, kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu, kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR, visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programa dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co ID. Pada portal berita RRI Co ID, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik, memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesa Bola Dunia.

selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: kamu kreatif dengan komunikasi dan digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra. Coba

0: di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial. Ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga melakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
2: Hana, usai pemaparan nanti rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Mara. Itulah. So ngaji tak anda. So sekolah lari. Tak anda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI.

0: Kembali di 105,1 dari Batam. Uji Rashid bersama Hel Amir dengan hujan ya. Mudah-mudahan tidak membuat anda tidak membuat anda terkendala dalam segala hal aktivitas ya. Hujan turun lagi ya. Bersama Arya di Pro 1 Batam di Rentang Melayu sampai dengan pukul 1 tengah hari nanti yang disiarkan langsung dari Batam 2 Batam Center Indonesia. Tentu masih di 105,1 dan 107,2 FM. Selamat tengah hari, selamat menjamu selera, selamat menikmati hujan ya. Oke. Payung siapkan payung, payung siapkan payung ya. Oke, siap. Seperti biasa Anda bisa bergabung bersama kami di 463351, line telepon dan juga di WhatsApp 0811 7781051 ya. Pantun-pantun terbaik Anda silakan kirim, nanti akan kita bacakan ya. Seperti kata Bang Zaini kita dari Teluk Buntal awal-awal lagi, dari subuh tadi dah kirim pantun ya. Langsung saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu re, nak ikut pantun ya. Dari Lumajang ke Surabaya makan ketupat di hari raya. Orang bujang dapat yang tua karena yang tua orang kaya. Ewah. Ramai orang pergi ke ladang tanam selasih tepi perigi. Banyak tergoda karena uang, hati kasih karena budi. Ya. Hati kasih karena budi, bukan karena apa-apa ya. Abang Benego terima kasih. Ikan todak dalam perahu, kini muda rasanya kelat. Meskipun jarak beribu batu, tetapi kini terasa dekat. Betul ya. Wong jalak di atas kemah anak buaya dalam perahu. Aku mengajak Cikgu Nurmah, mari, marilah diri budaya Melayu. Orang Karimun tangkap buaya, di tengah hari turunlah hujan. Pantun adalah seni budaya, marilah mari kituan tegakkan eh. Requestnya apa ni, sekedar bertanya ya. Okay. Di 463351 kita buka dan juga di WhatsApp 0811 7781051. Pantun-pantun terbaik, pilihan terbaik dan juga tulisan terbaik anda ya. Mungkin bisa lah pantun berkasih. Lebat daun bunga tanjung, berbau harum bunga cempaka. Adat dijaga, pusaka dijunjung, baru terpelihara adat pusaka. Betul eh. Bukan lebah sembang, lebah-lebah bersarang di pohon buluh. Bukan sembah sembarang sembah, sembah bersarang jari sebuluh. Ya, kita terima 463351. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya, apa kabar?
1: Kabarnya baik.
0: Baik, sehat selalu. Hujan ya?
1: Hujan.
0: Oh, kalau hujan ya, oke siaplah. Ternyata sama antara sana dan sini ya.
1: Sama.
0: Sama-sama hujan ya, oke siap. Ada pantun?
1: Kayaknya tak ada pantun lah.
0: Ini tak ada pantun, tak ada lagu lah ya.
1: Ini salah lagu. Lagu kasih
0: siapa?
1: Ada lagunya gini. Boleh kan?
0: Apa tuh lagunya?
1: Coba dengar ya. Bunga layu di atas sentang. Putarkan lagu di layar kertas.
0: Oh, layar kertas ya.
1: Lagu aja ya.
0: Kita cek ya, siap.
1: Terima kasih.
0: Oh, kembali. Dan bisa kasih pantun ya. Oke, siap. Di 463351 ya. 463351 dan juga di WhatsApp 0811 7781051. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Dengan siapa nih?
1: Ngabarin.
0: Suara tak jelas tu, tak tercam ni.
1: Ngabarin.
0: Oh, putus-putus ya?
1: Putus-putus ya. Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Oh, dari jari penyalai ni. Okey, Kak Jamila sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hujan ni kan penyalai juga sama ya?
1: Hujan mah lagi pagi tadi.
0: Oh, dari pagi subuh. Betul, subuh dah hujan ya.
1: Tapi alhamdulillah bang tak mesti ke satu tiap hari mesti.
0: Oh gitu.
1: Nah,
0: hari ini tak ada petir tapi hujan lebat ya. Okey ya. Ya
1: seminggu dah bang tu kita hujan lebat.
0: Itu pula ya, seminggu petir.
1: Kita takut.
0: Betul. Takut pula hujan petir ya. Boleh silakan Kak Jamila pantun.
1: Tapi bantuan lama je.
0: Boleh silakan.
1: Anak nelayan memancing galak.
0: Anak nelayan memancing.
1: Balik.
0: Salah kena mancing.
1: Salah anak kena.
0: Okey, siap.
1: Tunggu indah terangnya bulan.
0: Ayolah.
1: Anak nelayan membawanya lah.
0: Betul.
1: Kasih ibu sepanjang jalan.
0: Betul.
1: Kasih anak sepanjang jalan.
0: Betul.
1: Ini kan masih hari
0: ibu. Masih hari kan, ibu, betul. Jadi lagunya apa Kak Jamila?
1: Lagu ibu adalah buat seluruh ibu. Yang dari ibu kan.
0: Ibu dari eksis ya. Oke.
1: Buat Baril, saya selalu Baril.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Jamila ya. Spesial untuk ibu ya, kita putarkannya dari Maman ya. Kembali di 46331 dan juga di WhatsApp 0811778101 Karosnawa Jati. Terima kasih ya, yang sudah bergabung lewat itu area Arkalia ya. Di 46331.
2: Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantiknya suara, ya Allah, ya Allah.
3: Apa kabar di sana?
2: Macam nak karaoke lagu dia.
3: Hari ini tadi hujan, tapi sudah teduh.
2: Oh, sudah teduh ya? Pakai payung ya, teduh pakai payung.
3: Iya, apa kabar? Dah lama tak dapat masuk.
2: Tak dapat masuk, dah lama ya? Atau memang tak ada nelpon?
3: Rindu banget jadinya.
2: Rindu banget ya?
3: Astagfirullahaladzim, ya ampun.
2: Macam ni kaku bu Cina aja di telefon.
3: Tidak, tak dapat. Jadi dekat teluk air.
2: Oh, tengok ada kubur Cina di belakang tu.
3: Kami geram asal mula-mula kecil sampai akhir. Siaran tak dapat masuk. Jadi kami takut nanti kami di sekarang.
2: Aku tak minta oleh-oleh.
3: Emas permata dan juga uang.
2: Jadi, minta apa?
3: Minta kasih sayang.
2: Alhamdulillah ya Allah ya Rabb. Oke, siap. Mulianya hati. Oke lah kalau begitu. Lagunya, pantunnya apa?
3: Pantun dulu.
2: Pantun dulu.
3: Oke dulu lagu dia apa ya? Oke, pantunnya ada video kedua ke ya?
2: Boleh, siap.
3: Mana duluan?
2: Mana pantunnya duluan ya?
3: Oke. Burung kenari bersarang rendah.
2: Burung kenari bersarang rendah.
3: Iya, pohonnya tumbuh di tepi perigi.
2: Betul.
3: Ikatan mesra terjalin sudah. Tibalah masa Nenek Karin nak berpantun lagi.
2: Kemain lagi ya. Siap.
3: Satu lagi. Dibalik-alik pantunnya. Terus panas hari terasa menyengat. Paling enak minum es buah. Ayo saudara sahabat, tetap semangat. Walau badan terasa lelah.
2: Semangat ya.
3: Betul. Ini tak lupa juga buatnya Tuan Ki dengar ya. Banyak ketam, bermacam ketam.
2: Ketam
3: rencong. Salah ya.
2: Banyak ketam perkara ketam.
3: Ketam rencong. Corak beragi. Banyak hitam.
2: Memanglah
3: hitam. Hitam Nek Karin melulukan hati.
2: Hitam kereta api ya.
3: Boleh satu lagi.
2: Boleh silakan.
3: Buat Tuan Enki dengar Tuan Enki. Kain batik dari Pekan dipakai anak dari Melayu. Beribu sumpah Tuan Enki janjikan. Tuan Enki ucapkan. Mengapa kini toh berjanjinya palsu?
2: Oh, janji palsu ya. Okey lah.
3: Sebab dia punya AP itu kan lagi error.
2: Oh, begitu.
3: Jadi kita doakan supaya Tok NK dapat beli baru.
2: Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin.
3: Bang Arif, buatkan lagu apa ya? Apa tuh? Mm-hmm. Aduh, lagunya Ahmad Jais tuh yang Karin bawakan, pokoknya rancak lagu deh.
2: Oke, Ahmad Jais yang rancak ya.
3: Oke. Makasih Bang Arif.
2: Makasih.
3: Sehat selalu. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Nek Karin. Juwagan pisau makan buah, buah koto terkena tinta. Jangan risau, jangan gundah, karena cinta, bumbunya cinta. Anak ayam dah jawab genang, anak itik di paya bakau. Mulut menyebut hati terkenang, rindu adik jauh di rantau. Oh, rindu adik jauh dekat rantau ya. Eh? Kembali di 46351. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya sehat.
4: Alhamdulillah.
2: Suara agak sengau-sengau, agak flu berat nampaknya ya.
4: Dulu dengan Ariel ni dah lama tak masuk lah. Macam nak ngempas info ni haram.
2: Asal lewat Pak Usudiman habis lah ya.
4: Awak yang pun kecil. Apa itu ni kan yang pun biasa, yang pun sensei.
2: Pun sensei lebih handal lah dari pun colet.
4: Awak memang nak Pak Hitam ni, memang Pak Hitam Noir namanya, nama aku Anwar.
2: Pak Hitam Noir orang panggil.
4: Ini Pak Hitam ni kan
2: orang panggil Pak Noir, Pak Noir Hitam.
4: Ya, betul.
2: Okey, pantun Bang Noir, siap.
4: Okey, pantunnya ikut ke Selimen
2: lagi. Boleh.
4: Pasalnya Pak Hitam kan pagi-pagi aja Selimen ni. Jadi, pagi hari mengacau Selimen.
2: Oh, pagi hari kacau Selimen.
4: Yang dikacau buat tongkat. Memang itulah segitu ya.
2: Oh, buat tongkat.
4: Amat tu rumah.
2: Sangka tadi tongkat tu jalan.
4: Tapi tak ada. Jadi pagi hari
2: Macam semen
4: yang dikacau buat tongkat. Tunggu kesian dengan sebetul ini. Cari bini sampai sekarang tak dapat-dapat.
2: Itu pun lah ya. Orang nak carikan dia tak mau. Dia cari sendiri tak dapat-dapat. Terlalu memilih dia ni.
4: Assalamualaikum
2: Pak Hitam. Terima kasih. Tak main lagi Pak Hitam ya. Siap pagi kacau semen. Kacau semen bikin tongkat. Bukan tongkat untuk berjalan tu bukanlah ya. Kalau tongkat berjalan pakai semen, berapa banyak tongkat ya. Terima kasih Pak Hitam Noir, kawan-kawan penyala, ada Kak Jamila, ada Mak Jian, ada Mbak Dinda ya. Mbak Indah di sana juga ya. Ada Abang Otto kita, Pak Usulimin. Ada kawan-kawan penyala juga ya, di Pak Baru, Pak berapa ya. Ada Nek Mar juga kat sana, sihat selalu ya, di 463-361. Kita cek kembali ya, di belakangnya Pak Hitam Noir. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar?
5: Alhamdulillah.
2: Ibu D, lama tak dengar suara ya.
5: Susah lah, Ren.
2: Susah, semenjak dua menjak ni, pindah-pindah ke kota ni, susah masuk ya.
5: Susah masuk, badan besar sangat agaknya, Ren.
2: kalau dekat Moro gampang masuk
5: Itulah, jadi kasih ini tu badan besar sangat, jadi susah nak masuk.
2: Itu pula ya. Sehat ya, udah ya, sehat selalu.
5: Alhamdulillah
2: ya.
5: Sehat Re.
2: Alhamdulillah sehat. Hujan tak? Hujan ya?
5: Kasih ini tadi pagi hujan ini sudah panas.
2: Sudah panas ya, alhamdulillah ya. Oke, siap. Pantun.
5: Apa nak buat pantun ni, Re? Belum ngarang pantun lagi. Tekan-tekan dapat pula
2: itu
5: masuk, Re.
2: Itu pula, begitu tekan-tekan dapat. Begitu siap pantun tak dapat ya.
5: Nah, itulah. Ini aja lah, Re.
2: Oke, siap. Sila.
5: Sungguh indah bunga oket.
2: Oket.
5: Bunga mawar, apa kurangnya?
2: Ewa.
5: Kalau hati sih merasa sakit.
2: Sakit.
5: Kemana pergi mencari penawarnya?
2: Ewa, kemana pergi cari penawar? Tolong, ay, tolong buka kedai, buka kedai. itu ya.
5: Penawar, penawar dia, satu lagi.
2: Oh, satu lagi.
5: Cawan pecah berisi kopi.
2: Oh, cawan pecah.
5: Air tumpah di atas meja.
2: Wah.
5: Jangan pernah merasa sendiri. Tuhan berada di samping kita.
2: Ah, itu lah bukan main lagi. Pantun ini luar biasa.
5: Lagu Rem.
2: Lagunya apa tuh?
5: Apa tuh ini? Biasa lah.
2: Oh, ya? Sepi seorang perindu ya. Oh, ditunggu.
5: Hanya tengah cari, Rem.
2: Oh, tengah cari di sepi-sepi ya. Oh, kebar ya.
5: Kata-kata kalau... Kan ada sobinya kan gitu ya, Rem. Kalau orang minta lagu itu aja jelas orang dengar. Tapi bagi aku tuh tak dengar, tak jelas, Rem.
2: Itu lagu favorit itu. Itu lagu gua banget. Oh.
5: itu orang belakang nggak masuk juga, Rem.
2: Oke, okay, siap.
5: Kan, apa segi anu pribadi itu kan segi kita anu kita harus diingati.
2: Betul.
5: Sama kita hormat sama hormat.
2: Betul.
5: Jadi yang pendapat kebagian juga.
2: Oke, okay, siap.
5: Itu kan sama-sama.
2: Betul.
5: Ya untuk Ariel semoga sehat selalu.
2: Terima kasih, Budi. Amin.
5: Ya Allah. Amin. Atau waktunya terima kasih. Assalamualaikum.
0: Salam, Budi. Sepi seorang perindu ya. Jahit setangan, pinggirnya dikelip, buat dikelip kembang kelapa. Rindu dendam, kemana nak dikirim? Nak dikirim kepada siapa? Ay. Hijau daun ranting kayu, mayang ditabur bulir hamburan. Hajat dikirim ke angin layu, lalu sayang dihembus balik haluan. Sampai hati ya. Kita cek di 463 nomor 1. Oke, okay. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Moni, apa kabar sehat Moni?
5: Alhamdulillah sehat
2: banget. Boleh siap. Silakan. Jom hembuskan. Kita dengarkan dari Moni. Boleh apa lagunya?
5: Seperti biasa denyutan hati.
2: Oh, denyutan hati. Oke, okay. Siap.
5: Okay. Ikan diangkat ikan tenggiri.
2: Oke.
5: Okay. Ikan ditangkap oleh Pak Kari. Jangan suka berhiri hati. Menyebab penyakit dengki.
2: Ah, itu dengar tuh ya. Oke, okay, siap.
5: Okay,
2: boleh, silakan.
5: Anak kata dimakan ketan. Anak belalang di pokok cermai. Semenjak dengarkan RRI Batam, duduk seorang pun terasa ramai.
2: Wow, kemarin lagi ya.
5: Kesukaannya Kak Tentang Pemuda ini.
2: Oke, siap. Waalaikumsalam ya. Ada Monik di Tanjung Umar. Salam untuk Abang Tini ya. Ayah ada Jalak juga, terima kasih ya. Kemudian juga ada Abang Leman bersama keluarga Kaida. Kawan-kawan di Tanjung Umar semua mendengarkan siaran kami ya. Terima kasih, selamat tengah hari, selamat menjamu saudara ya. Dipanasi mata indera sakti seekor dara di pohon keranji. Sudah lama menaruh hati di ekor mata konon berjanji. Lain padan lain belalang-belalang kunyit dilihat jarang. Asyik duk pandang-pandang bunga terlepas di kebak orang. Oh, bunga dikepas di kebak orang ya. Baik, di 46351 ada ke Artati. Assalamualaikum, siang Ril. Waalaikumsalam. Ada Moni juga, terima kasih sudah bergabung lewat Tetok Ariel ya. Kemudian juga ada ke Romi Iskandar. Ada Ibu Andre, terima kasih sudah bergabung bersama RRI Batam, Pulau Ros, dan juga untuk kawan-kawan yang follow, yang melihat dan mendengarkan lewat Tetok Ariel Arkadi ya. Baik, saya ingatkan tepat pukul 12 tengah hari kita kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Batam dan sekitarnya. Sebelumnya kita serenda dulu, kita hadirkan yang satu ini sambil menunggu beduk, sholat zuhur untuk Batam dan sekitarnya.

0: hadis hari ini.
1: Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

Tuah Sakti Hamba Negeri, Esa hilang dua terbilang. Patah tumbuh hilang berganti, takkan Melayu hilang di bumi. Pantun adalah ragam puisi yang hidup di kalangan masyarakat dan bersifat kemelayuan. Khasnya pantun, sajak dan irama, pilihan suku kata dan perkataan. Pantun telah lama hidup di masyarakat Melayu sebelum orang Melayu tahu menulis dan membaca. Orang Melayu menciptakan pantun untuk melahirkan berbagai bentuk perasaan dengan kemampuan seni yang indah. Mereka menggunakan pantun

untuk berkasih sayang, memberikan nasihat, bersuka cita, berjenaka, menyindir, dan untuk menyampaikan rasa kesedihan. Pantun Melayu memiliki syarat berkesan, padat, dan ringkas. Keindahannya hanya dapat dirasakan bila didengar dan diucapkan. Kata pantun sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti bicara atau aturan yang sah. Pantun juga terkadang membawa maksud. Dalam sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah, pantun digunakan untuk merendahkan dan menghina secara halus. Memang sulit untuk menentukan apabila pantun awalnya digunakan dalam buku sejarah Melayu lama, namun pantun tetap menjadi pilihan komunikasi yang efektif bagi masyarakat Melayu dan Riau. Asal kapas menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Orang yang lepas jangan dikenang, sudah menjadi

0: Assalamualaikum, saya Dato' Jeffrey.
1: Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

0: Kembali di 101,1 RBATA masih di rentang Melayu Pro 1 hingga menjelang pukul 1 tengah hari. Dan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur untuk anda kaum muslim dan muslimah dimanapun berada. Kembali kita bacakan di 463351 dan juga WhatsApp yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan hari ini. Saya akan coba bacakan ya. Oke, tadi ada Abang Abinego ya. Kemudian rentam laju membuahkan dari Syakira pantun, kalau ikan di dalam kolam bunga tumbuh di tepi halaman, kalau cinta sudah dalam jarak dan jauh terasa nyaman. Kemudian pantun kedua, bunga melati terapung-apung bunga rampai di dalam puan, rindu hati tiada tertanggung bila kau dapat berjumpa tuan. Lagu dijeling-jeling dah saya putar ya. Ribut Syakira. Kemudian juga untuk kawan-kawan yang ada di Patam Lestari ya, untuk Bu RT, untuk Kak Ruby dan kawan-kawan semua yang mendengarkan siaran kami di kesempatan hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentak menuju bukan dari Nek Kembar ya. Oke, nak berpantun Nek Kembar. Yang pertama, tali putus hendaklah disambung untuk mengikat si pohon sukun. Mari kawan-kawan kita bergabung di Hentak Melayu untuk berpantun ya. Dan kedua, duduk-duduk di atas batu beramai-ramai, duduk selesehan. Marilah kawan-kawan kita bersatu, janganlah kita saling bermusuhan. Betul ya. Di sawah ada Mama Mia menangkap tikus menggunakan jerat. Janganlah kita asyik dengan dunia, kita pikirkan juga menghadap akhirat. Betul. Patuh keempat, mendaki gunung sangatlah terjal, berjalan kaki sangatlah lambat. Sebelum kita didatangi azal, marilah kita segera bertaubat. Amin. Ya Allah, terima kasih Makun pantunnya. Terima kasih Rin. Terima kasih kembali untuk Makun dan juga salam untuk keluarga di Tanjung Balai Karimun ya. Apa kabar juga untuk Lori, kemudian Kak Dinda, kemudian Mak Dia, kemudian juga ada ya, Kak Fatmawati, Pak Wi, kemudian juga ada Anis ya, Kak Mas Lider, Kak Mas Dura, Kak Nirmala, Pak Raja, kemudian juga ada Bang Haji, Kak Haji, Abang Salim, semua bunda eh, Abang Alang ya, Papi Mami, Bunda Rodia, Ana, Kau Tujuh eh, ada Kak Norma, Niroma, Mama Dewi di Baran eh. Semua mendengar Pro 1 Batam dimanapun anda berada yang terus setia bersama Pro 1 Batam. Kak Ania juga pekabas yang selalu ya. Kemudian juga untuk anda yang baru bergabung, ada Bang Sony, kemudian juga ada Bang Dama, Mak Daniel juga. Kita terima kembali di 463351. Assalamualaikum. Hello.
1: Halo Rentak Melayu. Oh, jom kita hebohkan.
0: Lama.
1: Alhamdulillah.
0: Lama.
1: Gimana cuaca Batam?
0: Baik, alhamdulillah. Batengku lama tak dengar suara ya.
1: Ya, lama tak dengar suara tapi dekat di telinga.
0: Oh, dekat di telinga. Ah, okeylah kalau begitu ya. Siap. Pantun.
1: Ini bisa program pantun ya?
0: Masih Rentak Melayu.
1: Macam kura-kura dalam perahu.
0: Wah, perahu apa? Perahu kura-kura dalam sekoci ya.
1: Kalau tak tahu jangan benci.
0: Betul. Kalau tak tahu. Hujan, Batam hujan ya.
1: Tapi saya sekarang di
0: Dumai
1: nih.
0: Oh, di Dumai. Okeylah kalau begitu ya.
1: Saya nanti
0: kalau dah ke Dumai nanti ke rantau perapat ya.
1: Kok macam tahu? Nak cari ikan melukang dah. Mulai. Ikan melukang kalau dekat rantau perapat tak ada tiare.
0: Tak ada.
1: Kalau ikan toman ada.
0: Ikan toman ada.
1: Ikan toman bahaya, dia makan anak tu.
0: Makan anak dia tak ada siapa-siapa, anak makan anak ya.
1: Itu bahaya, jangan jadi toman.
0: Jangan jadi toman ya.
1: Okey, saya nak jumpa pantun.
0: Boleh, silakan teguh. Okey, siap.
1: Sebelum saya berpantun, tolong hadirkan lagu dari Ardi Arka ya.
0: Ardi Arka judulnya apa tu?
1: Penyanyi ini Jambi ya. Kita galau-galau.
0: Kita galau-galau, siap.
1: Boleh saya berpantun?
0: Boleh, silakan.
1: Ke Tanjung Butun ke rumah Pak Jalil. Lupa pula. Ini kalau tidak kamu bisa tersambung pula ya.
0: Itu pula ya.
1: Saya ulang balik ya.
0: Ulang balik.
1: Pelan-pelan, kata si Ariel pelan-pelan.
0: Pelan-pelan ya.
1: Ke Tanjung Butun ke rumah Pak Jalil. Membuat kemah, aturkan tenda. Yuk kita berpantun bersama si Harel. Orang yang ramah bijak tutur kata.
0: Allah Akbar. Puji ada mana nih. Pasti harus kena naik nih barang nih. Harus naik barang tuh. Kalau tak naik bahaya ya.
1: Pasti ada maunya. Dan di balik bauan nih. Bahaya. Itu kalau Prabu itu mungkin sekarang lagi kutakapi gitu.
0: Oh, kutakapi ya. Oke, siap.
1: Apa hari ini sedang apa sekarang?
0: Sedang apa dia?
1: Sedang bernapas.
0: Sedang bernapas Prabu ya.
1: Kemarin. Oke, lagi. Yang kedua ya.
0: Yang kedua.
1: Sayang Cik Bedah berjalan kaki. Di bawah kelapa menyemau kain. Kalau laki itu sudah berlaki. Janganlah pula tergoda yang lain.
0: Dengar tuh, Mama, dengar. Jangan.
1: Jadi kata apa? Kata bonda apa nih? Bonda apa nih? Bomba si yang mana dia apa dia? Saya lupa lah kata dia kalau salam-salam jangan bapak-bapak di sini salam ibu-ibu kata. Jadi bapak bukan gitu, betul kata dia itu saya nyambung ya. Jadi kadang-kadang ada orang perasan. Jadi kadang-kadang bukan bini dia pun kadang-kadang sebetul kita ini mengerat tali persaudaraan.
0: Betul,
1: nih, bapak.
0: Betul.
1: Jadi kadang-kadang ada perasaan ke alat praduga.
0: Betul, ya.
1: Jadi bukan kita ada makna kita tahu kalau nanti bisa nyampe ke rumah pangarai.
0: Iya, betul. Silaturahmi. Betul.
1: Ini kadang-kadang bukan apa, betul kata saya lupa lah yang kita kena dalam bapak. Jangan gitu. Jadi Prabu tadi malam nyambung juga kata Prabu kan. Nanti kata bunda apa kata jangan kata dem seano salam sama bapak-bapak, ibu-ibu sama ini bapaknya salam ibu ya kan.
0: Salam tu bapak-bapak untuk apa?
1: Tak mungkin jeruk makan jeruk.
0: Untuk apa salam untuk bapak-bapak jais itu?
1: Jadi hidup ini harus seimbang ada laki-laki ada perempuan.
0: Oke, siap.
1: Jadi persahabatan harus ngejaga.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Kadang-kadang itu tadi saya sampaikan jangan macam Toman ya. Toman bahaya. Ini lagi untuk Cikgu Norma ya.
0: Cikgu Norma dengan Cikgu.
1: Malam dia ada apa? Ini saya bukan memuji, bukan mengaku dia, bukan tapi cuma saya menyampaikan dengan cara pantun tidak
0: okay. Ada
1: utang dibuat wan.
0: Semua
1: antara teman dan sahabat selama pendengar Air Pro 1
0: betul, ya. Betul.
1: Membuat kemah di Tanjung Butun. Butun lah.
0: Tanjung Butun bikin kemah jauh.
1: Oh iya, kalau orang dari Selat Panjang dari Mekasi itu memang terakhirnya ke Tanjung Butun Bang Ariel.
0: Iya.
1: Apa namanya? Apa nih? Berjumpa si Selma di Tanjung Butun. Membeli rambai di rumah Makun. Memang normah bijak berpantun. Pantunnya asik serta tersusun.
0: Itu dia betul. Pantun
1: dia memang tersusun
0: seni kata dan baik-baik banyak.
1: Bukan makan ikan bukan tapi rebus atau pedas. Oke, ini ada intermezzo saya ya.
0: Oke.
1: Burung malam terbangnya malam biasanya gitu. Tentu tak sama cendrawasih. Terima kasih Bang Ariel. Saya akhiri dengan assalamualaikum. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Abang Tengku. Burung malam terbang malam. Pagi hari minum kopi. Manalah burung malam minum kopi. Ariel pun satu ya. Tak jelas ya. Kembali di 46351 silakan. Tetap Melayu jom ibukan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Keguntung juga kita akhirnya ya. Naik Fadila dah sampai. Fadila setengah satu ya.
2: Yes.
0: Okey. Hujan kak?
2: Apa kabar?
0: Baik alhamdulillah.
2: Syukurlah lama
0: dah hujan belum. Hujan guntung?
2: Tidak
0: ya. Alhamdulillah hujan ya. Okey siap. Kalau begitu kita pantun.
2: Pantun juga.
0: Silakan.
2: Okeylah. Burung
0: burung nuri terbang tinggi.
2: Burung pelatu terbang melayang.
0: Ewa.
2: Mari hinggap di pohon kerdil.
0: Ewa.
2: Mataku ngantuk jadi gila. dapat bergabung dengan Aril.
0: Oh gitu deh. Tadi ngantuk, sekarang tak ngantuk ya. Oke deh, siap. Pantun kedua.
2: Yang kedua.
0: Yang kedua.
2: Pohon pinang dekat bangku.
0: Oh.
2: Ku tanam serai di bawah tangga. Bila ku kenang dirimu ibu.
0: Mm-mm.
2: Jatuh berderai si air.
0: Betul ya. Oke. Satu lagi, siap.
2: Ku ambil tebu di tepi halaman. Lalu ku makan di atas tangga. Kasihnya ibu sepanjang zaman.
0: Betul.
2: Kasih saudara masih.
0: Masih berada, betul.
2: Satu lagi, Rek.
0: Satu lagi, siap.
2: Dari Medan ke kota Bali.
0: Jauh.
2: Tinggal sebentar di kampung Melayu. Daripada bosan duduk sendiri.
0: Betul.
2: Lebih baik berpantun
0: dengan tak. Betul. Berpantun dengan tak Melayu ya.
2: Lagunya
0: apa tu Kak Jamila?
2: Lagunya kalau bisa apa ya yang kita
0: punya? Apa sedap?
2: Injil
0: senyum. Oke, siap.
2: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Siti Jamila di Guntur main apa ya? Udah Maya, Bang Ali, Matun saya, hai. Hujan tak ya darah ya? Matun, Marina, kemudian juga di Madini, Abang Nur saya, Kak Mariani, Pak Muhammad, kawan-kawan di PT Pulau Sambu, kawan-kawan Pulau Burung, kawan-kawan Sungai Dana ya. Kawan-kawan di Tanjung Batu Kecil, Tanjung Batu Besar. Tegak Moro, Durai, Guntung, Pulau Burung ya. Semua ya, Mandah juga, Bang Andi apa kabar, Pelangiran juga, Bubuhan, semua yang mendengarkan siaran kami ya. Kembali di 46361 Rentak Melayu. Halo.
3: Halo, jom hebohnya.
0: Dengan siapa ni?
3: Sampai tak tahu sama Tok Londe.
0: Tok Londe nama tak masuk. Macam mana lah nak apal Tok Londe?
3: Macam mana nak masuk? Jangan. Kita dengar saja.
0: Tok Londe, sihat Tok Londe.
3: Alhamdulillah.
0: Dah makan belum?
3: Baru selesai
0: apa agak lawan makan siang ini ya?
3: Tahu tadi itu sambal belacan putu ubi.
0: Allah Akbar. Bukan main lagi rasa dia.
3: Bukan main lagi.
0: Mana hujan juga gerimis lagi.
3: Sedap berbelor.
0: Kok makan berbelor lah. Kalau kita makan tak berbelor tak best lah ya. Pantun Londe, siap.
3: Ada pantun sikit ni.
0: Boleh.
3: Pulau Tiga belum tenggelam.
0: Hari
3: ribut siang dan malam.
0: Betul.
3: Kalau ada rela orang beri salam, Ril. Sila sambut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audi. Pantun kedua.
3: Pantun kedua. Apa dah dibuat lagi? Dunia hitam, sempit dan gelap.
0: Ewah.
3: Dunia gelap tidak bercahaya.
0: Betul tu.
3: Karena salam tu wajib dijawab.
0: Betul.
3: Kita menjawab dapat pahala.
0: Betul. Jangan tak jawab ya.
3: Kalau betul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat pahala ya. Itulah dia. Siap.
3: Kau kesian. Oh,
0: apa tu?
3: Saya teruk dah rela.
0: Apa?
3: Terus kering bukan tak makan.
0: Ewah.
3: Muka pucat. Nampaknya tak nampak cantik. Saya menyaring tak dapat ikan deh. Di laut padat dengan sampah plastik.
0: Ya, jadi ikan pun lari karena ada sampah plastik.
3: Tangan patah tak dapat berpaut.
0: Ewah.
3: Badan lemah dan tak berdaya.
0: Ewah.
3: Jangan ditambah sampah kat laut.
0: Betul.
3: Buanglah sampah di tempat.
0: Allah Akbar. Bukan main. Betul. Bukan
3: sayurnya orang nelayan.
0: Betul lah tu.
3: Jadi nak jaring asyik dapat sampah.
0: Bukan dapat ikan. Dapat sampah.
3: Ada lagu, Ril.
0: Ada.
3: Apa lagu? Lagu dia bunyi gini, Ril. Ha. Beli kain berkayu-kayu.
0: Ewah.
3: Beli tilam-tilam koyak. Disuruh kahwin dia tak mau. Ha. Mau tak mau tidur dalam malam campur dengan cecak.
0: Ah,
3: lagu apa tu lagu?
0: Bujang telajar.
3: Bujang telajar. Ril, banyak maaf, Ril.
0: Terima kasih.
3: Semua puan kenalan saya ni orang tak panjang juga.
0: Oh, tak panjang ni.
3: Tinggalkan kamu mula ke Jumpina.
0: Ah, betul lah tu.
3: Ah, banyak maaf, ya. Assalamualaikum. Okay,
0: waalaikumsalam. Kau yang telah ni, ya. Eh, duta sampah lho ni ya. Bujang telajak nanti kita putarkan tu atuk ya. 463351 dan juga di 0811-778-1051 ya. Di belakangnya tu Londe, silakan. Kak Sarina apa khabar? QQ, Kak Rasmati, Bang Suardi, Kak Fauzia Barela, Mama Reza di Kabulang ya. Mak Daniel di Pulau Lengkang, Abang Sony di Pecan, Abang Damak juga. Kawan-kawan yang menarikan siaran kami di 105.1 dan juga di 0811 ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Apa khabar Buti? Sehat selalu?
4: Alhamdulillah.
0: Sedap ni, suara dia sedap Buti ni. Ada banyak-banyak pantun, dah ada 4 pantun disiapkan.
4: Pantun tak banyak sangat je, sedap-sedap jadi tak jadi. So, dibuat penghibur.
0: Jadi tak jadi, jadilah.
4: Buat penghibur ya.
0: Okey mati, silakan pantun.
4: Kalau tuan ke pergi ke Malaysia,
0: oh, bila?
4: Jangan lupa beli cermai.
0: Betul.
4: Kita hidup ni bahagia. Hidup dukun dan damai.
0: Betul lah tu ya. Hidup dukun dan damai. Pantun kedua.
4: Bunga Tanjung Kembang tak jadi.
0: Kenapa pula?
4: Kembang gugur. Jangan suka menung sendiri.
0: Betul.
4: Marilah kita berhibur.
0: Oh, sangka saya kenapa pula ya.
4: Ada budak pergi bermain.
0: Betul.
4: Pergi memain sama menjual kopi.
0: Oh, gitu.
4: Kalau tak ada tempat bermain, terasa sunyi dunia dan sepi.
0: Betul ya, sian ya. Tak ada playgroup lah untuk orang tua ya.
4: Anak cicak, anak mengkarung. Ini main anak-anak.
0: Anak cicak, anak mengkarung, betul.
4: Sama dengan anak buaya. Kalau hidup terlalu sombong,
0: betul.
4: Semua orang tak suka.
0: Betul ya. Jangan sombong ya.
4: Oh, selamat siang Ray. Ini minta lagu. Lagu kenangan lama ni Ray.
0: Apa lagu?
4: Dapat tak?
0: Dapat.
4: Lagu ini waktu bapa awak hidup memang selalu nyanyi lagu ni
0: Ray. Pokok asal saya dapat. Apa tu?
4: Rindu hatiku tidak terkira lagi.
0: Rinduku tidak terkira.
4: Ini memang kenangan Ray.
0: Betul. Saya tahu lagu. Oh. Rinduku ini tidak terkira. Itu kan?
4: Itu senang orang yang jauh.
0: Betul lah tu. Okay. Ini lagu saya. Okey mati.
4: Selamat semua dunia akhirat. Panjang umur mudah rezeki.
0: Amin amin ya Allah. Amin.
4: Lagu ni.
0: Jangan lupa lagu.
4: Lagu ditunggu.
0: Terima kasih mati. Aduh mati, terima kasih ya. Lagu putar ya. Kenangan ya, kesian. Terima kasih juga negara Singapura, ada Mami, ada Mak Tamar, Abang Saleh juga, ada Mak saya, Mak Siti saya di Bedok, kemudian juga ada Bunda Nena saya di Pasir Ris, ada Bang Ian juga, terima kasih. Kawan-kawan di Singapura semua ya. Dan juga yang dekat Johor Bahru, ada Bang Jun ya. Kawan-kawan di Konjen, kawan-kawan yang dekat Kuala Lumpur semua, yang mendengarkan siaran kami 105.1 RRI Batam ya. Kita hadirkan yang satu ini di 105.1 RRI Batam untuk Tolonde.

mana saja Anda berada, masih di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih terus setia bersama kami, baik yang ada di Batam, di Jordan, juga di Singapura. Yang ada di WhatsApp tadi ketinggalan saya bacakan oleh ya Roy Saputra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentak melalui jombokan pantunnya ya. Tumbuh di bukit si bunga rampai, hanya terapung di batang hari. Sungguh sakit cinta tak sampai, sedih ditanggung seorang diri. Cuaca terang menjahit baju, baju koyak ditambah kain putih, arang hitamlah salju, cintaku tidak pada yang lain. Terima kasih Bang Roy pantunnya. Kemudian di belakangnya ada Bu Leva, tangan luka kena parang, kelaga terang bulan purnama. Jangan suka minat orang, tiada orang yang sempurna. Mega mega kabut menatap di lembah, mangga patah di pematang rebah. Jaga mulut dari kata mengibah, jaga mata dari memandang rendah. Sehat selalu Maria, terima kasih. Terima kasih kembali. Di belakangnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang berjumpa dari Kak Juliana di Penyalai. Kalau Tuan pergi ke hulu, belikan saya buah bidara. Kalau Tuan mati dahulu, tunggu saya di pintu surga. Alhamdulillah ya. Kemudian dari Abang Benego, tanam lada gelombang panjang, daun lebar dan subur pula. Kalau ada umur panjang 1000 tahun, ketemu juga ya. Okey, salamnya untuk Tok Londe ya. Baik, peringat dimanapun Anda berada, sampai sini perjumpaan kita di Rentak Melayu. Kita akan bersama kembali besok di waktu dan juga jam yang sama, tepat pukul 1 hari. Kita akan warta berita daerah dan program di Goda Dangdut mantul mantap betul bersama Pro 1 RRI Batam. Saya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, saya Dato' Jeffrey.
1: Saya Ira Manon. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Badan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
1: Jadi di Selat Nenek ini baru ada SMP dan SD. SMP negeri ini pun juga berkembang.
2: Yang kita kecewakan, ini jangan terulang kembali. Ini sebuah prosedur buruk.
0: Mengawali Warta Berita, kami sampaikan sari berita. Masih banyak perusahaan asing menggunakan bahasa Inggris dalam kontrak kerja. Warga Pulau Selat Nenek minta pemerintah membangun sekolah SMA dan juga SMK. Warta Berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Ariel Arkaldia. Warta berita yang pertama, hingga kini masih banyak perusahaan asing menggunakan kontrak kerja berbahasa Inggris yang mencederai identitas Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Sarah Melina.
3: Koordinator Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kepri, Rizky Firmanda, meminta Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan asing. Permintaan itu menyusul adanya dugaan kontrak kerja yang dibuat menggunakan bahasa Inggris tanpa terjemahan bahasa Indonesia. Praktik tersebut berpotensi merugikan pekerja lokal sebab banyak pekerja tidak memahami secara detail isi kontrak yang ditandatangani. Rizky menegaskan, penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak kerja memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 31 Ayat 1 dan 2 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019, Pasal 26 juga menguatkan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sehingga perusahaan tidak bisa mengabaikan aturan tersebut.
2: Yang kita kecewakan, ini jangan terulang kembali. Ini sebuah presiden buruk kalau ini terulang terus, karena tempat kita ini juga semakin dikikis tentang nasionalisme kita, dan orang memperjuangkan dan mendirikan serta menyampaikan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional, malah diupayakan menjadi bahasa internasional kan. Terus hak kita ini juga, ini kami ini ada permainan di elit tengah, bukan di elit atas.
3: Rizky melanjutkan, kontrak kerja adalah dokumen penting yang menentukan hak dan kewajiban pekerja. Jika menggunakan bahasa asing, tentu pekerja lokal rentan dirugikan. Banyak istilah teknis ataupun klausul yang bisa saja tidak dipahami oleh pekerja, sehingga kontrak harus disertai padanan bahasa Indonesia agar lebih adil. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak bukan sekedar formalitas, namun bentuk penghormatan terhadap kedaulatan bahasa negara. Penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak kerja harus ditegakkan sebagai aturan mutlak. Rizky berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Ia meyakini jika pengawasan dilakukan dengan konsisten, maka hak pekerja lebih terlindungi, dan menegaskan bahwa urusan resmi di wilayah hukum Indonesia harus tunduk pada bahasa nasional, bukan bahasa asing. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah akan merevitalisasi 107 satuan pendidik di Kepulauan Riau pada tahun 2026. Program tersebut menjadi bagian dari prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kualitas pendidikan dan juga pembangunan sumber daya manusia. Menteri Dikdasmen Abdul Mukti menyatakan revitalisasi sekolah di Kepulauan Riau mendapat alokasi anggaran sekitar 97 miliar rupiah. Dana tersebut merupakan bagian dari realisasi anggaran pendidikan nasional sebesar 14 triliun rupiah yang dialokasikan untuk 11.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Menurutnya, program revitalisasi sekolah merupakan implementasi dari Asta Cita Presiden, khususnya dalam upaya membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas melalui pendidikan yang lebih baik. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Berita selanjutnya, warga Selat Nenek meminta pemerintah provinsi untuk membangun sekolah menengah atas di Bulang untuk memangkas biaya transportasi.

0: Sementara kecamatan lain memiliki lebih banyak. Kecamatan Galang contohnya sudah memiliki 3 SMA, sedangkan Belakang Padang 4 SMA. Artinya Bulang tertinggal jauh dalam penyediaan pendidikan menengah atas.
1: Jadi di Selat Nenek ini baru ada SMP dan SD. SMP negeri ini pun juga 2021 sebelumnya swasta, merger dia. Jadi SMA negeri di Kecamatan Bulang baru ada satu, hinterland yang lain sudah Galang 3, Belakang Padang 4, kita baru ada satu. Dan sekolah penyangga, jadi tahun demi tahun lulusan kami hampir 75% tidak bisa melanjutkan ke tingkat SMA.
0: Usman melanjutkan, padahal jumlah lulusan SMP di Selat Nenek cukup besar dan berpotensi terus meningkat. Keberadaan SMA Negeri 11 Pulau Buluh merupakan satu-satunya sekolah di Kecamatan Bulang. Butuh waktu 1 hingga 1,5 jam untuk sampai ke Pulau Bulang jika cuaca bersahabat. Warga yang memiliki anak SMA harus memutar otak untuk mencarikan tambahan biaya transportasi ke pulau seberang. Warga berharap pemerintah provinsi dapat menambah sekolah SMA bagi warga yang tinggal di sekitar Selat Nenek. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
2: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan berita olahraga. Dari luar negeri, Singapura menyetujui pemberlakuan hukuman cambuk di sekolah. Pelaku perundungan di sekolah dapat menghadapi hukuman fisik sebagai jalan terakhir untuk memberantas perilaku buruk berdasarkan pedoman pendidikan baru yang telah disetujui Menteri Pendidikan Desmond Lee Selasa, sebagaimana dimuat di Channel News Asia, mengatakan pendekatan ini didasarkan pada penelitian yang menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja membuat pilihan yang lebih baik ketika ada batas yang jelas yang ditegakkan oleh konsekuensi ataupun konsekuensi yang tegas dan juga bermakna. Ia yakin ini akan berdampak positif pada pengurangan perundungan dan juga memungkinkan komunitas sekolah untuk merasa aman belajar dalam lingkungan yang tertib. Namun hukuman ini hanya akan berlaku bagi siswa laki-laki. Aturan juga sudah dikaji sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap perempuan. Sekolah akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kedewasaan siswa dan apakah hukuman cambuk akan membantu siswa belajar dari kesalahan dan memahami beratnya apa yang telah dilakukan. Pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
3: Indonesia masuk grup neraka Piala Asia 2027 bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Hal ini dinilai menjadi kesempatan Garuda bersaing dengan tim-tim kuat. Hasil drawing Piala Asia sudah diantisipasi John Herdman selaku pelatih timnas Indonesia. Ia menilai bahwa ajang level kontinental memang menyisakan tim-tim kuat yang lolos dari babak kualifikasi. Menurutnya ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk terus berkembang, apalagi dengan target lolos ke Piala Dunia 2030-2034, Indonesia sudah harus membiasakan diri bersaing dengan tim kuat. Dikutip dari laman Kita Garuda, John Herdman mengatakan, di kualifikasi Piala Dunia edisi selanjutnya Indonesia kemungkinan akan berjumpa tim kuat lagi. Persaingan menuju panggung dunia memang tidak akan pernah mudah. Jika ingin mentas di Piala Dunia, Indonesia harus menunjukkan kepantasannya bersaing di level Asia. Jika hal itu bisa dilalui, kesempatan ke Piala Dunia pun akan semakin terbuka. Rider Honda Tim Asia, Veda Ega Pratama, finish keempat di Moto3 GP Prancis 2026. Rocket Boy dinilai mempunyai ritme bagus di Le Mans. Dalam balapan kelima Moto3 2026 kemarin, Maximo Quales yang menjadi pemenangnya. Ia mencatatkan waktu 24 menit 41,640 detik. Balapan Moto3 GP Prancis semestinya berjalan 20 lap, tapi harus dipangkas karena kondisi trek yang basah. Veda start dari posisi ke-6 di Moto3 Prancis, tapi pembalap 17 tahun itu sempat melorot jauh hingga ke posisi 14. Ia terus berusaha dan akhirnya bisa menembus posisi ke-4 saat finish. Honda Team pun memberikan pujian untuk rider asal Gunung Kidul, Yogyakarta itu. Dengan posisi finish kali ini, Veda menempati posisi ke-5 di klasemen Moto3 2026 dengan raihan sebanyak 50 poin. Dalam 5 balapan yang sudah ia jalani, dia finish 10 besar 4 kali dan gagal finish sekali. Moto3 akan lanjut mementaskan GP Catalunya 2026. Race akan berlangsung pada akhir pekan depan. Demikian info olahraga, saya Sarah Melina.

Dari Batam sebelum berpisah kembali kami sampaikan berita utama, masih banyak perusahaan asing menggunakan bahasa Inggris dalam kontrak kerja. Warga Pulau Selat Nenek minta pemerintah membangun sekolah SMA dan juga SMK. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, dan untuk menyimak sejumlah informasi dalam lintas Batam sore, Anda dapatkan informasi resmi kami di portal resmi kami di rri.co.id dan juga media sosial kami, Instagram Pro1 RRI Batam. Wakil tim redaksi yang bertugas, saya Aurel Arkal, dia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Can I have your attention?

simak dan ikuti Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda, Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

Ça part, ça part.

0: 105,1 dari Batam Banyulangit bersama Dena Karisma. Hadir untuk Anda di Goda Digoyang Dandut Mantul. Mantap betul edisi hari ini tanggal 13 Mei 2026 bersama Ariel Arkalia di Goda Digoyang Dandut Mantul. Mantap betul. Yang disiarkan langsung dari Ambulan Tama 2 Batam Center Indonesia di Pro 1 Batam. Seperti biasa Anda bisa bergabung sama kami di 463351 dan juga di WhatsApp 0811778101. Lagu-lagu dangdut terbaik pilihan Anda silakan digabung ya di Goda Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia. Terima kasih juga yang sudah bergabung lewat WhatsApp di 0811778101. Nanti satu-satu akan kita bacakan ya. Lagu-lagu terbaik pilihan Anda satu-satu akan kita hadirkan juga yang pasti cukup waktu ya. Kembali langsung kita buka di 463351 di Goda Digoyang Dangdut Mantul. Mantap betul, masih gerimis mengundang di Batam dan juga sekitarnya. Di Goda, selamat siang. Halo-halo. Selamat siang. Halo-halo.
1: Di Goda Digoyang Dangdut.
0: Monik, apa kabar Monik? Sehat Monik?
1: Baik dan sehat.
0: Oke, siap. Silakan Monik. Lagunya apa Monik?
1: Hah? Tentang pemuda India.
0: Oh. Oke, siap.
1: Sama buatnya DJ Ariel. Buatnya DJ Bang Ariel Endro.
0: Siap.
1: Semoga selalu sehat.
0: Amin, amin ya Allah, amin.
1: Buatnya Kak Tentang Pemuda India.
0: Oke.
1: Pakna bersama Mak Bunda ya. Tapi barusan yang di Rentak Melayu ada Mak Lempo. Nenek Kembar. Kak Lina, Mak Leni. Pak Hitam Anwar ya.
0: Oke.
1: Jamila. Selalu tak enak lah, lalu kakinya bagus. Bukti. Rahman.
0: Oke.
1: Salam bersama Bang Arif.
0: Siap.
1: Bang Arif, besok lagi lah.
0: Oke, terima kasih Monik. Oke. Yo, waalaikumsalam. Ada Monik sudah bergabung ya di 463351 di belakangnya Monik, silakan. Anda juga bisa lihat kami di Arwar kalau dia TikTok ya. Oke, di Goda selamat siang.
2: Selamat siang, siang selamat.
0: Siang selamat. Apa kabar Pak Usu? Sehat Pak Usu?
2: Bang.
0: Oh, baru balik. Oke. Oh, siap. Oh, ambil resep ya.
2: Obat belum ambil lagi resep, ambil dulu ya.
0: Oke. apa lagu kita pause siang nih? Oke.
2: Ada Bapak Ari sini, rindukan bayangan wajahmu.
0: Oh, rindukan bayangan wajahmu ya.
2: Hah? Dari Rina Rani ya.
0: Oh, Rina Rani. Kamain lagi ya. Rindukan ya, bayanganmu ya.
2: Yang penyalai.
0: Oke, Rana Rani ya, siap.
2: Ini banyak dikit nih, banyak.
0: Boleh, silakan Bang.
2: Salam tadi sahabat masuk, salam besar Norma, Jamila. Pak Fauzi, Mama Iman. Atuk Nika Kawin, Pak Toha, Bang Amira, Siti Jamila, Bu Altri, Mak Ye, Kak Pa, Unidesi, Bang Gala, Kak Mas, Pak Normi, Mak Noy, Atul Jaiz, Rahma, Nenek Aswa, Kak Nordikis, Pak Mur, Bang Raja, Bang Enal Durai, Mama Adi, Uji Tanjung Sama.
0: Oke.
2: Liana, Teluk, Medang, Tony, Bukti, Pila, Kopar, Bang Dewi, Bang Thank You,
0: Thank You,
2: Bang Tuhan, Bu Demoro, Kak Dermala, Nenek Satira, Mak Leha, Roy, Puspa, Abang Haji, salam satu
0: buat semua. Oke, Pak Usu, ditunggu lagunya Pak Usu.
2: Aku Abang Haris, semoga sehat selalu.
0: Amin, waalaikumsalam. Nanti kita tarikan Rana Rani ya. Rindu bayanganmu ya, komen lagi. Pak Usu, terima kasih. Kembali di 463351, di belakangnya Pak Usu kita terima di Goda, selamat siang.
3: Iya. Udah masuk. Halo.
0: Udah masuk.
3: Dah masuk dah. Siapa? Waalaikumsalam. Kak Jamila ni?
4: Ya.
3: Salah redo kuat-kuat sangat. Jadi suara saya terbantu lagi ya.
4: Kalau kuat-kuat takut dengar malah pinang.
3: Okey, siap. Sihat Kak Jamila. Apa lagu Kak Jamila?
4: Lagu hari ni minta lagu Gacang lupa kulitnya.
3: Bagaikan gacang lupa kulitnya.
4: Air panas gacang lupa kulit kemarin.
3: Bagaikan gacang lupa kulit.
4: Air panas gacang lupa kulit.
3: Kamain lagi ya Sindir ni. Gacang lupa kulit ya. Kamain lagi gacang lupa kulit ya.
4: Kalau air panas lupa kulit, kalau hujan nanyut
3: kaki kulit. Akan salam-salam ke Jamila?
4: Salam-salam tadi. Ikut aja jaga suara.
3: Wah, bukan main lagi jaga suara ya.
4: Dia pergi ke balai itu, kata dia jual apa tu Baril? Jual apa? Kesabu.
3: Jual obat.
4: Kesabu. Kekabu yang buat lantau tu.
3: Oh, kekabu-kabu.
4: Kapan? Dia jual 50 kilo kan. Saya minta 4 kilo, 100 anak menjual.
3: Oh, dia jualkan kabu-kabu sekarang ya?
4: Bukan mesti. Lagi berpikul, lagi berpikul.
3: Karena kelapa antri panjang, jual kabu-kabu.
4: 50 kilo kan? Minta
3: 100 kilo tanah dijual. Sekilo 100, tapi sekilo tu banyak. Okey, kasih lekan.
4: Sama lagi salam dia buat Lukas ya, Lukas okay. Dikasih salam.
3: Okey.
4: Nah, buat bare lo nak masuk sumpah orang kan.
3: Okey, siap.
4: Buat bare sama tugas
3: bare. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam Kak Jamila ya. Bagaikan gacang lupa gitu ya. Oke, Pak Nanti 51 apa kabar untuk Mak Jian juga ya. Kemudian Abang Uto juga, tadi ada Pak Sulimin ya. Ada Pak Hitam Noir, Pak Hitam Noir ya. Kemudian juga untuk Nekmar Rika Menyalai juga ya. Kembali di Goda, selamat siang. Cakap. Dah masuk dah, halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mak Iman, apa kabar, sehat?
5: Alhamdulillah,
3: sehat. Alhamdulillah, sehat ya. Oke, siap. Agak-agak apa lagu siang ini kita, Mak Iman?
5: Lagunya apa, Pak?
3: Oh, Mama.
5: Bapak, nasi ke saya di kedai anak bapak. Lagu apa, Pak? Aduh, pandangan pertama.
3: Pandangan kedua ya. Dah mulai.
5: Salam satu ke semua bang, ada telepon buat
3: masuk. Oh, iyalah, siap.
5: Salim, Bang Salim nelpon nih.
3: Oh, waalaikumsalam Bang Salim. Bang Salim lagi di udara Bang Salim.
5: Pak, Bang Salim nelpon. Pak Salim. Dah mati pula. Salam tok Bang Sare, Bang Arif sekeluarga.
3: Terima kasih Mak Iman, terima kasih.
5: Buat Kak Norma.
3: Kak Norma.
5: Pak apa tuh? Pak Usulimin.
3: Pak Usulimin, betul.
5: Pak Tohat.
3: Pak
5: Benego.
3: Saya.
5: Brabu Bangki. Yang ganteng.
3: yang genteng. Oh, sangke genteng ini.
5: Buat Bang, thank you.
3: Okay.
5: Buat keluarga bapak semua di rumah ni.
3: Okay, siap.
5: Olahraga.
3: Oh, iyalah tu. Siap.
5: Okay, Bang Arya,
3: terima kasih Mak Iman. Siap.

0: Di Tanjung Gada, apa kabar Bang? Sehat selalu ya. Abang Arman juga terima kasih. Abang Zaini, Mak Dewi di Barang, Syiha di Buru, kemudian juga ada Kak Nirmala bersama Bang Raja, Ani Roma bersama Bang Ali, Kak Norma, Bunda Rodia, Kak Nangko Tujuh, berjeje-berjeje ya. Kak Aisyah lewat pula ya. Ada siapa lagi di belakangnya, Mak Iman? Kita terima di Goda, selamat siang.
1: Halo Digoda, selamat siang.
0: Waalaikumsalam. Batang sebut nama dia, masuk dia berdiri.
1: Alhamdulillah ya Allah.
0: Betul, dia disebut itu masuk dalam jajaran itu ya.
1: Hujan geduh, matahari pun dah nampak dapat.
0: Dari hujan ke hujan lagi, terang lagi, hujan lagi, terang lagi, tak masuk-masuk eh.
1: Tak sini ku semangat pun hujan.
0: Sini hujan juga tapi dah mulai agak gerimis-gerimis ya.
1: Banyak air
0: banget. Banyak air, cukuplah untuk Kak Ani ya.
1: Kak Ani memang harus dicukupkan bang, di atas bukit.
0: Cukuplah untuk sore ini Kak Ani mandi ya.
1: Kalau normal kan kita kata Kak Ani macam aku tak mandi.
0: Awak mandi, banyak tamu. Awak mandi, jangan bilang tak mandi Kak Ani. Banyak tamu datang nanti.
1: Itu tak lebih dengar kan. Apa kata kau tak mandi? Pula
0: ya Kak Ong
1: tak mandi.
0: Oh,
1: mandi.
0: Oh, mandi ya. Siap. Apa lagi dekat
1: normal? Lagu dia ni bang. Apa tu? Dawai Asmara.
0: Dawai Asmara.
1: Nah, apa bang? Normal dengar Roma tadi ni banyak. Tapi kami yang dengar bang, Roma yang kat sini.
0: Perusahaan lagu kau ni kan. Dawai Asmara jadi Dewi Asmoro nanti. Dewa yang ori ya, kita ambil yang ori ya.
1: Ori lah.
0: Mana boleh tahu ori. Ada
1: Kak Ani, nanti Kak Ani sama Roma.
0: ada Ali Rama tak sedap kalau tak ori ya.
1: Ali Rama macam ni, Ali Rama di bang.
0: Oke, silakan.
1: Senyum aja Bang Ali.
0: Senyum.
1: Bang Ali itu orangnya pendiam bang, tapi baik hati.
0: Tak sombong ya.
1: Tak sombong, suka menabung.
0: Suka menabung. Dapat
1: nabung lom. Ikan.
0: Dapat lome.
1: Tapi tak pernah kasih Norma. Ini susu nidak bang.
0: Ini
1: motor kat depan main anak balik sekolah.
0: Okey, siap.
1: Lagu dah dapat ya, putarkan bang
0: ya. Okey, siap. Lagu dah dapat, siap putar. Okey.
1: Putar terus.
0: Putar lah, lepas ni putar lah. Siap.
1: Salam dia buat Mama Iman tadi ya. Mama Iman. Sama Pak Fauji, semoga sihat selalu, sihat dengan Mama Iman ya.
0: Siang-siang butuh olahraga. Kau main lagi Bang Fauji ya.
1: Olahraga
0: sahab. Olahraga, dia ni kirim ke same game badminton enggak?
1: Saya kan cakap kemarin, Mama Iman kan dia nombor poli. Katanya belum, dah dapat lah juga.
0: Mungkin
1: meraton, nak
0: lumampu
1: tu je. Nak meraton. Awak meraton kat atas batu tu, jadi jalan-jalan ke. Terus buat siapa tadi, Pak Suliman tu
0: macam lah. Tu sabu ni. Asin minta resep aja, tak pergi-pergi.
1: Resep
0: bawa ni
1: tak ada
0: panggilan lupa. Itu resep asam pedas ke? Resep apa? Nanti jangan-jangan resep asam pedas.
1: Resep ke sabu ni bang. Kata dia jual ke sabu. Norma nak numpang bang. Kalau tak ada tinggal kat PT. Tinggal kat PT dia orang tahu lah kira-kira kan. Itu tidur bantal ini bang. Bantal kapas ni. Kita kan suka bantal.
0: Betul.
1: Kita jemur kan. Bagus bantal
0: lah. Bagus betul.
1: Tak ada dia senyap-senyap. Pergi ke balik kan. Tengah kata kat Jamilah ni jual ke sabu.
0: Jangan gabu-gabu sekarang ya. Banyak dia, banyak dia anu bisnis dia.
1: Kemarin banyak dia cakap untuk sabu, banyak ni kami nak beli aja kat ini kan. Sabu ni. Tak ada bang.
0: Aduh.
1: Habis ke sabu nak sabu aku cakap.
0: Okay.
1: Salam dia buat bang, thank you ya.
0: Okay, siap.
1: Terus buat Kak Raha, Kak Puspa, kita Kak Neta, Bang Iman, Pak Haji, Bang Ismail, Dik Kembar, tak dilupakan, semoga sehat selalu keluarga ya. Buat nyeluk asri Mama Boy, buat Mbak Putri juga, Mbak Putri. Mama Adi, Mbak Cidar ya, Bang Iwan, Bang Yazid. Terus buatnya siapa lagi lah, Pak Mur ya, sama itu Kak Mila, sama Wak Nurni. Terus buatnya siapa lagi? Kak Jamilah tadi ya.
0: Kak Jamilah sudah ya.
1: Siti Jamilah juga, Bang Udin, Naila kita juga ya. Terus buatnya siapa lagi ni? Lupa ya Bang Roni.
0: Roni. Betul, Bang Emira juga ya.
1: Buat si Mama Jihan, semoga tak terlalu ya. Buat Kak Mas juga, Umi Desi. Terus buatnya satu untuk
0: Mak. Okey.
1: Siapa? Tengok kata dia, salam-salam aku dia lupa. Orang kampung je kan. Kena lagi normal kan. Buatnya Kak Ana juga ya.
0: Kak Ana di kawal tujuh. Siap.
1: Di kawal tujuh tu masuk dalam lagi bang.
0: Masuk ke dalam lagi ya. Oh, okey.
1: Kalau tahu air panas dia ni depan. Wisata dia. Kalau tak tiba di sana tu tak tiba Tanjung Hutan lah.
0: Tak sampai Tanjung Hutan ya.
1: Sama lah. Tiba Tanjung Pinang tak sampai penyengat. Masjid penyengat dia tak sampai.
0: Tak sampai lah tu.
1: Jadi sampai terkecuali. Salam sehat buat semuanya.
0: Okey Kak Darma. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Salam ya. Sebajikan di WhatsApp dulu di 463351 kita hold dulu ya. Okey, ada Bang Roy di Tanjung Batu, dangdut mantul mantap betul di kawasan lagunya Evita Mala, kangen kamu. Salamnya untuk Tengku Ardiansa Prabu dan juga untuk Kara Jayes dan juga untuk Nevegi Nisakira, kemudian juga Mama Azim, Mama Ani dan juga untuk Bang Haji Moy, Iman Merampong dan juga untuk Nurbilkis, Luka Suran dan juga untuk Puspa Zainal, kemudian Budi Derbom, Wan Udin Buton, kemudian Teh Uni di Bandung, Nek Azwa, Nek Kembar. Salam satu untuk semua, untuk Bang Ani, terima kasih. Terima kasih kembali. Di belakangnya siapa ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda digoyang dangdut mantul mantap betul Kak Juliana Penyalai. Dia nak minta lagu lah Hatiku dan Hatimu dari Roma. Ditunggu nanti ya buat pendengar dimanapun anda berada, dengan ucapan salam sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih Rir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam untuk kawan-kawan di Penyalai semua ya. Oke, di belakangnya Kak Juliana digoda digoyang dangdut mantul mantap betul. Minta Yeni Ingkar ya. Udah kita putarkan tadi ya. Apa tadi judulnya? Oh, Tatu tu terluka ya. Salamnya untuk Nevegi Nek Kembar dan juga untuk Mama Azim, Bu Asri, Wak Normi, Gafar, Mustafa, Putri Cantik dan juga untuk Desi, Pak Mur dan juga untuk Kak Mila, Benego. Salam satu untuk semua. Thank you kembali ya Bang Benego. Terima kasih monitor kakaknya untuk Nek Kembar, kemudian juga Dene Syakira, Malina, Juliana, Ma Iman dan juga untuk Tolonde dan juga untuk Ci Jamila, Norma dan juga untuk Putri Cantik, Gala dan juga untuk Mama Dewi, Rosha Putra, Boita Saka, Mak Dia, Udin dan juga untuk semua. Requestnya tambah. Kemudian di belakangnya kita cek lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dari Goda di Goyang Dangdut Nek Yasmin ya. Lagu dia Cincin Pemata Biru. Cincin Pemata Biru dari Umi ya. Salamnya buat Kak Sarina, kemudian Bang Iman, Pak Usu, Monik dan juga untuk semua pendengar Pro Satu Ruatam dimanapun anda berada. Untuk Bang Aril, thank you. Di belakangnya kita cek lagi. Makasih banyak lagunya sehat selalu. Oh, dari siapa nih? Dari Mama Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Goda di Goyang Dangdut mantap-mantap betul. Mari kalau boleh minta tolong lagu kita dah putar Joko Tingkir ya. Salamnya untuk semua saja pendengar Pro Satu Ruatan, monitor terus pokoknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Nia Syakira. Salamnya untuk Iman Bini Guru Saputra, Cik Mustafa, Bang Kumis, Prabu Bangkit, Kak Fadah juga untuk Kak Dirmala, kemudian Kak Juliana, Oni Desi, Mama Dewi, Nek Fiki, Nek Karin, Nek Maboy dan juga untuk Mak Kun, Nek Ashwa dan juga untuk Jais, Bang Jais, kemudian spesial buat Besan Kak Nimar ya, Kak Ana, Kak Lisa, Tengku Fauzar, Pak Usu, Rimin. Salam satu untuk semua. Untuk hari sama bertugas sehat selalu, ceria selalu. Prasangka dari Inisentia. Thank you too ya. Kemudian di belakangnya siapa lagi yang ingin bergabung bersama Pro 1 R Batam ya. Kita cek dulu di 463351 dan juga di WhatsApp 0811778151 ya. Oke, kita hadirkan di Pro 1 R Batam. Nanti tepat pukul 14 kita hadirkan cek fakta untuk anda hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali di program Cek Fakta untuk edisi hari ini 13 Mei 2026, di mana pendaftaran BLT Kesra April 2026 adalah informasi hoax, di mana penjelasannya adalah sebagai berikut. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi informasi mengenai penyaluran bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat atau BLT Kesra pada April 2026. Pengguna media sosial diminta menulis komentar melalui Facebook untuk mendapatkan informasi pendaftaran. Informasi tersebut diunggah pada 13 April 2026. Fakta informasi yang unggahan tersebut adalah tidak benar, dikutip dari Kompas.com, di mana unggahan yang beredar di media sosial merupakan modus penipuan untuk memancing masyarakat memberikan data pribadi dalam unggahan. Terlihat foto Presiden Prabowo Subianto sedang duduk sambil memegang berkas dan juga berbicara di depan mikrofon. Ketika dicek keasliannya, unggahan tersebut adalah hate moderation untuk menggunakan konten manipulatif dengan probabilitas atau probabilitas 99,9% atau merupakan generatif dari AI. Dan sejauh ini pemerintah belum mengumumkan adanya kelanjutan BLT Kesra. BLT Kesra secara tegas disebutkan sebagai program tambahan yang hanya berlaku pada 2025. Jadi informasi-informasi tersebut adalah hoax, dan untuk informasi update lainnya Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Beriman sejen dan berada dari Roma Irama dan juga Norhalima Dawe Asmara mengantarkan kita ke 13 menit lewat dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Masih digoda digoyang dangdut bersama Pro 1 RRI Batam. Namun ada satu rilis panggilan yang akan saya bacakan untuk Anda pada hari ini Jumat tanggal 10 April 2026. Saya Sultan Asnul Bulkiah Esa sebagai juru sita pengganti dan juga pada Pengadilan Agama Batam atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 651 PDP DT dan juga Strip G 2026 PA Batam tertanggal 8 April 2026.

telah memanggil Srika Yanti binti Abu Saib, tempat tanggal lahir Medan 10 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan beras swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu beralamat di Bengkong Jaya Blok G nomor 22 RT 001 RW 007 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia gaib. Sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis 13 Agustus 2026 jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Batam, Jalan R. Marta Dinata nomor 5, Sekupang, Batam, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Taufik bin Bagindo Ali Absar sebagai pemohon melawan Srika Yanti binti Abu Saib sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepanitraan Pengadilan Agama Batam dan dapat menjawab secara lisan dan tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri dan juga oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio RRI Batam. Panggilan ini merupakan panggilan kedua disiarkan pada hari ini, Senin 11 Mei 2026, dan juga penanggung jawab jurusita pengganti Sultan Asnul Bekia Esa. Itu pendengar, panggilan untuk saudari Srika binti atau Srika Yanti binti Abu Saib untuk pemeriksaan dan juga untuk perkara cerai talak antara Taufik bin Bagindo Ali Absar sebagai pemohon melawan Srika Yanti binti Abu Saib sebagai termohon. Baik, pernah itu informasi panggilan dari Pengadilan Agama Batam. Terus bersama di Pro 1 RRI Batam.

simak dan ikuti Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda.

0: Penerimaan sejana berada dari Umirita Cincin Permata Biru membawa kita ke 25 menit lewat dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Masih di Goda di Goyang Dangdut ya. Kita bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp di 0811 7781051 ya. Oke, di belakangnya kita cek kembali ada Kak Nur Bilqis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya untuk Pak Haji, Pak Mur dan juga untuk Pak Sulimin, Tok Ci, Kak Mila dan juga untuk Nek Kembar, Nek Vicky dan juga Nek Aswa, Nek Karin, Bang Roni, kemudian juga ada Bang Roy Iman Gala dan juga Tik Mus, Abid Nego dan juga untuk Bang Jais, Wak Nurmi, Mama Azi, Madia, Matua dan juga untuk Kak Monik. Salam satu untuk semua Kapten Syai, Mas Prabu dan juga untuk Mama Sisil dan juga untuk Mbak Wi. Satu semua tanpa terkecuali Bang Arif selamat bertugas. Saya selalu terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kemudian Assalamualaikum Lukas Puran dari Kobil Sawang hadir. Salamnya Bunda Zaimah, Mama Mia, Mama Sopi, Mama Bang Roy, kemudian juga Edi Sutikno, Kakak Jamila, Kak Monik, Abang Enal. Tidak lupa untuk warga Kobil semuanya, lagunya Sonia. Ditunggu nanti Kak Lukas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Roni STB. Request lagunya Kira-kira dong dari Veti. Salam untuk Karah, Betul Betty Lafia, kemudian Putri Cantik, Mama Boy, Mas Prabu, Toci, Tengku Ardian, Sabi Nego, Cik Norma dan juga Emira, Tang Tua dan juga Pak Mur, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi dan juga untuk Mama Aziz, Nek Kembar dan juga Nek Karin, Wak Normi, Mak Dia, Pak Alang, Pak Usu, kemudian juga ada Pak Sulimin ya, Nenek Syakira, Nenek Azwa, Nur Bilqis, Siti Jamina, Vina, Kampar, Bunda Bella dan juga untuk Mama Mia. Salam satu untuk semua tanpa terkecuali. Dapat salam ya dari siapa tadi? Dari Roni ya. Kemudian juga untuk yang ada di Guntung, apa kabar untuk Bang No juga, untuk Bunda Maya, Bang Alip juga, untuk mantun saya di Atawar ya, ada Rina, ada Dini dan juga ada Kak Mariani, ada Bang Muhammad ya, kawan-kawan yang ada di PT Prosamu semua. Selamat tengah hari ya, selamat siang menjelang sore, nah makan atau belum, hujan atau panas ya. Kemudian juga yang ada di Pulau Burung, Mang Yudis, apa kabar, yang ada di Dure, ada Bang Enal dan kawan-kawan semua ya, di penyalai semua yang mendengarkan siaran kami di 105,1 RRI Batam ya. Kemudian juga di 0811 7781051 kita buka di Goda. Selamat siang. Halo-halo.
1: Halo-halo.
0: Selamat siang, Mak Ti. Apa kabar?
1: Alhamdulillah dapat pula.
0: Alhamdulillah, rezeki anak soleh.
1: Lepas minum, makan kuih sama menung-menung duduk dekat Bunting Kap.
0: Oh, kuih apa?
1: Beli di kedai.
0: Sangka kuih raya.
1: Ada belum-belum kuih raya dah.
0: Siapa tahu dah bikin cicit-cicit kuih raya kan.
1: Belum buat kuih, hanya buat kepek-kepek.
0: Kepek-kepek, tak apa.
1: Kalau kami ni raya lagi tak meriah
0: dah. Tak meriah sangat ya. Oh, iyalah tu.
1: Ada satu hari raya.
0: Satu hari raya ya. Okey, siap. Apa lagi tu, Mak Ti?
1: Hidup sebelum mati dari Rehan, betul tak?
0: Ha? Dan belum masuk. Dan tu tak tu.
1: Ha?
0: Dan tu tak tu. Kita cari ya, kita cari ya.
1: Mungkin ada.
0: Okey, hidup sebelum mati. Okey, kita cek dulu ya. Kalau dandun kita masukkan ya, hidup sebelum mati. Ya, silakan salam-salam.
1: Sama-sama untuk hari semoga bahagia selalu.
0: Terima kasih, Mak Ti.
1: Selamat hari menyambut hari raya ni, bulan raya
0: haji. Oh, hari haji, betul.
1: Selamat semoga bahagia selalu.
0: Amin.
1: Senyum selalu.
0: Harus tu ya.
1: Harus sekali selalu.
0: Sekali.
1: Buat orang yang masalah.
0: Kita harus sekali dulu. Ketawa sekali dua kali. Hidup
1: selalu menghibur kami semua.
0: Ada hidup sesudah mati boleh?
1: Ada.
0: Ada pula ini hidup hidup sesudah mati ya.
1: Itu Wak Non ni keluarga lama. Wak Non tak ada bunyi apa pasal.
0: Wah, ada begini rewang agaknya.
1: Sulimin, sehat selalu, sehat selalu kusuh. Lihat selalu
0: Amri,
1: Mama Iman, Mak Boy, Monik, Adi Awak, Mak Loyana.
0: Mak Loyana kat mana?
1: Keluarga,
0: Mak Loyana,
1: keluarga,
0: Mak
1: Loyana tak tengok betul hari.
0: Oh iya, mana begitu?
1: Ya, Anis keluarga.
0: Okey.
1: Mana yang mengenang-enang awak lah.
0: Dapat salam yang mengenang awak ya.
1: Semoga bahagia selalu semua. Banyak umur mudah rezeki.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Selamat menyambut raya
0: haji. Okey, haji betul. Betul haji.
1: Sayang-sayang, salam rindu, salam manis.
0: Salam manis. Salam manis takkan habis ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam sayang takkan hilang, salam manis takkan habis ya. Tawai lagi. 4x4 16 ya. Tidak. Ada lagu deh, nanti saya carikannya ya, penasaran ya. Tapi yang versi dandut nanti kita cek ya. Untuk mati ya, hidup sebelum mati ya. Nanti kita jadikan ya. Kembali di belakang yang mati 463351 di Goda. Selamat siang.
2: Ya.
0: Alhamdulillah. Abangku apa kabar?
2: Sehat Bang Arif. Sehat. Sehat. Bang Arif sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Siap, hujan tak Bang?
2: Hujan dari mana?
0: Oh hujan, siap kalau begitu siap. Mancing tak hari ini, tak mancing ya?
2: Hah?
0: Hari ini tak mancing kan?
2: Hari ini tak besok mancing.
0: Oh, hari ini tak ada buntal, hari ini libo. Oke Bang, silakan Bang.
2: Lagu dia, ini dia Bang
0: ya. Apa lagunya itu?
2: Engkaulah takdirku.
0: Engkaulah takdirku. Lama tak dengar lagu ini ya. Oke. Okay.
2: Tadi ke salam, Pak Haji.
0: Waalaikumsalam, Bang Haji. Sehat selalu, Bang Haji.
2: Nanti tanggal berapa nih di hari undangan?
0: Ah, undangan ya. Engkau lah takdirku dari Weni ya. Siap.
2: Tanggal 31 kan undangan.
0: Oh, 31. Oh, iya, 31 Mei ya. Siap, oke.
2: Tapi dekat aja kan?
0: Dekat aja, tak jauh ya. Mudah-mudahan cerah ceria ya. Cerah ya, terang hari ya. Siap. Oke Bang, silakan.
2: Salam Bang
0: Arif.
2: Oke. Itu salam dari sini dulu.
0: Dari sini dulu ya.
2: Pagi, semoga di Makmunan itu ada Mbak Barkes, ada Kak Ika, ada terus Nenala Raja ya. Ada Kak Ika juga di Sawang.
0: Kak Ika di Sawang betul Bang.
2: Itu terus ada di ya, bukan Karawang, Mama Leni, Fajar, Mamanya. Langsung kita ke Tanjung Batu Baru.
0: Tanjung Batu, Tanjung Batu ya.
2: Baru yang di Bogor. Kasih tiga nilai lagi dulu untuk Bang Sawan sama Eka, Bang Sawan yang dia.
0: Oke.
2: Okay. Mama Dewi juga dari Kepulauan Melika Jamila. Mama Le, Mama Lina juga. Dan nanti cuma Mama Jihan juga. Ada Roni kali ya.
0: Roni betul.
2: Ada Yadi ya.
0: Yadi.
2: Yadi ya.
0: Oke Yadi.
2: Banyak air juga, banyak air ya. Ada Pak Yadi ya, ada Kak Juliana, ada Kak Rama, Bang Ajar Nego, ada Kak Rama, ada Rama. Terus kita ke Lampung kan ada Lampung pula ini. Bandung.
0: Bandung. Okey deh. Teruni di Bandung. Okey.
2: Ada Pareja juga. Ada yang pinangnya ada.
0: Ada Kak Yasmin ya, ada Pak Kumis,
2: Pak Kumis ya. Kan,
0: di Pancur ya.
2: Terus kita ke Kak Tirina kita.
0: Okey.
2: Terus nanti ada Dev Umiresi kita, Pak Bangkit, Pak Udin, Cik Mustafa
0: kita. Cik Mustafa kita, betul, di Desi.
2: Saya kira kita.
0: Siap.
2: Langsung kita ke penara ni.
0: Penara, ya. Siap penara.
2: Di kamas kita juga bang ya.
0: Okey, kamas juga.
2: Ada Pak Atan ya,
0: Abang Atan apa kabar bang? Saya bang.
2: Ya,
0: di
2: bang
0: di motor
2: bang.
0: Oh, motor. Ay, hujan ini hati-hati ya.
2: Hati-hati hujan,
0: abe kita kan anyut dengan ayah. Menoreh, menoreh, orang bilang menoreh.
2: Lanjut.
0: Lanjut.
2: Ada yang rumah, ada yang rumah kita masuk ya.
0: Langsung
2: kita ke Karimun bang.
0: Ke Karimun jangan lupa.
2: Masuk dari kita, Mama Boy.
0: Mama Boy.
2: Namanya. Mak dia.
0: Mak dia. Mama, Mama Boy. Mama Azi,
2: Iwan. Di singgol habis semua bang ya.
0: Okey, di singgol habis ya. Okey.
2: Abang Ari yang disingkatkan.
0: Terima kasih Bang Iman. Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Bang Iman ya. Abang Mai, apa kabar Abang Mai? Bang Amri, Bang Gafa, kemudian juga ada Abang Budi di Lebo, Kak Mas Tura, Kak Mas Lidar, Papi Mami juga, Makun, apa kabar Makun, sehat Makun ya. Nek Karin, Mak Dia, Mak Azi, Longri, Kak Dinda ya. Sibuk orang, sibuk rewang ya. Sibuk orang bikin kuih nak raya kat kan. Masih hujan ni ya. Yang jemur, jaga-jaga ya. Karena hujan sewaktu-waktu sampai ya. Okey, digoda sama siang. Halo. Halo digoda. Tak mau digoda ya. Halo. Okey, ya, kita cek kembali di 463-1 ya. Okey, apa kabar Boleh Tak Saka, Kak Aisyah juga, Kak Jamila ya.

0: Kang dan juga yang ada di Bulang ya, di Sagulung ya. Uni Desia apa kabar? Cek Mos, Mas Prabu, Tengku Ardiansah ya. Kemudian juga Abang Toha saya di Goda, selamat siang.
1: Selamat siang, tak mau digoda.
0: Sempat masuk digoda ya.
1: Tapi pengaruhnya tuh tidak diangkat, mak kita tersambung.
0: Mana tadi?
1: Yang baru sendai bukan saya, orang lain.
0: Oh, dah masuk, tapi dia tak angkat, dia tak cakap.
1: Ini tak cakap. Untung gua tak cakap.
0: Saya dah bilang cakap. Dia tak cakap.
1: Kalau masuk okey ni, Mike Kaikom.
0: Kam.
1: Cakap.
0: Okey. Apa lagunya bang? Siap.
1: Judul lagunya Istilah Ikan ya.
0: Istilah Ikan. Okey.
1: Dari Murni Saniago.
0: Dari Murni.
1: Dari Manjagrok. Ya.
0: Okey.
1: Judul lagu kalau nggak tahu punyanya susah bang Arif.
0: Okey siap.
1: Bukan istilah jam lukang ya.
0: Iya. Ada tak lukang masuk sini ya?
1: Lukang tak masuk situ. Lukang biasanya masuk jaring. Kalau situ masuk akuarium boleh.
0: Aduh, ikan adalah ikan gitu ya.
1: Bukan. Dia bilang pergi mancing gitu.
0: Dia bilang

0: cowok hahaha.
1: Tidak, kalau sama Bang Ariel ini dicakap aja, anu apa nih judulnya, bisa aja diketik.
0: Insya Allah ada ya. Okay, nah, siap.
1: Okay. Saya kirim Bang Ariel.
0: Boleh, silakan.
1: Bukan kirim duit, kirim.
0: Kirim lagu.
1: Tadi terima kasih ada ke Norma yang tanya betul kecil ya, salam sehat bersama keluarga tersayang. Terus ada Mak Kun ya.
0: Mak Kun.
1: Salam sehat Mak Kun.
0: Siap.
1: Terus ada Roy Saputra di Tanjung
0: Batu.
1: Ya. Ada Bang Abid Nego ya. Bu Ica Saka walaupun gak pernah nyenggol saya, tapi siap menyenggol ya, tapi gak terjatuh ya. Terus ada Roni ya.
0: Siap Roni.
1: Ada Amira juga, Jeffy juga, salam sehat. Buat pendengar semua, biar kebagian semua.
0: Oke. Siap.
1: Terus mengudar dari Epor 1 Watam. Dan untuk Indonesia.
0: Oke, merdeka. Thank you kembali. Ada Bang Tengku ya. Baik, kita cicil ya. Oh, one by one. Tadi yang minta hatimu dan hatiku, hatimu dan hatiku ya. Oke. Ada yang minta Sonia juga. Terima kasih. Kita hadirkan dulu dari yang satu ini di Pro 1 RR Batam di Godah.

Bagaimana saja Anda berada, Romai Rahman dan juga Rizal Mami, hatimu hatiku mahir. Senangkan perjumpaan kita di Koda di Goyang Dangdut, Dangdutnya Indonesia. Insya Allah kita akan bersama kembali besok di waktu di jam yang sama. Selain dari kan saya Tasha akan menemani Anda dengan program Belum Terbaik Pro 1 RA2 TAM. Kita akan bersama kembali besok insya Allah di Koda di Goyang Dangdut, Dangdutnya Indonesia. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Setiap orang diberi waktu yang sama, 24 jam. Ada yang berhasil karena punya waktu yang lapang untuk ibadah dan beramal. Tapi tidak sedikit juga yang terjebak dalam waktu yang sempit.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Tasya. Informasi yang pertama, pendengar, penyidikan kasus tambang pasir ilegal di kawasan Kampung Jabi, Nongsa, Batam terus bergerak. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Kepri memastikan proses hukum masih berjalan dan calon tersangka dalam kasus dugaan perusakan lingkungan tersebut sudah mulai mengerucut. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, Kombes Sylvester Simamora, mengatakan penyidik hingga kini masih terus bekerja mendalami seluruh pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas penambangan pasir ilegal tersebut. Informasi selanjutnya, pendengar, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM Republik Indonesia Muhammad Kodari mengemukakan sebanyak 1.738 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG ditangguhkan atau suspend per 12 Mei 2026 untuk memperbaiki kualitas program makan bergizi gratis atau MBG. Berdasarkan data per 12 Mei 2026, terdapat 1.738 SPPG yang diberhentikan sementara atau suspend karena tidak memenuhi standar. Selain itu, Badan Gizi Nasional atau BGN juga mengoperasikan call center SAGI 127 sebagai kanal pengaduan publik. Informasi terakhir, pendengar, Kepala Badan Pengusahaan atau BP Batam, Amsakar Ahmad, mengapresiasi peran driver online sebagai garda terdepan dalam menjaga nama baik Batam kepada wisatawan. Hal itu disampaikan Amsakar Ahmad saat menerima audiensi perwakilan driver online Batam di Marketing Center pada Selasa 12 Mei siang. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya, Tasya, dapat kembali hadir menemani sore hari Anda dalam program Indonesia Cerdas, program yang menghadirkan berbagai inspirasi dan wawasan seputar dunia pendidikan, karakter, serta pengembangan generasi bangsa. Berbicara mengenai Indonesia Emas, tentu kita tidak hanya berbicara tentang kemajuan teknologi ataupun kecerdasan akademik semata, namun juga bagaimana sekolah mampu menjadi tempat tumbuhnya akhlak, karakter, disiplin, dan nilai-nilai kehidupan bagi anak-anak kita sejak dini. Karena itulah pada sore hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan relevan, yaitu peran sekolah dalam mencerdaskan pendidikan dan akhlak anak menuju Indonesia Emas. Program ini dapat Anda saksikan secara langsung melalui live YouTube RRI Batam dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan seperti biasa pendengar, program ini bersifat interaktif. Jadi Anda dapat ikut bertanya melalui sambungan telepon di 463-351 atau langsung menuliskan komentar di live YouTube RRI Batam. Dan pada sore hari ini pendengar, sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Bapak Sudarsono Limbong, SPD IMM, selaku Kepala MIN 1 Batam. Kemudian juga hadir Ibu Maya Sari, SPDI, selaku Koordinator Humas MIN 1 Batam. Selamat sore Bapak Sudarsono dan Ibu Maya Sari.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore Bu.
0: Apa kabarnya pada hari ini Bapak dan Ibu?
2: Alhamdulillah sehat Ibu.
0: Alhamdulillah. Tadi berangkat ke sini apakah terjebak macet atau kena hujan ini Bapak Ibu?
2: Karena jamnya kami ke sini agak lebih awal berangkat untuk menghindari kemacetan.

0: Sebab kalau sudah jam 3 itu atau setengah 3 banyak sudah pekerja pulang kerja sehingga perjalanan akan macet. Jadi tadi kesini alhamdulillah masih jam 2, alhamdulillah lumayan lancar lah.
1: Lancar sekali.
0: Ya. Nih.
1: Ternyata berangkatnya lebih awal sekali nih ya Bapak Ibu ya.
0: Iya betul.
1: Baik, Bapak Ibu ini kan Min 1 Batam ya, kepala dan selaku koordinator humas Min 1 Batam.
0: Benar,
1: yang ini Bapak. Min 1 Batam ini berarti SD, SMP atau SMA Bapak Ibu?
0: Baik Bu, kami adalah dari Madrasah Negeri 1 Kota Batam. MI itu sama dengan sederajat dengan SD.
1: SD yang
0: betul Bu.
1: Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu ya, untuk pertanyaan saya bergilir dari Bapak dulu kemudian ke Ibu Mayasari.
2: Siap.
1: Baik. Ini untuk Bapak Sudarsono terlebih dahulu ya Bapak.
0: Boleh Ibu, silakan Bu.
1: Bapak, jika berbicara tentang Indonesia Emas, seperti apa sebenarnya gambaran generasi yang ingin dibentuk oleh sekolah saat ini?
0: Baik Bu, berbicara dengan Indonesia cerdas untuk menyongsong Indonesia Emas yang insya Allah pada tahun 2045 yang akan datang, kita lihat program pemerintah sudah mulai sekarang diprogreskan ke sana, baik itu dari pusat hingga ke daerah. Salah satu programnya adalah seperti sekarang dari gizi anak yang dibuat program MBG, kemudian berobat gratis, terus juga masyarakat di Batam gratis berobat di instansi pemerintah, di puskesmas ataupun di rumah sakit daerah Embung Patimah. Kemudian pemerintah pusat juga sudah banyak memprogramkan, itu ada sekolah rakyat yang kita lihat itu rencananya itu akan mencapai nantinya itu mencapai 500 sekolah rakyat. Kemudian juga SMK Garuda ya, kalau tidak salah itu SMK Garuda juga sudah di beberapa provinsi seperti di Jakarta, di Jawa sudah mulai diprogres untuk pembangunan bekerjasama dengan kemarin kita lihat itu kerjasamanya ada melalui Menteri Kementerian Sosial, Kemendiknas, Kemenag dan juga Kementerian PUPR selaku untuk menyiapkan fasilitas bangunan dan segala macamnya. Jadi memang kita lihat suatu negara maju itu adalah tidak lepas dari unsur pendidikan yang tinggi, kemudian pendapatan per kapita dan juga usia harapan hidup. Salah satunya adalah bahwa pendidikan tadi yang untuk menuju Indonesia generasi emas untuk 2045 yang akan datang. Memang pendidikan di bangsa kita khususnya di Indonesia itu belum merata. Tidak merata dari Sabang sampai Merauke, ataupun juga mungkin bahkan kita di Batam sendiri belum merata. Kita lihat fasilitas sekolah baik swasta maupun negeri, misalnya saudara-saudara kita yang di hinterland, keterbatasan mungkin tenaga pendidiknya, juga belum lagi keterbatasan dari fasilitas untuk mendukung ya mencerdaskan anak bangsa sesuai dengan amanat undang-undang di pasal 31 kalau tidak salah ya, dan juga di pembukaan UUD 45 di alinea keempat. Mungkin itu yang anu Ibu.
1: Baik Bapak, menurut Bapak sendiri mengapa pendidikan akhlak harus beriringan dengan pendidikan akademik ini Bapak?
0: Benar Ibu, karena pendidikan itu adalah ibarat pohon tumbuh rindang besar akan tetap berbuah. Akhlak ini adalah buah dari pendidikan tadi, Bu. Buah itu adalah merupakan akhlak itu adalah buah dari pendidikan kita. Pendidikan itu seyogyanya akhlak itu salah satunya ada dari tiga unsur. Yang pertama itu lingkungan keluarga, ya. Kemudian lingkungan masyarakat, kemudian lingkungan sekolah atau madrasah. Jadi dalam bahasa psikologisnya bahwa manusia itu adalah sebenarnya adalah baik, akan tetapi lingkunganlah yang membuat dia demikian. Bagaimana karakternya, bagaimana akhlaknya, bagaimana pendidikannya. Andai kata mungkin kita lahir mungkin di Jerman, maka mungkin kita akan hebat juga. Andai kata mungkin kita dilahirkan di Jepang, maka kita akan sepintar orang Jepang. Tetapi akan tetapi kita dilahirkan di Indonesia, belum lagi di pelosok, maka seperti itulah dianya. Bagaimana kondisi pelosok itu yang jauh dari ilmu pendidikan, kemajuan ilmu dan teknologi, maka akan seperti itulah masyarakatnya di sana. Jadi akhlak pun demikian. Bagaimana karakter orang tua di rumah? Bagaimana karakter masyarakat di lingkungan dianya? Kemudian bagaimana karakter di sekolah tempat dia menimba ilmu? Banyak kita temukan di tengah-tengah masyarakat antara lingkungan keluarga yang paling pokok, kemudian lingkungan sekolahnya kadang bertolak belakang. Misalnya nih, anak-anak kita suruh bimbing belajar atau kita ajari cara sholat yang baik, tapi orang tuanya di rumah belum tentu sholat. Acap kali kita perhatikan tengah-tengah masyarakat, pergi ke masjid nak misalnya surat berjamaah, tapi orang tuanya duduk main HP di rumah. Dia tak tahu anak-anak itu nanti misalnya di masjid main tolak-tolakan, sementara orang tuanya di rumah. Nah ini nih salah satunya. Contoh kita di tengah-tengah masyarakat, kadang bergaduh di sana, balik ke rumah menangis anak ini. Nanti orang tua datang ke sana, siapa yang mukul anak saya, siapa yang ini, padahal dia bukan. Kalaulah mungkin orang tuanya, mungkin katakanlah bapaknya ya, mungkin bekerja, okelah masuk di akal. Tetapi kadang-kadang orang tuanya di rumah, anaknya disuruh ke masjid, tetapi dia duduk atau nonton di rumah, ataupun mungkin main HP di rumah. Jadi antara lingkungan sekolah ataupun madrasah dengan lingkungan rumah itu, dengan lingkungan masyarakat itu, kadang-kadang kebanyakan itu ya tidak sejalan.
1: Di sana harusnya sejalan ya Bapak.
0: Itu
1: ya?
0: Harusnya sejalan antara lingkungan di rumah itu sejalan dengan lingkungan di tempat anak kita menimba ilmu.
1: Tetapi kadang ada orang tua yang sibuk bekerja ini ya Bapak ya.
0: Ya benar.
1: Jadi seperti ya sudah saya sekolahkan anak saya biar akhlaknya baik, biar pendidikannya baik. Jadi bapak ibunya itu hanya terima beres seperti itu Bapak.
0: Ya benar. Kebanyakan dan acap kali demikian. Tetapi memang tidak kita pungkiri banyak juga orang tua yang memperhatikan anaknya, bahkan langkah demi langkah berangkat sekolah, kemudian berkomunikasi dengan gurunya, bagaimana perkembangan anak saya Bu, bagaimana perkembangan anak saya Pak. Harusnya demikian.
1: Ya, harus seperti itu.
0: Harus ya, seperti ya. Itu sehingga nantinya kelak anak itu akan terpantau. Tetapi kalau memang kita di daerah kota ini memang orang tuanya super sibuk ya, sangat superstar. Kan tetapi ada juga yang istrinya bekerja, bapaknya bekerja. Kemudian ini memang perkembangan anak agak lebih, pergaulannya di luar agak lebih ketimbang yang selalu dipandu oleh mungkin ibunya, selalu komunikasi dengan wali kelasnya, dilihat bagaimana perkembangan anak saya di sekolah. Sebenarnya perkembangannya bukan hanya ingin tahunya doang, akan tapi akhlaknya tadi. Akhlaknya tadi maksudnya apa? Misalnya nih anak nih sudah tahu wudu, katakan sepertian ya, udah tahu ini, tetapi sampai di rumah itu tidak dikerjakan, kadang tidak dikontrol orang tua. Seperti itu ya. Beranjak dewasa anak Kalau orang tua komunikasi yang baik dengan sekolah, terkhusus wali kelasnya, karena wali kelas itulah merupakan orang tua kedua setelah orang tua biologisnya di rumah. Benar. Untuk melihat perkembangan, kemudian tingkat kenakalan anaknya bagaimana, gitu ya. Mungkin itu Bu, terkait dengan hal itu.
1: Baik Bapak. Kemudian ini untuk Ibu Maya Sari dulu ya Ibu.
2: Siap.
1: Ibu Maya, sebagai bagian dari sekolah yang dekat dengan aktivitas siswa dan orang tua, bagaimana Ibu melihat perubahan karakter anak-anak di era sekarang?
2: Baik, ini berarti berbicara tentang saya selaku humas ini. Iya, karena memang kalau dilihat dari kerja humas pastinya menghubungkan antara madrasah, keluarga dan juga lingkungan masyarakat. Jadi kalau dilihat karakter ya, karakter siswa hari ini butuh penyesuaian. Di antaranya memang menjadi tantangan hebat bagi madrasah itu sendiri dengan perkembangan teknologi yang hari ini perkembangan pesat luar biasa, tapi tentunya butuh dibarengi dengan penguatan akhlaknya, penguatan komunikasi yang baik antara tiga unsur tadi. Karena tiga unsur yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi juga itu memang memiliki peran yang sangat penting. Kita berbicara generasi emas, berarti kita berbicara generasi atau masa depan generasi hari ini, karena mereka nanti akan memimpin bangsa ini. Nah, kalau kemudian bagaimana kami selaku humas melihat ini, memang PR bagi kami adalah memberikan informasi-informasi yang minimal seimbang lah. Ketika memang anak-anak mendapat informasi yang luas di media sosial tapi tanpa dibarengi hal-hal yang positif, maka tugas humas diantaranya kami memberikan informasi tentang perkembangan madrasah, prestasi siswa, program-program unggulan. Artinya ketika dia membuka media sosialnya, dia melihat. Nah, kadang kan kita tidak tahu nih, dari sekian banyak yang dia lihat, bagian mana yang mempengaruhi dia. Jadi ketika diberikan informasi yang baik tentang prestasi, program dan lain sebagainya, kita berharap ini menjadi motivasi untuk generasi hari ini. Oh, ternyata si A bisa. Oh, ternyata si B, atau mungkin kawan-kawannya yang dulu satu tingkatan sekarang udah luar biasa. Nah, ini kan hal-hal yang positif, dan memang sejauh ini humas itu salah satu perannya memberikan informasi dan menjadi jembatan antara madrasah kemudian dengan lingkungan masyarakat, memberikan citra-citra positif kepada lingkungan masyarakat. Karena kami percaya hubungan yang baik, komunikasi yang baik yang kami bangun dari humas, baik itu humas di madrasah itu kepada masyarakat, itu akan berdampak sekali dengan dukungan masyarakat terhadap lembaga pendidikan itu sendiri. Jadi ketika dia melihat madrasah, oh madrasah ini luar biasa programnya, oh generasinya berkembang, akhirnya masyarakat sendiri pasti akan mensupport luar biasa terhadap lembaga pendidikan itu sendiri. Jadi kalau ya, besar harapan kami, apa-apa yang kami informasikan, apa-apa yang kami berikan, itu mampu memberikan dampak positif terhadap generasi hari ini. Begitu.
1: Kalau dari sisi Ibu Maya Sari sendiri nih ya,
2: ya,
1: bagaimana cara sekolah membangun komunikasi yang baik dengan orang tua agar pendidikan karakter bisa selaras di rumah dan juga di sekolah?
2: Baik, alhamdulillah sejauh ini dari Min 1 Batam khususnya itu sudah membangun komunikasi yang cukup baik, sangat baik bahkan. Karena kami juga memang komunikasi, kalau via sekarang mungkin lebih gampang ya Mbak ya, kayak ada WA group. Grup mulai dari setiap kelas itu ada paguyuban, artinya ada komunikasi apa yang menjadi kendala-kendala orang tua bisa tersampaikan melalui perwakilan paguyuban itu tadi, sehingga kami dapat informasi. Kemudian setiap kelas lagi memiliki grupnya sendiri, sehingga informasi belajar anak itu juga disampaikan oleh guru di dalam grupnya, apa-apa yang perlu disampaikan terkait perkembangan. Nah, kemudian media sosial juga, alhamdulillah media sosial kami juga diikuti oleh seluruh wali murid bahkan, karena memang informasi juga kami berikan di sana. Dan kemudahan hari ini membuat orang tua jadi gampang komunikasi, baik mungkin tidak bisa lewat WA, jadi lewat media sosial disampaikan pesannya. Nah, jadi hal-hal seperti itu memang kami sediakan di media sosial Min 1 Batam juga sudah lengkap sekali.
1: Baik, kalau untuk grup tadi, itu grup orang tua dan guru atau anak-anak juga terlibat ini Bu?
2: Karena kita siswa MI, pastinya grup siswa itu kan tidak semua siswa punya HP. Mm-hmm. Jadi besar kemungkinan itu orang tua. Mm-hmm. Nah, besar kemungkinan, beda dengan SMA ya. Mm-hmm. Kalau SMA kan dia punya HP sendiri, sehingga memang grupnya pasti dia yang baca. Tapi kalau grup yang terbentuk di tingkatan MI ataupun SD, saya yakin itu mayoritas orang tua. Orang tua. Sehingga informasi yang disampaikan pasti orang tua akan membaca juga. Mm-hmm. Gitu.
1: Dan orang tua yang akan menyampaikan kepada anak.
2: Betul mungkin, sekali ya.
1: Orang tua yang menyebatani antara anak dan juga sekolah.
2: Betul sekali.
1: Baik, kemudian ini untuk Bapak Sudarsono kembali ya Bapak ya. Di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat ini, tantangan apa yang paling dirasakan sekolah dalam menjaga karakter anak-anak?
0: Ya, ini yang agak apa namanya ya, krusial sebenarnya. Kalau tidak salah, beberapa bulan yang lalu sudah diterbitkan itu terkait dengan batasan usia untuk menggunakan medsos. Ya. Itu langkah pemerintah saya kira sudah tepat untuk membatasi terkait dengan mengantisipasi bahwa kenakalan remaja itu tidak akan meluas. Kemudian beberapa minggu yang lalu saya lihat itu di media sosial ada anak-anak SD itu TK apa nanti ya, cungkir-cungkir itu sehingga menyebabkan yang fatal sampai meninggal, ada di beberapa daerah kemarin saya lihat. Nah, itu adalah memang anak itu kecenderungannya adalah mencontoh apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Nah, itu adalah sifat anak. Dan juga memang media elektronik ini adalah salah satu merupakan tantangan tersendiri untuk melihat perkembangan anak. Ada sebahagian orang tua memang memberikan media itu seperti yang terjadi masyarakat ataupun yang paling umum adalah penggunaan HP adalah dibatasi. Nah, misalnya pada waktu libur diberikan jamnya mungkin sekian jam, kemudian di waktu tanggal sekolah atau musim belajar HP itu memang tidak diberikan sama sekali. Ini adalah salah satu contoh orang tua yang sangat komunikatif melihat anaknya, melihat perkembangannya agar anak itu tidak terpengaruh atau dipengaruhi oleh media-media. Nah, ini yang sangat tepat harusnya. Akan tetapi kalau kita perhatikan di tengah-tengah masyarakat, bahkan karena kesibukan ya. Nah, karena kesibukan anak baru mungkin belum pandai ngomong, tapi udah melihat bahkan kadang HP diputarkan terus dia kerja di dapur apa segala macam. Nah, sehingga anak ini akan dipengaruhi oleh media tadi.
1: Kecanduan begitu.
0: Kecanduan. Ya. Agar apa namanya? Simpel ya. Dia nanti ngotak-ngatik apalah di dapur itu ya, entah masak, entah nyuci atau setrika. Agar dia tidak terganggu, putarkan HP ataupun mungkin itu TV, mungkin film-film kartun. Sehingga anak itu dipengaruhi atau terpengaruh dengan itu. Belum lagi nanti kebanyakan anak sekarang itu masih kelas 1 SD sudah menggunakan oleh media kaca atau kacamata ya. Mm-hmm. Kenapa? Karena itu tadi salah satu faktor ya. Memang mata itu juga dipengaruhi genetik ya. Tetapi kalau sering melihat kemudian layar kaca tanpa pengaman, maka dia akan cepat genetik tadi menjadi sehingga rusak mata. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan khususnya. Nah, saya kira kalau terkait dengan kemajuan IT ini, kebebasan usia anak sekolah itu menggunakan katakanlah media medsos itu menjadi salah satu tantangan tersendiri. Memang benar ada kadang-kadang anak itu lebih dewasa ya melihat informasi-informasi, tetapi kebanyakan kalau dipresentasikan mungkin tak sampai 10% yang bijaksana untuk menggunakan media medsos itu sebagai sumber ilmu. Nah, sebenarnya kan sumber ilmu sebenarnya dikasih HP mungkin bisa dibuka di sana materi-materi pelajaran, contoh-contoh bisa sebenarnya kan, tetapi tidak semua demikian. Kebanyakan itu begitu apa yang kita suruh kerjakan tugas, coba dibuka-dibuka, tetapi begitu dibuka itu dibuka sebelahnya game, Mobile Legends, dan lain-lain segala macamnya kan gitu dianya. Tetapi juga ada juga orang tua itu kadang-kadang anak nih, anak-anak kecil itu sudah dibawa bertiktok. Ini juga salah satu sehingga anak itu dipengaruhi dengan media tadi. Jadi makanya saya bilang tadi, lingkungan pendidikan itu adalah pertama betul itu dasarnya betul adalah ada di lingkungan keluarga. Di sana dari keluarga kemudian lingkungan sekitar dianya, baru nanti ke sekolah. Sekolah tingkat SD, tingkat SMP, kemudian tingkat SLTA. Mungkin itu Ibu anunya.
1: Baik. Kalau dari sekolah sendiri ini Bapak, bagaimana Min Satu Bata membangun budaya sekolah yang tidak hanya fokus pada prestasi tetapi juga pembentukan akhlak?
0: Ya, jadi memang secara sejarah Ibu, madrasah itulah sekolah umum yang bercirikaskan agama Islam. Nah, maksudnya apa? Di sana itu maka dididik anak-anak itu juga taat untuk melaksanakan ibadah, kemudian cenderungnya adalah juga ke akhlakul karimahnya yang akan kita bentuk. Nah, itu memang kalau kita lihat, kita baca sejarah timbulnya sekolah madrasah ataupun madrasah itu adalah sekolah umum yang bercirikaskan agama gitu dianya. Jadi di sana kita di Min Satu Batam itu memang dari pagi sampai pulang itu pembiasaan-pembiasaan harian, misalnya nih pagi hari bergantian kami piket untuk menyambut anak-anak kami di depan gerbang. Bergantian, habis itu dari Senin sampai Jumat itu setiap pagi itu sudah ada itu agenda. Kalau hari Senin upacara, hari Selasa senam, kemudian di hari Rabunya itu pembiasaan pramuka dari kelas 1 hingga kelas 6. Nanti hari Kamisnya itu sholat duha berjamaah sama anak-anak, membiasakan anak. Kemudian di hari Jumat nanti anak-anaknya disuruh tampil. Ada yang ngaji, ada yang menjadi dai cilik, diajari ya katakanlah seperti kultum lah.
1: Nah, ada seperti itu juga.
0: Ya, setiap hari Jumatnya. Kecuali mungkin ada kegiatan khusus, misalnya ini anak-anak sedang ujian, baru tidak. Kemudian setelah itu setiap harinya juga setelah kegiatan yang dari Senin sampai Jumat itu kita masuk untuk belajar baca Iqra. Yang bagi Iqra ataupun Al-Quran, kalau sudah Al-Quran itu setiap hari. Kenapa demikian? Karena wajah madrasah itu adalah wajah Al-Quran. Kenapa? Kalau anak kami nanti lepas dari situ untuk melanjutkan ke sekolah berikutnya, begitu disuruh dia tak tahu sholat, tak tahu juga dia membaca Al-Quran, maka kita, kamu tamat dari mana nak? Ini nih di kelas 1 tuh. Mungkin Ibu juga punya pengalaman dulu. Waktu dari begitu masuk ke SMP, ada kesalahan kita. Kamu SD mana dulu? SD ini, Pak. Kan ikut juga terbawa-bawa sekolah kita yang sebelumnya. Jadi sehingga setiap hari anak kita itu belajar baca Quran, bagi yang sudah Al-Quran, plus ditambah lagi menghafal ayat-ayat pendek, juz 30, ada yang menjadi, ada yang sudah hafal 2 juz selama sekolah di madrasah kitanya.
1: Berarti untuk hafalan itu ada programnya sendiri juga ya Bapak ya?
0: Program tersendiri, ya benar.
1: Berarti ini juga anak-anak kalau untuk sholat duhur pasti terpantau ya Bapak ya?
0: Oh, wajib pasti. Wajib. Tempat wuduknya, fasilitasnya kita siapkan, ada musholanya, ada tempat wuduknya khusus laki-laki, kita buat sampai 30. Kemudian yang juga untuk yang putri juga demikian, kita jauhkan tempat wuduknya dari laki-laki, kita pantau wuduknya. Ya kadang-kadang kita nih Bu, bahwa sudah tahu cara wudu tapi kadang dia sudah wudu nak, sudah Pak katanya. Ini kalau makanya di sana itu adalah tidak lepas dari perannya guru-guru untuk memantau pelaksanaan atau penerapan ilmu yang diterima tadi. Setiap hari sholat zuhur anak kita, setelah sholat zuhur nanti masuk kembali, baru kembali ke dalam kelas masing-masing untuk melanjutkan jam belajarnya.
1: Baik. Sekarang ke Ibu Maya terlebih dahulu ya, Ibu.
2: Iya.
1: Apa pesan yang selalu ditekankan kepada siswa agar mereka tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya pintar tetapi juga beretika?
2: Baik, kalau pesan mungkin sudah dibangun oleh madrasah itu sendiri ya. Karena kalau guru itu membangun generasi di dalam kelas, nah kami humas memperkuat di luar kelas, menyampaikan kepada masyarakat. Nah, pesan-pesan kepada generasi seperti siswa kami khususnya itu selalu diingatkan memang kepada siswa dan dibudayakan dari program-program yang ada. Jadi kalau pesan khusus ada enggak? Mungkin tidak ada pesan secara khusus. Tapi dengan semua program yang dilakukan di MIN 1 Batam khususnya itu sudah secara tidak langsung sudah menitipkan pesan bahkan contoh dari pembiasan-pembiasan yang Bapak Kepala sampaikan tadi, dengan harapan ya kembali lagi bahwasannya Indonesia emas yang kita gadangkan 2045 tepat pada 100 tahun kemerdekaan itu kan tidak hanya maju secara ekonominya, tapi juga butuh generasi-generasi yang cerdas, generasi-generasi yang berakhlak, bermoral, berkarakter. Dan hari ini memang program tadi itu bagian dari usaha kami sebagai lembaga pendidikan untuk menghadirkan itu. Nah, jadi kalau berbicara lembaga pendidikan, kita berbicara anak, tidak berhenti hanya dinilai. Nah, jadi pesan yang kami sampaikan selalu bahwasannya pembiasan-pembiasan ini adalah pembiasan yang baik, di mana generasi cerdas itu bukan hanya nilai, tapi dia punya karakter agamanya. Jadi pembiasaan agama tadi, muhadharah yang setiap Jumat tadi. Nah, itu. Tapi kalau secara humas khusus mungkin tidak, karena kami hanya menyampaikan informasi, prestasi-prestasi mungkin itu bagian daripada pesan yang kami sampaikan kepada anak-anak. Karena memang sejauh ini saya juga melihat anak-anak cukup senang dia ketika dia ditampilkan di media sosial madrasah. Jadi akhirnya mereka berlomba-lomba membuat inovasi, mereka berlomba-lomba punya prestasi karena ditampilkan di media sosialnya, dan semua orang tua itu kan melihat. Jadi itu jadi satu kebanggaan tersendiri. Jadi kalau untuk anak-anak MI kan seperti itu.
1: Alhamdulillah kalau begitu ya Bu ya, mereka jadi bersemangat.
2: Iya, betul sekali.
1: Untuk menoreh prestasi buat mereka sendiri.
2: Betul sekali.
1: Baik. Apa harapan Ibu terhadap kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mewujudkan Indonesia emas ini?
2: Baik, harapan kami itu adalah bagaimana kerjasama terbangun dengan baik. Karena sehebat apapun lembaga pendidikan, tanpa didukung, disupport oleh keluarga, tanpa didukung dan disupport yang baik oleh masyarakat, ini tidak akan tercapai. Karena tiga ini adalah poin penting dalam menghasilkan generasi yang cerdas tadi, intelektual tadi. Karena kita membutuhkan generasi yang cerdas secara intelektual, dia kuat secara spiritualnya, dia sehat secara emosionalnya, ini akan didapat dari ketika tiga hubungan ini dijaga dengan baik. Karena saya yakin generasi yang kuat itu lahir dari harmoninya, hubungannya harmoni antara keluarga tadi, antara sekolah, dan juga masyarakat. Jadi komunikasi ini selalu kami bangun, diantaranya kami juga sudah bekerja sama dengan berbagai pihak, dari madrasah, baik dari untuk kesehatannya, di puskesmas selalu dipantau. Jadi besar harapan kami memang kegiatan-kegiatan kerjasama ini yang selalu dibangun itu berdampak sangat baik sekali untuk generasi khususnya di MIN 1 Batam, dan pada umumnya itu juga menjadi contoh atau menjadi masukan lah untuk lembaga pendidikan keseluruhan, karena kita bersatu nih untuk Indonesia kita. Jadi memang PR kita bersama. Kembali lagi saya tertarik dengan tantangan tadi justru. Karena saya humas, khususnya humas itu merasa memang punya beban tersendiri terhadap tantangan hari ini. Karena memang anak-anak itu bebas sekali dia mendapatkan informasi. Sementara kadang di media sosial kita pun sedikit sekali yang menampilkan informasi yang positif. Prestasi-prestasi, kemudian program-program yang sekiranya bisa memancing. Nah, ini menjadi PR sekali bagi kami. Jadi kami berusaha untuk selalu memberikan informasi itu. Bagaimana anak berimbang tadi. Nah, ini semoga lah ke depannya kami khususnya di madrasah atau di MIN 1 Batam itu konsisten memberikan informasi-informasi yang baik kepada masyarakat, khusus MIN 1 Batam dan masyarakat pada umumnya. Begitu.
1: Baik. Terakhir untuk Bapak Sudarsono ini ya Pak ya. Apa harapan terbesar Bapak terhadap dunia pendidikan Indonesia beberapa tahun ke depan?
0: Oh iya, ini yang sangat luar biasa menariknya nih. Memang seperti yang kami sampaikan awal tadi adalah menuju Indonesia emas pada 100 tahun negara kita adalah merdeka. Memang tidak gampang Ibu untuk membalikkan telapak tangan, membalikkan telapak tangan, akan tetapi memang harus seluruh komponen, seluruh unsur harus bekerja sama untuk membangun generasi muda khususnya, dan untuk memberikan informasi yang baik di kepada anak-anak kita. Misalnya nih, kadang-kadang kita lihat ada anak-anak lampu merah nih. Itu kita harus menegur. Ada kadang-kadang kita lihat itu apa, ngelem atau berbuat yang tidak wajar, itu seharusnya kita sebagai orang dewasa punya kewajiban untuk menegur. Jadi bukan hanya oh ini enggak anak saya. Itu kan menjadi anak itu seolah-olah hanya takut kepada guru atau segan kepada guru atau takut kepada orang tua. Sementara anak itu adalah banyaknya waktunya itu di luar, baik di lingkungan keluarga ketimbang di sekolah ataupun di lingkungan sekolahnya. Jadi harapan kita kepada, mohon kepada seluruh unsur masyarakat, mungkin generasi muda, orang tua, ya abang-abang, kakak-kakak, tokoh masyarakat, tokoh kemudian ulama, harus bersatu padu memang untuk menjaga dan juga memberikan edukasi yang baik kepada generasi kita. Mudah-mudahan ke depan anak-anak kita semua, bangsa kita juga tercapai apa yang telah dicita-citakan oleh bangsa kita.
1: Baik. Terima kasih untuk informasi dan diskusi pada hari ini, Bapak dan Ibu.
2: Sama-sama.
0: Sama-sama, Bu.
1: Tidak terasa pendengar, kita sudah berada di penghujung program Indonesia Cerdas sore hari ini. Tentunya banyak sekali pelajaran dan inspirasi yang bisa kita ambil dari perbincangan bersama narasumber kita pada sore hari ini. Karena sejatinya pendidikan bukan hanya tentang mencetak anak yang cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk generasi yang memiliki akhlak, karakter, kepedulian, dan tanggung jawab untuk masa depan bangsa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita hari ini, Bapak Sudarsono Limbong, SPDI MM, dan Ibu Mayasari, SPDI, atas ilmu, pandangan, dan motivasi luar biasa yang telah dibagikan kepada pendengar Pro 1 RRI Batam. Terima kasih juga untuk seluruh pendengar yang sudah mengikuti siaran ini, baik melalui radio, aplikasi RRI Digital, maupun yang menyaksikan melalui live YouTube RRI Batam. Saya Tasya, pamit undur diri dalam program Indonesia Cerdas sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu.
2: Oke, yang kita kecewakan ini jangan terulang kembali. Ini sebuah prosedur buruk.
3: Jadi di Selat Nenek ini baru ada SMP dan SD. SMP negeri ini pun juga 2021 sebelumnya swasta.
1: Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya Rabu 13 Mei 2025 bersama saya Tasya Safira. Mengawali Warta Berita Korwil 15 Benang Prabu hari ini, kami sampaikan berita utama. Sebanyak 3.011 anak di Bengkalis putus sekolah. Warga Selat Nenek minta sekolah menengah atas sederajat. Berita Korwil 15 Benang Prabu kami awali dari RRI Pekanbaru. Tim SAR gabungan menemukan korban tenggelam di Sungai Kuantan dalam kondisi meninggal dunia. Laporan Santi Yunas.
4: Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang warga yang dilaporkan tenggelam di Sungai Batang Kuantan, Desa Pulau Kumpai, Teluk Pau, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan, Singingi. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu pagi. Korban diketahui bernama Ricky Ricardo, warga Desa Pulau Kumpai, Teluk Pau. Sebelumnya dilaporkan hanyut saat mandi di pinggir Sungai Kuantan pada Selasa kemarin. Tim SAR gabungan melakukan penyisiran sejauh kurang lebih 3 km ke arah hilir sungai dan menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia sekitar 1,5 km dari lokasi kejadian.
5: SAR gabungan alhamdulillah menemukan korban tepatnya pada tanggal 13 Mei tahun 2026. Untuk jarak korban ditemukan dari LKP 1,5 km dan korban alhamdulillah kita sudah diserahkan langsung ke keluarga korban. Kemudian kami izin melaporkan. Terima kasih juga buat Potensi SAR telah dedikasi saat ini telah membantu dan kerjasama dalam pencarian. Demikian yang kita laporkan.
4: Sementara itu, salah seorang warga mengapresiasi kinerja dari tim SAR yang telah melakukan pencarian terhadap korban.
6: Mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada tim dari Basarnas, kemudian BPBD Kabupaten Kuantan Singingi, dari Damkar dan kepolisian dan seluruh masyarakat yang sudah berpartisipasi sehingga kita sudah menemukan mayat yang kita cari dari kemarin.
4: Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi ditutup dan seluruh unsur SAR yang terlibat kemudian kembali ke instansi masing-masing. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Dari RRI Bengkalis dikabarkan, berdasarkan data di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, tercatat 3.011 anak yang dinyatakan putus sekolah. Jumlah ini tercatat sejak 10 tahun lalu, bukan data per bulan. Laporan Muhammad Iqbal.
7: Angka putus sekolah di Kabupaten Bengkalis hingga 2026 tercatat mencapai 3.011 orang. Meski masih tergolong tinggi, jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 3.500 orang. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan penurunan angka tersebut terjadi karena sebagian anak yang sebelumnya tercatat putus sekolah telah kembali melanjutkan pendidikan melalui program paket. Ia menjelaskan data tersebut bukan merupakan jumlah anak putus sekolah dalam satu tahun, melainkan data akumulasi selama sekitar 10 tahun terakhir. Pendataan dilakukan berdasarkan data pokok pendidikan atau DAPODI. Menurut Mutu, angka putus sekolah dapat terus ditekan apabila para siswa kembali melanjutkan pendidikan formal maupun menyelesaikannya melalui ujian paket. Ia menilai keberadaan pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM sangat membantu dalam mengurangi angka anak putus sekolah di Bengkalis. Dan ia berharap masyarakat dapat membentuk lebih banyak PKBM, terutama di daerah padat penduduk, agar anak-anak putus sekolah bisa menyelesaikan pendidikan melalui program paket A, B, maupun C.
8: Jadi data 3.000 ini jangan digabung ya, maksudnya, oh 2025 kemarin dia 3.500, 2026 ini 3.000. Berarti totalnya dalam 2 tahun ini ada 6.000, bukan seperti itu. Dia menghitungnya data dari, bahkan data dari 5-10 tahun sebelumnya. Ya. Mereka ambil data berdasarkan data DAPODI. Jadi dia membaca di dashboard itu, oh siswa A dengan pemilik nomor induk siswa sekian, itu sejak tahun 2000 misalnya atau 2010, dia terdata, terbaca tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA misalnya. Sampai sekarang. Nah itu yang, nah, data dia masih ada sampai sekarang. Itulah dia masuk di angka yang 3.000 itu. Jadi 3.000 itu bukan di tahun itu.
7: Mutu Saili juga mengungkapkan faktor ekonomi keluarga masih menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah di daerah tersebut. Banyak anak memilih bekerja untuk membantu perekonomian keluarga dibandingkan melanjutkan pendidikan. Selain faktor ekonomi, ada pula siswa yang berhenti sekolah karena permasalahan di lingkungan pendidikan dan akhirnya tidak melanjutkan ke sekolah kembali. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Sementara itu dari RRI Padang, melemahnya nilai tukar rupiah hingga menembus Rp17.500 per dolar Amerika Serikat dinilai memberikan dampak besar terhadap industri yang masih bergantung pada bahan baku impor. Laporan Elan Silvia Sari.
9: Pengamat ekonomi Universitas Negeri Padang UNP, Abror, kepada RRI pagi tadi di Padang mengatakan,

0: biaya impor bahan baku.
1: Otomatis kalau dia orientasinya ekspor, misalnya agaman dia akan menerima rupiah yang lebih besar kan. Tapi bagi industri yang bergantung dengan bahan baku impor, ini pasti terdampak. Ya semuanya kan, misalnya tepung terigu itu gandumnya kan dari luar, belinya dalam dolar kan, masih membutuhkan sumber dayanya yang impor, cuma pasti akan terdampak. Kalau sekarang itu tentu harus ada stimulan-stimulan dari pemerintah yang diberikan kepada industri dalam negeri kan.
0: Lebih lanjut, Abror mengatakan, selain itu pemerintah juga didorong untuk memperkuat dan memberdayakan industri yang berorientasi ekspor. Langkah tersebut dinilai dapat membantu meningkatkan devisa negara sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan nilai tukar. Abror menyarankan agar pengembangan bisnis lebih diarahkan pada sektor yang berorientasi ekspor. Sementara usaha yang sangat bergantung pada bahan baku impor dinilai perlu lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi. Ellen Silviasari melaporkan.
2: Sementara itu dari RRI Bukit Tinggi, Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP yang berdiri di Kota Bukit Tinggi diharapkan tidak ada yang mati suri. Laporan Juni Marbeta.
3: Kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara ini resmi terbuka.
4: 36 orang peserta berasal dari 12 kelurahan di Kota Bukit Tinggi pada 12 Mei 2026 ikuti fasilitasi pelaporan koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP angkatan pertama diadakan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukit Tinggi dibuka Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukit Tinggi diwakili Kabid Koperasi dan Usaha Mikro Fauzan Sarjana Teknik didampingi Pelaksana Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukit Tinggi Sriwidya Erlangga SHI dengan hadirkan narasumber Triana Yovieni SSS MSI selaku PLT Kabid Perizinan dan Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan fasilitasi pelaporan dilakukan ini dalam upaya memperkuat akuntabilitas internal serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan koperasi. Pendampingan yang diberikan mencakup penyusunan laporan harian, neraca keuangan hingga laporan berkala melalui mekanisme manual maupun komputerisasi. Selain itu, para pengurus koperasi juga mendapatkan pelatihan intensif terkait peningkatan kapasitas pengurus dan pendampingan teknis pelaporan koperasi dan juga materi yang diberikan, menekankan pada tujuan laporan keuangan, regulasi koperasi serta pentingnya laporan dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan RAT ke depan. Adapun bentuk fasilitasi yang diberikan meliputi penyusunan laporan keuangan, pendampingan sistem pelaporan, penguatan kapasitas pengurus hingga pendampingan teknis dalam tata kelola administrasi koperasi. Juga Fauzan menyampaikan pentingnya keseriusan peserta dalam mengikuti fasilitasi pelaporan tersebut karena berkaitan langsung dengan kemajuan dan tata kelola KKMP ke depannya lebih baik. Karena fasilitasi pelaporan ini menyangkut kemajuan KKMP, merupakan program nasional tercantum dalam Astacita digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut dijelaskan bahwa koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP berdiri di Bukit Tinggi nantinya jangan ada sampai terjadi mati suri, dan keberadaan koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP nantinya akan disonding CO-kan dengan SPPG dalam mendukung MBG di daerah ini.
5: Ya, terima kasih Pak John. Kami dari Dinas Koperasi, bagaimana ke depannya KKMP ini di Kota Bukit Tinggi yang merupakan program nasional dari Bapak Presiden Prabowo lebih pesat kemajuannya. Sampai sekarang kita butuh juga penambahan ilmu untuk peningkatan SDM bagi anggota KKMP Kota Bukit Tinggi. Kita takutnya ke depannya program nasional yang notabene merupakan anggaran pemerintah daerah yang dimasukkan ke pemerintah pusat ini tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Mati suri. Sebagaimana yang kita ketahui Pak John, KKMP di Kota Bukit Tinggi kita belum mempunyai gerai yang jelas karena kita masih memanfaatkan seperti kelurahan, ada bangunan lainnya masih kita manfaatkan, tapi ke depannya kita akan berusaha lebih intensif lagi ya. Bagaimana kedepannya KKMP di Kota Bukit Tinggi ini mempunyai gerai. Tidak kita membuat salah satu percontohan lah KKMP di Kota Bukit Tinggi kedepannya sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo. Ini KKMP ini akan disondingkan, di CGO-an, kerjasamalah antara SPPJ dengan Koperasi Merah Putih.
4: Pengelolaan KKMP harus dilakukan berdasarkan aturan kelembagaan dan regulasi yang berlaku. Selain itu, para pengurus koperasi juga mendapatkan pelatihan intensif terkait peningkatan kapasitas pengurus.

0: dan pendampingan teknis pelaporan koperasi. Juga kegiatan serupa dilakukan pagi ini untuk fasilitasi pelaporan KKMP angkatan kedua yang diikuti 12 kelurahan dengan jumlah peserta sebanyak 36 orang. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marbeta melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Selanjutnya, laporan dari RRI Tanjung Pinang. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mencatat kekurangan tenaga pendidik mencapai 1.500 orang untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB. Laporan Rizvan Badrian.
3: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mencatat kekurangan tenaga pendidik mencapai 1.500 orang untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB. Lonjakan jumlah lulusan sekolah menengah pertama yang mencapai 33.000 siswa tahun ini memicu urgensi penambahan guru di berbagai satuan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau, Andi Agung, mengatakan, pemerintah Provinsi Kepri fokus melakukan pemetaan mendalam guna memastikan setiap sekolah yang kosong segera terisi tenaga pengajar. Langkah ini diambil karena populasi siswa di wilayah kabupaten kota, terutama di Kota Batam, terus mengalami pertumbuhan signifikan setiap tahun.
4: Jumlah kekurangan guru per mapel sudah ada semua datanya kita. Guru yang paling banyak kita butuhkan itu adalah guru vokasi, guru SMK.
3: Andi Agung menjelaskan, legalitas untuk memperkerjakan kembali guru non-ASN kini telah memiliki payung hukum yang kuat. Melalui surat edaran Mendikdasmen nomor 7 menjadi dasar utama bagi daerah untuk mengoptimalkan kembali tenaga pendidik yang ada.
4: Bagi yang sudah tersertifikasi PTK non-ASN itu akan dibayar oleh pusat. PTK non-ASN kita adain, makanya yang kemarin itu yang sudah sertifikasi ya sudah kita ambil lagi. Memang pada intinya PTK non-ASN kemarin kita belum ada yang kita berhenti. Belum ada kita berhentikan. Tunggu kebijakan dari pusat. Kebijakan pusat sudah turun nih kan gitu loh.
3: Khusus bagi guru non-ASN yang telah memiliki sertifikasi pendidik, beban gaji mereka nantinya akan dialihkan kepada pemerintah pusat. Kebijakan ini diharapkan mampu meringankan beban APBD Kepri dalam memenuhi hak-hak finansial tenaga pendidik. Seluruh data hasil pemetaan kebutuhan guru ini akan segera diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah BKD Kepri untuk ditindaklanjuti. Proses redistribusi guru akan dilakukan dalam waktu dekat guna mengoptimalkan peran tenaga pendidik di sekolah-sekolah yang kekurangan. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke RRI Batam. Warga Pulau Selat Nenek meminta pemerintah Provinsi Kepri untuk membangun sekolah SMA atau SMK sederajat guna memangkas biaya transportasi. Laporan Sarah Melina.
5: Koordinator Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kepri, Rizky Firmanda, meminta Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan asing. Permintaan itu menyusul adanya dugaan kontrak kerja yang dibuat menggunakan bahasa Inggris tanpa terjemahan bahasa Indonesia. Praktik tersebut berpotensi merugikan pekerja lokal sebab banyak pekerja tidak memahami secara detail isi kontrak yang ditandatangani. Rizky menegaskan penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak kerja memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 31 Ayat 1 dan 2 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Pasal 26 juga menguatkan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sehingga perusahaan tidak bisa mengabaikan aturan tersebut.
6: Yang kita kecewakan, ini jangan terulang kembali. Ini sebuah presiden buruk. Kalau ini terulang terus, karena tempat kita ini juga semakin dikikis-dikikis tentang nasionalisme kita. Dan orang memperjuangkan dan mendirikan serta menyampaikan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional, malah diupayakan menjadi bahasa internasional kan. Terus hak kita ini juga, ini kami, ini ada permainan di elit tengah, bukan di elit atas.
5: Rizky melanjutkan, kontrak kerja adalah dokumen penting yang menentukan hak dan kewajiban pekerja. Jika menggunakan bahasa asing, tentu pekerja lokal rentan dirugikan. Banyak istilah teknis ataupun klausul yang bisa saja tidak dipahami oleh pekerja, sehingga kontrak harus disertai padanan bahasa Indonesia agar lebih adil. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak bukan sekedar formalitas, namun bentuk penghormatan terhadap kedaulatan bahasa negara. Penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak kerja harus ditegakkan sebagai aturan mutlak. Rizky berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Ia meyakini jika pengawasan dilakukan dengan konsisten, maka hak pekerja lebih terlindungi, dan menegaskan bahwa urusan resmi di wilayah hukum Indonesia harus tunduk pada bahasa nasional, bukan bahasa asing. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
2: Dari RRI Ranai dikabarkan, BPBD Natuna bekali warga latihan penanganan karhutla. Peserta antusias membentuk kelompok masyarakat peduli api di kecamatan rawan kebakaran lahan. Berikut laporannya Yusfianti.
7: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui BPBD Natuna telah memberikan pelatihan dasar penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan menghadirkan peserta dari perwakilan kecamatan. Para peserta mendapatkan materi teori, praktek, penggunaan peralatan hingga simulasi pemadaman kebakaran secara langsung di lapangan. Salah seorang peserta, Imam Nawawi dari Kecamatan Bunguran Batubi, mengaku awalnya merasa terkejut karena penanganan karhutla bukan bidang utama pekerjaannya di kantor kecamatan. Namun dirinya bersyukur mendapat pembekalan tersebut karena dapat menambah kesiapan menghadapi bencana kebakaran di wilayahnya. Imam Nawawi mengatakan setelah mengikuti pelatihan, dirinya bersama pihak kecamatan akan melakukan sosialisasi kepada rekan kerja dan masyarakat, dan selanjutnya akan dibentuk kelompok masyarakat peduli api sebagai upaya pencegahan dini kebakaran hutan dan lahan.
8: Karena dengan pembekalan ini mungkin ke depan ketika ada menghadapi bencana kebakaran khususnya, kami sudah cukup siap karena sudah dibekali materi-materi dari pembimbing. Mungkin kami akan pertama-tama kami akan sosialisasi kepada rekan-rekan kantor dulu. Kemudian kami akan, karena ada arahan dari Pak Kalaksa dan pembimbing, kami akan membentuk masyarakat peduli api, dan mungkin di situ akan dibentuk siapa-siapa ketua, siapa anggota. Mungkin kami sedikit akan memberikan wawasan kami yang menurut kami, yang kami ingat, akan kami langsung berikan kepada masyarakat itu.
7: Instruktur dari Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera II, Edwin Putra, menjelaskan peserta dari Kecamatan Rawan Kebakaran di Natuna menunjukkan antusiasme tinggi selama mengikuti pelatihan. Menurutnya, kemampuan dan keterampilan peserta meningkat signifikan, terutama saat pelaksanaan simulasi.
9: Inti dan momen pentingnya itu adalah ketika kebakaran itu masih kecil. Jadi early warning, kemudian respon awal, ya initial attack kalau di kami bahasanya, pemadaman awal itu penting. Jadi ketika ada kejadian kebakaran, jangan tunggu bantuan dari kabupaten misalnya. Teman-teman camat atau desa yang di tingkat apa, respon langsung. Awal. Tentunya harus dibekali juga dengan kemampuan teknis di bidang kebakaran. Ketika kita bisa mengendalikan dari kecil, insya Allah kebakaran itu bisa kita kendalikan. Tapi kalau sudah terlalu luas, kita harus segera berkoordinasi, berjenjang dari camat ke kabupaten.
7: Edwin Putra menegaskan penanganan karhutla harus mengedepankan konsep pengendalian kebakaran yang meliputi pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran. Ia juga mengingatkan pentingnya respon cepat sejak api masih kecil agar kebakaran tidak meluas dan berbahaya, agar kebakaran tidak meluas dan membahayakan masyarakat maupun petugas di lapangan. Demikian Yusfianti melaporkan.
2: Laporan selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Perenang muda Riau, Arkan Alfarabi Simbolon, sukses meraih 2 medali emas dan 1 perak pada Kejuaraan Nasional Akuatik 2025 di Jakarta. Laporan Hairani Januarini.
5: Atlet renang asal Riau, Arkan Alfarabi Simbolon, berhasil mengharumkan nama daerah setelah meraih 2 medali emas dan 1 medali perak pada Kejuaraan Nasional Kejurnas Akuatik 2026 di Jakarta. Kejuaraan kelompok umur tersebut
10: berlangsung hingga awal Juni dan diikuti atlet-atlet terbaik dari berbagai provinsi di Indonesia. Arkan yang turun pada kelompok umur KU3 tampil impresif di nomor gaya dada. Ia sukses meraih 2 medali emas pada nomor 50 meter dada dan 100 meter dada. Selain itu, Arkan juga mempersembahkan 1 medali perak dari nomor 50 meter kupu-kupu. Pembina prestasi akuatik Kota Pekanbaru, Andi Saputra, mengatakan pencapaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Riau karena dari 2 atlet asal Pekanbaru yang tampil di Kejurnas, Arkan menjadi satu-satunya atlet yang berhasil meraih medali. Menurutnya, Arkan memiliki peluang besar untuk mencatatkan rekor nasional pada ajang Indonesia Open yang dijadwalkan berlangsung Desember mendatang. Saat ini, tim pelatih akan terus meningkatkan program latihan agar performa atlet tetap terjaga.
11: Kejurnas kemarin itu kan kejuaraan tahunan nasional kelompok umur. Atlet kita dapat dua nomor di KU3. Hampir memecah rekor, cuma berapa sekon lagi itu. Tapi targetnya besok tuh memecah rekor di Desember. Jadi ada namanya IO, Indonesia Open. Riau, mewakili Provinsi Riau, tapi atlet Pekanbaru gitu.
10: Sementara itu, orang tua Arkan, Alfian Simbolon, mengaku bangga atas pencapaian putranya di tingkat nasional. Ia menilai Arkan kini menjadi salah satu atlet terbaik Indonesia di nomor gaya dada untuk kelompok umur 3. Ia menjelaskan pada nomor 100 meter dada, Arkan mencatatkan waktu 1 menit 09,68 detik di babak final. Catatan tersebut hanya terpaut tipis dari rekor nasional kelompok umur 3 yang sudah bertahan selama 7 tahun dengan waktu 1 menit 09,40 detik.
12: Jadi kalau perwakilan Riau itu kan hanya 2 orang aja yang berangkat. Yang akan dapat medali kan begitu, sama seperti kayak tahun lalu. Jadi dia kelompok umur 2 kan, kalau dengan kelompok umur 3. Kelompok umur 2 itu kan usianya usia 14-15. Bahkan kelompok umur 3 itu kan usia 12-13. Ya prestasinya emas itu 50 dada sama 100 dada, sama peraknya dia itu dapat di 50 kupu-kupu. Untuk dada kalau Arkan kan udah boleh dibilang untuk di level nasional kelompok umur dia dan bahkan kelompok umur di atas dia 14-15, dia sudah dianggap udah nomor satunya di Indonesia karena best time dia yang dia dapatkan itu tinggal sikit lagi itu memecahkan rekor nasional KU3.
10: Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi atlet renang muda Riau lainnya untuk terus berlatih dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Selanjutnya dari RRI Bengkalis. Kreativitas perempuan dalam menjalankan usaha kuliner turut memberikan kontribusi bagi perekonomian keluarga di Bengkalis. Meskipun dihadapkan pada kenaikan harga bahan baku dan kondisi ekonomi yang tidak menentu, laporan Nur Fitriani.
13: Usaha kuliner menjadi salah satu pilihan bagi kaum perempuan di Bengkalis untuk membantu perekonomian keluarga. Salah satunya dilakukan Dewi Sylvia, owner Seblak dan Tahu Sumedang yang memulai usahanya sejak tahun 2018 di Jalan Cokro Aminoto Bengkalis. Dewi mengatakan, ide membuat usaha tersebut berawal dari kerinduannya pada jajanan khas Jawa Barat setelah menetap di Bengkalis.
14: Jajanan Tahu Sumedang yang memang udah terkenal kali ya dengan di sana kan. Kebetulan juga itu kemarin tuh ada wawak saya, paman saya itu memang dia menjual tahu Sumedang. Jadi sekalian bapak saya juga ke tahu Sumedang. Lalu kami membuka tahu Sumedang di Jalan Cokro yang awal menerima dengan ya begitulah bentuk tahu Sumedang kan. Cuman banyak orang kenal dulu tahu Sumedang itu tahu yang isti. Sebenarnya sejujurnya tahu Sumedang itu tahu yang kosongnya itu dia tadi
15: tanpa isi ya.
14: Tanpa isi memang. Terus cita rasanya pun khas juga kalau di sana kan. Kalau yang di sini ini memang tidak sama rasanya, atau mungkin sedikit mendekati lah gitu. Oh, kan. Gitu.
13: Selain menjual tahu Sumedang, Dewi juga menambahkan menu seblak dan cireng yang disesuaikan dengan selera masyarakat Bengkalis. Saat ini usaha yang dijalankannya turut membuka lapangan pekerjaan bagi belasan warga. Sementara itu, owner WhatsApp Mbak Lia, Juliati Zain, mengatakan usaha sarapan pagi yang dijalankannya berawal dari hobi memasak dan keinginan mencari kegiatan setelah berhenti menjadi tenaga honorer guru. Menurutnya, menjalankan usaha membutuhkan mental kuat karena penjualan tidak selalu stabil.
15: Ya, kalau perjalanan namanya berusaha ya, pasti ada pasang surut ya kan? Ya pernah sih, di saat berjualan itu satu hari cuma dapat 40 ribu.
14: Ya, kalau sebanyak banyak minimal
15: itu sekali.
14: Kenapa sih faktornya?
15: Nggak tahu ya, mungkin entah akhir bulan, entah orang mungkin menyesuaikan keuangan dia. Mungkin lebih pernah mengalami dalam beberapa 4 tahun berjualan pernah menampakkan 40 ribu satu hari.
13: Kedua pelaku usaha perempuan tersebut berharap usaha kuliner dapat terus berkembang dan menjadi peluang bagi kaum perempuan untuk mandiri secara ekonomi. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Dari RRI Padang dikabarkan, Koperasi Merah Putih merupakan program dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan memanfaatkan potensi unggulan desa. Laporan Armen Ramli.
16: Harapan tersebut disampaikan Penata Layanan Operasional Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Karlina dalam dialognya di Pro 1 RRI Padang pagi tadi. Karlina menjelaskan, untuk Kota Padang sendiri, Koperasi Merah Putih telah berdiri di 104 kelurahan di Kota Padang. Dari 104 kelurahan tersebut, 8 kelurahan saat ini sedang dalam proses pembangunan gerai Koperasi Merah Putih. Menurutnya, koperasi ini merupakan instruksi dari Presiden dan mendukung program pemerintah pusat untuk memberdayakan dan mengembangkan Koperasi Merah Putih yang ada di Kota Padang.
17: Kita di sini dengan adanya instruksi Presiden, kita juga mendukung program pemerintah pusat untuk memberdayakan dan mengembangkan Koperasi Merah Putih yang ada di Kota Padang. Kita selaku Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang selalu mendampingi dan melakukan support system juga kepada pengurus dalam segi pelayanan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jadi selagi ada koperasi, maka kita selaku Dinas Koperasi akan selalu melakukan pembinaan secara berkelanjutan.
16: Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Andalas Padang, Delvia Tanjung, menyampaikan Koperasi Merah Putih merupakan instrumen strategis nasional untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui koperasi tersebut, masyarakat desa didorong berpartisipasi aktif sebagai anggota sekaligus pelaku usaha. Model ini memungkinkan pemenuhan kebutuhan warga desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan dengan menempatkan sumber daya manusia lokal sebagai subjek utama pembangunan.
18: Koperasi Merah Putih ini top down ya sifatnya, dari atas ke bawah, bahwa ada instruksi dari Presiden untuk mendirikan koperasi, kemudian pemerintah daerah mengakomodir dan menginisiasi pendirian koperasi Merah Putih di berbagai kelurahan dan desa. Idealnya sebuah koperasi itu kan bottom up dari bawah, masyarakat bersama-sama kemudian berkeinginan membuat sebuah koperasi atau berkumpul dan sebuah lembaga yang disebut dengan koperasi dan bekerja untuk sebesar-besarnya memberikan manfaat kepada anggota.
16: Delvia Tanjung menambahkan, Koperasi Merah Putih ini merupakan program dari pemerintah pusat. Diharapkan pemerintah daerah juga harus ikut berperan dalam peningkatan dan pengembangan Koperasi Merah Putih ini yang ada di setiap nagari, desa atau kelurahan. Armen Ramli melaporkan.
2: Dari RRI Bukit Tinggi dikabarkan, PTS Telkomsel diresmikan di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, guna memperkuat jaringan komunikasi dan mendukung pemulihan ekonomi serta pendidikan. Laporan Irsyad.
19: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Andre Rosyade meresmikan pembangunan BTS Telkomsel di Nagari Malala Selatan dan Nagari Malala Utara, Kabupaten Agam. Acara peresmian itu dihadiri oleh Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal pihak manajemen Telkomsel, pejabat serta sejumlah tokoh masyarakat setempat. Andri Riasyadi mengatakan pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan akses telekomunikasi dan memperkuat konektivitas bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Malala. Upaya itu juga difokuskan pada daerah-daerah yang sebelumnya mengalami keterbatasan sinyal atau jaringan komunikasi yang tidak stabil.
20: Lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Telkomsel yang sudah mendukung percepatan penggunaan Gexport di Sumatera Barat. Alhamdulillah kita terus bantu Kabupaten Agam sehingga Gexport ini terus berkurang di Sumatera Barat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, kita resmikan BTS di Malala Utara ini, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bagi masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim.
19: Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal menyampaikan apresiasi atas dukungan itu, terutama bagi bentuk bantuan pasca bencana bagi warga Agam. Dirinya mengungkapkan bahwa bantuan komunikasi ini sangat berarti bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana seperti Malala Selatan dan Malala Utara.
21: Kami tentu atas nama Pemda berharap Andre, kedepannya masih banyak lagi bantuan yang kami butuhkan bagi Kabupaten Agam, terkhusus kepada wakil-wakil kami di DPR RI. Kami berharap Kabupaten Agam ini, seperti Pak Ante ketahui, kemarin tertimpa bencana alam. Tentu banyak hal-hal yang harus dibantu oleh pemerintah pusat. Anggaran Kabupaten Agam, Pak Ante tahu sendiri, kabupaten yang namanya APBD itu terbatas, provinsi lagi. Dari mana kami minta bantuan? Tentu dari pusat. Bagaimana kami cara minta bantuan? Tentu melalui wakil-wakil kami yang ada di DPR RI.
19: Pemerintah Kabupaten Agam juga menyampaikan harapannya agar program pembangunan BTS itu dapat dilanjutkan kembali di wilayah Malala Barat. Irsyad melaporkan.
2: Sementara itu dari RRI Tanjung Pinang dikabarkan, pemerintah Kabupaten Bintan menegaskan komitmennya meningkatkan perbaikan infrastruktur dasar yang disampaikan melalui reses DPRD. Laporan Reni Ilda Valantra.
22: Pemerintah Kabupaten Bintan berkomitmen memaksimalkan perbaikan infrastruktur dasar khususnya jalan berlubang dan penerangan jalan umum atau PJU sebagai tindak lanjut aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui agenda reses DPRD. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bintan Robi Kurniawan usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Bintan dalam agenda pembukaan masa sidang 5 penyampaian laporan reses DPRD serta penyampaian rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kabupaten Bintan tahun 2026 hingga 2046 di ruang sidang paripurna DPRD Bintan. Robi mengatakan berbagai aspirasi yang dihimpun DPRD melalui reses menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama terkait kebutuhan peningkatan infrastruktur yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, hasil reses menunjukkan masyarakat berharap adanya peningkatan alokasi anggaran untuk perbaikan jalan berlubang, lampu jalan, serta pemeliharaan infrastruktur di sejumlah wilayah.
23: Nah, tapi yang jelas yang bisa kita ambil di situ adalah bagaimana keinginan kita terus memaksimalkan untuk perbaikan infrastruktur, ya seperti lampu jalan. Nah, ini kalau kita tangkap, mungkin adanya keinginan dan harapan masyarakat untuk anggaran kita porsikan lebih besar, ya untuk seperti jalan berlubang dan
22: Robi Kurniawan juga menyampaikan pemerintah Kabupaten Bintan berharap langkah ini dapat menjadi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur yang ada di Kabupaten Bintan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Masih banyak perusahaan asing di Batam yang membuat surat perjanjian kontrak kerja berbahasa Inggris yang cederai kedaulatan negara. Laporan Sarah Melina.
24: Masyarakat Selat Nenek Kecamatan Bulang mendesak pemerintah segera membangun SMA negeri oleh mereka. Hingga kini fasilitas pendidikan formal hanya tersedia pada tingkat sekolah menengah pertama atau SMP saja. Masyarakat setempat Usman mengatakan hampir 75% lulusan SMP dari daerah itu tidak bisa melanjutkan ke tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Kendala utama adalah biaya transportasi, jarak tempuh, serta keterbatasan sarana penunjang sekolah menengah di sekitar mereka. Saat ini SMA Negeri di Kecamatan Bulang baru ada satu sekolah, sementara kecamatan lain memiliki lebih banyak. Kecamatan Galang contohnya sudah memiliki 3 SMA, sedangkan Belakang Padang 4 SMA. Artinya Bulang tertinggal jauh dalam penyediaan pendidikan menengah atas.
25: Jadi di Selat Nenek ini baru ada SMP dan SD.
0: SMP negeri ini pun juga 2021 sebelumnya swasta belajar dia. Jadi SMA negeri di Kecamatan Bulang baru ada satu, hinterland yang lain sudah Galang 3, Belakang Padang 4, kita baru ada satu. Dan sekolah penyangga, jadi tahun demi tahun lulusan kami hampir 75% tidak bisa melanjutkan ke tingkat SMA.
24: Usman melanjutkan, padahal jumlah lulusan SMP di Selat Nenek cukup besar dan berpotensi terus meningkat. Keberadaan SMA Negeri 11 Pulau Buluh merupakan satu-satunya sekolah di Kecamatan Bulang. Butuh waktu 1 hingga 1,5 jam untuk sampai ke Pulau Bulang jika cuaca bersahabat. Warga yang memiliki anak SMA harus memutar otak untuk mencarikan tambahan biaya transportasi ke pulau seberang. Warga berharap pemerintah provinsi dapat menambah sekolah SMA bagi warga yang tinggal di sekitar Selat Nenek. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
2: Berita terakhir dari RRI Ranai. Warga Serasan harap pemerintah bangun pagar pelindung wisata Batu Air Sekain. Laporan Marjani.
3: Masyarakat Kecamatan Serasan berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kelestarian objek wisata Batu Air Sekain dengan membangun pagar pengaman di sekitar lokasi batu. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah kerusakan akibat longsor maupun kerusakan air. Salah seorang warga Serasan, Nurul Aini, kepada RRI belum lama ini mengatakan keberadaan Batu Air Sekain merupakan salah satu destinasi wisata alam yang perlu dijaga kelestariannya agar tetap dapat dinikmati masyarakat maupun wisatawan. Menurutnya, selain akses jalan menuju lokasi wisata yang perlu diperhatikan, pembangunan pagar pelindung di sekitar batu juga sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kerusakan alam.
4: Ini walaupun musim kemarau yang panjang, air ini tidak pernah habis. Dan lubang itu hanya bisa muat untuk satu kain. Dari zaman dahulu itu sudah terkenal dengan namanya air satu kain gitu, hanya satu kain. Langsung membuat pagar dan membuat pelang nama di tepi pinggir jalan menuju akses ke Batu Air Sekain tersebut.
3: Sementara itu, Lurah Serasan Muhammad Rasidi menyampaikan pihak kelurahan mendukung harapan masyarakat terkait pembangunan pagar pengaman di kawasan wisata tersebut. Ia menjelaskan pemerintah kelurahan sejauh ini hanya dapat mengusulkan pembangunan kepada pemerintah kecamatan maupun kabupaten karena keterbatasan anggaran di tingkat kelurahan.
6: Ini kita usulkan juga untuk ke tingkat kecamatan untuk dilakukan pemagaran itu. Di kelurahan tidak punya anggaran tersendiri seperti desa.
3: Warga berharap perhatian pemerintah terhadap kawasan wisata Batu Air Sekain dapat meningkatkan keamanan lokasi sekaligus menjaga kelestarian objek wisata alam yang menjadi salah satu daya tarik di Serasan. Dari Ranai Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Marjani melaporkan.
2: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi Rabu 13 Mei 2026. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenag menuding Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais sebagai provokator bangsa. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kementerian Agama tuding Amin Rais provokator bangsa, hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media nasional yang membenarkan klaim tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Thobib Al-Ashhar memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Mengapa Brazil disebut sebagai raja sepak bola? Jawabannya bukan sekedar soal trofi, tapi soal DNA yang mengalir di setiap lapangan mereka. Hingga saat ini, Brazil adalah satu-satunya negara yang mengoleksi 5 gelar juara dunia. Mereka juga menjadi satu-satunya tim yang tidak pernah absen sekalipun dalam sejarah putaran final Piala Dunia. Lebih dari sekedar angka, Brazil memperkenalkan dunia pada Joga Bonito, permainan yang indah. Dari gocekan Maut Pele, tarian Ronaldinho, hingga magis Ronaldo Nazario. Bagi masyarakat Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga. Itu adalah budaya, identitas, dan kegembiraan yang mereka bagikan ke seluruh penjuru dunia. 5 bintang di dada, ribuan talenta di jalanan. Itulah mengapa Brazil disebut sebagai sang raja.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan trivia Piala Dunia.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Tasya dalam Batam sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kita masuk ke Piala Dunia 2026. Informasi mengenai Piala Dunia 2026 pada sore hari ini pendengar. Euforia menuju Piala Dunia 2026 mulai terasa. Salah satu tim yang paling banyak disorot tentu saja Argentina. Tim berjuluk La Albie Celeste ini datang bukan cuma sebagai peserta biasa, tetapi juga sebagai juara bertahan yang punya ambisi besar mempertahankan gelarnya. Setelah sukses mengangkat trofi di Qatar tahun 2022, Argentina justru makin matang. Di bawah pelatih Lionel Scaloni, mereka berhasil menjaga konsistensi permainan dan mental juara. Bahkan, Argentina juga sukses mempertahankan gelar Copa America, jadi wajar kalau banyak yang kembali menjagokan Lionel Messi dan kawan-kawan di Piala Dunia nanti. Menariknya lagi, Argentina sekarang tidak hanya bergantung pada Lionel Messi. Memang, nama Messi masih jadi pusat perhatian, apalagi kemungkinan ini akan menjadi Piala Dunia terakhirnya. Tapi di sekeliling Messi, ada banyak pemain muda dan berpengalaman yang sedang berada di performa terbaik. Ada Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul, sampai Lautaro Martinez yang siap jadi kekuatan utama Argentina. Kalau berbicara soal sejarah, terakhir kali ada negara yang mampu juara Piala Dunia dua kali berturut-turut adalah Brazil tahun 1958 dan 1962. Nah, Argentina sekarang punya peluang untuk menyamai rekor tersebut. Dan tentu saja, tantangannya tidak mudah karena negara-negara Eropa seperti Prancis, Spanyol, sampai Portugal juga datang dengan kekuatan besar. Apalagi format Piala Dunia 2026 nanti berbeda, karena akan diikuti 48 tim dan digelar di 3 negara sekaligus yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Jadi perjalanan menuju juara dipastikan bakal lebih panjang dan menguras stamina.

Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama dalam sejarah yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma soal tuan rumah, skalanya pun luar biasa. Dari biasanya 32 tim, kini bertambah menjadi 48 negara peserta. Artinya, akan ada 104 pertandingan yang siap memanjakan mata kita semua. Meksiko juga mencatat sejarah unik. Stadion Azteca akan menjadi stadion pertama di dunia yang menyelenggarakan laga pembuka Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan 16 kota penyelenggara yang tersebar dari Vancouver hingga Mexico City, turnamen ini bukan sekedar kompetisi, melainkan perayaan sepak bola terbesar yang pernah ada

Masih dalam program Trivia Piala Dunia 2026 pada sore hari ini pendengar. Setelah tadi kita sudah membahas Argentina pada Piala Dunia 2026, sekarang saatnya kita membahas Portugal di Piala Dunia 2026. Kalau membahas kandidat kuat di Piala Dunia 2026 nanti, rasanya Portugal tidak boleh dilewatkan begitu saja. Tim berjuluk Seleção das Quinas ini kembali datang dengan kombinasi pemain muda berbakat dan sosok senior yang masih jadi pusat perhatian dunia, siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo. Di usia yang sudah menginjak kepala 4, Ronaldo ternyata masih belum habis. Ketajamannya tetap terlihat, bahkan pengaruhnya di ruang ganti timnas Portugal juga masih sangat besar. Banyak yang menilai pengalaman dan mental juara Ronaldo bisa menjadi modal penting Portugal untuk berburu gelar Piala Dunia pertama mereka. Menariknya lagi, Portugal saat ini tidak hanya bergantung pada Ronaldo. Tim asuhan Roberto Martinez punya banyak pemain berkualitas di hampir semua lini. Ada Bruno Fernandes yang kreatif di lini tengah, Bernardo Silva dengan visi bermainnya, Rafael Leao yang punya kecepatan luar biasa, sampai Ruben Dias yang kokoh di pertahanan. Jadi Portugal sekarang punya skuad yang lebih lengkap dan merata. Bahkan Piala 2026 nanti diprediksi akan menjadi momen spesial bagi Cristiano Ronaldo, karena besar kemungkinan itu menjadi turnamen Piala Dunia terakhir dalam karir internasionalnya. Kalau benar begitu, tentu Ronaldo ingin menutup perjalanan panjangnya dengan sesuatu yang bersejarah, yaitu membawa Portugal menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan kalau berhasil tampil nanti, Ronaldo juga berpeluang mencatat rekor sebagai pemain pertama yang tampil di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Sebuah pencapaian yang tentu sangat luar biasa dalam dunia sepak bola. Namun tentu saja jalannya tidak akan mudah. Portugal harus bersaing dengan tim-tim kuat seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol yang juga datang dengan ambisi yang besar. Apalagi format Piala Dunia 2026 nanti lebih panjang karena diikuti 48 negara dan digelar di Amerika Serikat, Kanada, serta Meksiko.

tahun 1930 menjadi tonggak sejarah yang takkan terlupakan. Di bawah langit Montevideo, Uruguay, turnamen sepak bola paling bergengsi di bumi resmi lahir, Piala Dunia FIFA. Meski dunia tengah dilanda krisis ekonomi, gairah bola tak terbendung. Uniknya, tidak ada babak kualifikasi, 13 tim berpartisipasi hanya melalui jalur undangan. Stadion Centenario yang megah dibangun khusus untuk momen ini. Di partai final, aroma rivalitas memuncak saat tuan rumah Uruguay berhadapan dengan tetangganya, Argentina. Uruguay akhirnya menang dengan skor 4-2, menjadikan mereka negara pertama yang mengangkat trofi Jules Rimet dan mengukuhkan status mereka sebagai penguasa sepak bola perdana.

Piala Dunia 2026 tampil beda. Bukan cuma satu, tapi ada tiga maskot resmi yang siap menyemarakkan turnamen terbesar di Amerika Utara ini. Kenalan yuk! Pertama, ada Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat, digambarkan sebagai gelandang petualang yang tangguh. Ia melambangkan semangat dan keberanian. Lalu ada Maple, si rusa besar dari Kanada. Maple adalah seorang kiper kreatif yang mencerminkan ketenangan, keindahan alam, dan keramahan penduduk Kanada. Terakhir ada Zayu, si jaguar lincah dari Meksiko. Sebagai seorang striker, Zayu melambangkan kecepatan, energi, dan kekayaan budaya Meksiko yang penuh warna. Tiga karakter, tiga negara, satu tujuan. Menyatukan dunia lewat sepak bola. Siapa maskot favoritmu?

0: Baru saja kita dengarkan trivia Piala Dunia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Rabu 13 Mei 2026. Informasi yang pertama, pendengar, BPJS Ketenagakerjaan mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap perlindungan pekerja informal di lingkungan sekitar, mulai dari asisten rumah tangga atau ART, pengemudi ojek, nelayan, hingga pedagang kecil. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan workshop proteksi jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3, serta penghapusan kekerasan berbasis gender di perusahaan yang digelar Federasi Lomenik KSBSI di Hotel Aston Gideon Batam pada 9 hingga 10 Mei 2026. Informasi selanjutnya, pendengar, Lembaga Adat Melayu atau LAM Kota Batam mengusulkan pergantian nama 24 simpang dan bundaran di berbagai wilayah Kota Batam kepada Pemerintah Kota atau Pemko Batam dan Badan Pengusahaan atau BP Batam. Usulan tersebut dilakukan agar identitas ruang publik di Batam lebih mencerminkan budaya dan sejarah Melayu sebagai jati diri daerah. Ketua LAM Kota Batam, Raja Muhammad Amin, mengatakan pergantian nama difokuskan pada sejumlah simpang dan bundaran yang dinilai paling mendesak untuk diubah, terutama nama-nama yang selama ini berkembang di masyarakat namun dianggap kurang pantas dan tidak mencerminkan budaya Melayu.

Informasi terakhir pendengar, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes memberi perhatian khusus bagi warga yang masuk ke Indonesia dan Amerika Selatan untuk mengantisipasi penularan hantavirus di kapal pesiar MV Hondius yang sebelumnya berlayar dari Argentina menuju Cape Verde. Andi selaku pelaksana tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes mengatakan perhatian khusus diberikan kepada penumpang yang berasal dari negara-negara di Amerika Selatan seperti Argentina dan negara lain di kawasan tersebut. Kalau di All Indonesia kan sudah terekam dan disampaikan bahwa sebelumnya berasal dari negara mana, jadi walaupun misalnya di Singapura atau di negara mana, sistem perekaman dari All Indonesia itu bisa dibaca.

0: Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Pendengar, sesaat lagi pada pukul 18.07 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan azan maghrib untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga salatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Siratul Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga,

0: hadis hari ini.
1: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Pendengar Alkisah, di sebuah kota kecil ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Ia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen. Sambil menghitung beberapa buah yang akan dipetik dan keuntungan yang ia dapat, tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah petani tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya untuk mengusir tupai tersebut. Jadi semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon semut hitam itu adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam. Petani tersebut lalu penasaran, mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya? Mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya? Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai itu. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan melihat semut yang berbaris di pohonnya. Petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun kita, tentunya pasti memiliki kekurangan. Tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yakni takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tetaplah rendah hati meski orang lain tidak sepandai kita.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Tasya dalam Batam malam ini. Pendengar, akan kami hadirkan informasi mengenai Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026, pemerintah mulai mempersiapkan langkah pengawasan hewan kurban secara nasional. Ribuan petugas kesehatan hewan disiapkan untuk turun langsung ke lapangan memastikan hewan kurban yang dijual maupun yang akan disembelih berada dalam kondisi sehat dan layak. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menyebut pengawasan ini dilakukan mulai dari lalu lintas distribusi ternak, pemeriksaan kesehatan di pasar hewan, hingga pemeriksaan sebelum dan sesudah penyembelihan. Langkah ini penting dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit hewan menular sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang akan berkurban. Pemerintah juga mengingatkan para peternak dan pedagang agar memperhatikan kondisi kandang, kebersihan lingkungan, serta kelengkapan dokumen kesehatan hewan. Sementara masyarakat dihimbau lebih teliti saat membeli hewan kurban. Pastikan hewan terlihat sehat, aktif, tidak cacat, dan memiliki surat keterangan kesehatan dari petugas berwenang. Momentum Idul Adha bukan hanya tentang ibadah dan berbagi, tetapi juga tentang memastikan prosesnya berjalan aman dan sehat bagi semua. Dengan pengawasan yang lebih ketat tahun ini, diharapkan masyarakat dapat menjalankan ibadah kurban dengan lebih tenang dan nyaman.

Caleb G dengan It's Only Me menutup perjumpaan kita di Bata malam ini. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, nanti dalam Bata malam ini akan ada rekan saya Aziza. Tapi sebelum itu, seperti biasa pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan Relay Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

Ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai, sebab diungkapkan kepala negara masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partawanan Daulay mendorong agar lembaga penyiaran publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan lembaga kantor berita nasional atau LKBN antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita ingin ini betul-betul menjadi dan hiburan bagi rakyat ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujud.

0: kepercayaan publik terhadap mata uang negara. Oleh karena itu, sinergi antara kepolisian, Bank Indonesia, dan unsur Kota Subang serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
2: Botasupal senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri kas dan uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu dilakukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
1: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi Haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Iya, Alam. Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
5: Haji mencakup.
3: Ya, baik. Alam.
5: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Ibad PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
6: Iya, ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas, tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam diskusi ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
5: Pendengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Eropa, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian.

0: langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Sastra Negara, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ain.
2: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
3: 13 tahun. Setelah tahun 2000, setelah di tahun 2000.
1: Ini kemarin. Ya, Ain. Satunya.
2: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 Embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
4: Keberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
5: Tapi sebelumnya keseluruhan itu
1: Rian. Rian.
5: Sudah terjadi sekarang ini ya, kita butuh dan belum mengalami kejadian itu
1: ya. Iya, Rian.
6: Iya. Dan yes. Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apidani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Hola, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal. Tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari tiga laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya, hal terpenting bagi kami, terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan, adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan, dan cara mereka menyerang. Bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir, seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: soon.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @RRI Program.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita akan terhubung dengan Ruang Rindu Nasional dari Program 1 RRI Jakarta. Nanti akan dibawakan oleh host Program 1 RRI Jakarta dengan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, dengan bintang tamunya atau narasumbernya ada Vivi Kabul ya. Dan ini akan berlangsung hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat atau hingga 2 jam ke depan. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Menyisakan kenangan.

0: Tuhan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertata. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Nyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul,
0: malam hari ini mas, yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya.
0: Saking semangatnya.
1: Iya.
0: Sama lagu juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini mas, tanggal 13 Mei 2026
0: memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak, kita bacanya kebalik.
1: Ya. Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang jadi mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar nih mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi.
1: Assalamualaikum Mbak Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Mbak Vivi. Oh, kok Mbak Vivinya? Sebentar.
1: Halo
0: Mbak Vivinya kemana? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi, sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya?
1: Iya, ada gangguan teknis sebentar. Akhirnya, Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami, Mbak Vivi? Kok nggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar, boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti kita telepon
1: kembali.

0: kali ya. Silakan ditelepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya.
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
0: Benar-benar, benar banget. Ngetop banget.
1: Kan kalau gak salah di filmnya Warkop juga.
0: Warkop DKI.
1: Warkop DKI, Dona iya.
0: Kasino Indro,
1: iya,
0: ya.
1: Karena yang pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung, wow.
0: Lama gak kedengeran Mbak Vivi Kabul yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana
1: Perdana. Ini lagu festival kok enggak salah Mas.
0: Benar, lagu ya. festival populer lagu Indonesia tahun 78.
1: Nah, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian Mas.
0: Oh ya.
1: Liriknya yang sangat
0: positif, membuat kita untuk bersama-sama menjaga perdamaian di dunia ini.
1: Betul sekali.
0: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang ya.
1: Lagi banyak perang. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyus gitu.
0: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul, aku nggak pernah diajak.
1: Langsung Mbak Vivi deket dong.
0: Iya ya.
1: Deket banget.
0: Mungkin karena beda.
1: Enggak. Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu Mas.
0: Enggak loh.
1: Masih mau ngomong.
0: Bukan.
1: Aku lebih muda dari Mbak Ita. Enak
0: mungkin
1: aja.
0: Karena aku belum rekaman, makanya enggak diajak sama Mbak Ita. Oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan.
1: Sambungan ke
0: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811-797-27912. 0811-797-27912.
1: Siap, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
1: Oh iya, pecah banget Mas Yudi.
0: Oh gitu ya, UNESA ya.
1: Jadi itu konser kebangsaan.
0: Konser kebangsaan
1: di Universitas Negeri Surabaya di UNESA Surabaya. Waduh bener, itu nonton 10.000 lebih.
0: Oh ya, di adaan di mana sih Makodam?
1: Di UNESA-nya.
0: Oh di UNESA.
1: Di lapangan di UNESA.
0: Oh.
1: Waduh keren banget, dan bintang tamunya juga keren. Ada Once, ada Alfiref, Nufia Bahmit, Sleng, Endalaras, Suana.
0: Tapi ada yang paling keren loh.
1: Ya Ageng Ganjuri.
0: Siapa namanya?
1: Yang paling keren ini dong Mas. Penari ular.
0: Eh bawain lagu itu.
1: Enggak. Aku bawanya re, ayo re. Karena lu kan disuruh gue yo.
0: Lagi di oh iya. Melaku.
1: Alhamdulillah pokoknya konsernya pecah.
0: Oke. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah bergabung bersama kita.
1: Selamat malam
0: Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Berbagi, kok kebagi.
2: Apa kabar Bang Yudi, baik tak?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Bang Benny. Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi, baik. Alhamdulillah
0: ya.
1: Alhamdulillah. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
0: Sebentar, Bang Benny.
2: Mbak Vivi Kabul sebenarnya pingin ngomong langsung tapi apa?
0: Iya, ini boleh ngomong langsung.
2: Titipkan saja ya pertanyaannya.
1: Oh iya boleh.
2: Hari ini Mbak Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya Bahasa Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari, ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
0: Mbak Vivi ini lagi.
1: Mbak Vivi.
0: Selamat malam Mbak Vivi, sudah
1: selamat
0: bergabung.
1: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
1: Wow. Akhirnya tersambung. Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi ya, alhamdulillah.
0: Music.
1: Kangen banget kita semua ya.
0: Mbak Vivi ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
1: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
0: Silakan Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana Mbak?
2: Kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
1: Ya nanti akan dijawab.
2: Oh iya, iya. Ini banyak pertanyaannya yang okay. Kasih dulu nanti teman-teman lain melanjutkan.
1: Siap,
2: saya masih di dalam tiga ya.
1: Siap,
0: boleh. Boleh silahkan.
2: Oke, ada Ayu Tumalku Tengah, Bunga Nusir Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Kendi Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
0: Boleh.
2: Naik Gelman ke Seta Lampung.
1: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnama Sari menunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan, Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh, maaf, betulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadarinya bukan ciptaan saya. Ya, kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Jadi ada di situ, ada ada juga karena kalau dulu kan banyak sekali hemburan ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga di kebanyakan yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali dan itu biasanya saya juga seperti di Debana Perdamaian saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga yang lain gitu. Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bahasa kayak Bahana Perdamaian gitu yang lain itu waktu itu memang paling banyaklah itu yang inilah yang suka begitulah gitu.
0: Okay.
3: Sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
1: Oh iya.
0: Siap. Gimana kabarnya Mbak Vivi?
1: Mbak Vivi, ayo kapan keluar album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu nih Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat anak penyanyi sekarang tuh aduh apa geng-geng itu sebenarnya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya yang lama itu yang senior Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
1: Atau masuk Mbak Vivi dong.
3: Kalau sekarang kita nyanyi kalau kebetulan waktu itu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi tapi suka di saudara-saudara begitu. Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
1: Iya benar.
3: Iya betul kan, Mbak Ita juga pernah.
1: Iya berapa kali ke situ ya.
0: Kok aku nggak diajak?
1: Nanti abis ini kenal sama Mas Yudi diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi. MC-nya Mas Yudi Mbak Vivi.
3: Mbak Mas Yudi juga ya nanti kita ajak.
1: Iya.
3: Makasih lo ya kita sudah bincang di sini.
1: Iya Mbak Vivi ya, aduh udah.
0: Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado sekarang kita ke Sumatera Barat ya.
1: Bung Divo.
0: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam,
1: Uncu
0: Divo.
1: Selamat malam, Uda.
4: Selamat malam, assalamualaikum pada masalah berkatu ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ista, halo Bang Ludi,
0: ya.
4: Ingin nanya ke Kak Ista Kabul, gimana tuh, kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh, dari sekarang sampai dulu tuh, gimana menjaga profesional, gimana menjaga kualitasnya, atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana, dan satu lagi saya ingin menanya, kan ke depannya bagaimana, dan seperti apa.
0: Oke, siap.
1: Oke.
0: Terima kasih Uncu Divo.
1: Terima kasih Uncu Divo.
0: Boleh
1: silakan.
4: Salamnya untuk penyanyi Profesi Padang lebih tinggi dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Satpol nama kami.
0: Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk.
0: Iya.
4: Bung Leman di Lampung.
0: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak maaf
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
1: Bidan Luis,
0: selamat malam.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Halo Bidan Luis.
5: Halo.
0: Oh halo, oke okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke okay, Mbak Vivi, pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
5: Ya. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah sudah umurnya itu, jadi tetap harus latihan. Karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah. Sampai tak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan itu kitanya seneng, pastinya kita bisa latihan seperti itu.
1: Kayak
5: Mbak Ita
1: tuh kan,
5: wah masih terjaga sekali suaranya.
1: Awalnya saya ke
0: GGR. Mbak Vivi, ada pertanyaan liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah, ini panjang kalau diceritain semua ya.
1: Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi.
5: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas bahana perdamaian kan, sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya. Seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya, tahu.
0: Bintang radio. Seru.
5: Cepat. Jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
1: Hebat nih Mbak Vivi.
5: Tahun 1974. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih, punya rekaman-rekaman. Tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya, biasanya tuh yang pendam-pendam itu. Saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya, itu 78 itu ya, bahana perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
1: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
5: Jadi saya kan terus begini ya, saya terus saya tahajud lah macam-macam. Itu tidak bisa sekaligus semua ya. Ini jadi penyanyi juga, menjadi istri juga. Tapi setelah saya terlibatkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yupi Item. Yupi Item itu ada kisah dua remaja di situ. Tapi itu juga banyak banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari darah puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sampai sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja. Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi pembantu juga, mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillah ya, walaupun kita di Bayangkari juga kan banyak juga, saya juga suka mengajar itu ya, vokal grup apa sebagainya, tetap masih bisa berkarya. Ada acara-acara besar saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Nah itu sisanya, jadi suka dukanya banyak juga sih, lagi seneng-senengnya tapi saya harus
1: memutuskan. Lagi populer-populernya dan faktornya, aduh Mbak Vivi luar biasa ya, aduh.
0: Ini ada orang Palembang lagi nelfon. Oh maaf,
6: selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
1: Kedua-duanya.
0: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul, Oma.
6: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Vivi.
5: Selamat malam.
6: Aduh, kalau dengar suaranya ini wah, udah memang gak diragukan lagi jadi seorang penyanyi ya. Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Vivi jadi seorang rock and roll gitu ya? Itu suara pasti enggak sih para sakro gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi Bintang Radio.
0: Oh iya dong.
6: Asal mulanya dari Bintang Radio jadi tenar gitu loh Mbak Titi. Itu tahun berapa gitu? Saya rasa itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
6: Tolong dijawab tahun berapa ya jadi Bintang Radio gitu.
1: Nanti akan dijawab.
6: Saya senang ya Mbak Titi.
0: Siap.
6: Iya. Untuk yang gagalnya nih Mbak Ita sama
1: iya, Oma.
6: Boleh salam-salam ya.
1: Boleh dong Oma, silakan
6: ya. Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya. Terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Enak nggak usah deh pakai radio RRI aja langsungnya RRI Palembang.
0: Siap, terima kasih.
6: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Bu Ana.
1: Bu Ana.
0: Aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
1: Betul.
0: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan ya. Dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi, apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
5: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya mengikuti seperti
1: Vivi.
5: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-seneng rock and roll. Ya dan kita juga ada backgroundnya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua. Dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
0: Oh gitu ya.
5: Ya.
0: Oke.
5: Kan pertanyaannya adalah bisa
1: lagu
5: itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya itu sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia nah dia mulai di Jakarta tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor yang waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga jadi saya ikut ngajar juga di sana
0: kuat
5: gitu. Nah jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Riki juga punya kayak orkestra jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Pusiria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya itu juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong, grup
0: Goa.
5: Jadi membuka dia sekalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Jadi kalau itu dia Nayuni, ya Betar, ya Sonata itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor gitu. Jadi sangat panjang sekali untuk saya, cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu. Tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering jadi juri ya, juri bintang radio juga terbiasa dengan ayahnya Pak Dia Iskandar juga.
0: Ya.
5: Yang bisa saya sampaikan, jadi ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi, dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putra yang almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Pas kecil-kecil waktu 5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior. Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
0: Ini tadi ada pertanyaan juga tentang Bintang Radio. Kan tadi sudah disebutkan tahun 74. Cerita sampai bisa ikut itu gimana?
1: Gimana Mbak Fiki?
5: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling nggak ikut lomba ya festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara, misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkan lah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Kita kan ada Teresa, ada Keroncong dan ada hiburan. Jadi, saya juaranya di hiburan begitu.
0: Nah,
5: itu 74. Nah, dari situ ya banyak sih, terusnya kan ada yang banyak sekali, kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya, sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga, sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal. Tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah, apa gitu. Lalu saya ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi. Sampai terus akhirnya
0: saya
5: nikah.
0: Oke, Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
1: Halo Mas Gilang.
7: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Mas Gilang,
7: ini temunya seru nih.
1: Iya dong, Mbak Vivi Kabul. Iya, silakan Mas Gilang.
7: Assalamualaikum Mbak Vivi Kabul.
5: Iya.
7: Halo, Assalamualaikum Mbak Vivi Kabul. Iya.
5: Waalaikumsalam.
7: Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional itu sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya, di istana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih Mbak Ita.
1: Siap tuh.
7: Ya, itu dua pertanyaan.
0: Oke, Mas Gilang.
7: Salam dulu ya Mas.
1: Silakan Mas. Mas
7: Gilang sama Mbak Ita. Selamat dari Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Maroke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Bu Epik di PPU Kaltim. Semuanya aja, salam hormat saya dari Kertosono. Mbak Ita, Mas Gidi, lanjut nge?
0: Nge.
1: Monggo, bertemu Mas.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
1: Mbak Vivi?
5: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya sendiri banyak sekali ya, albumnya ya. Tapi enggak terlalu, ya gimana ya, waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga yang Sunda ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada, mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Hitam juga ada. Kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri, kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
0: Siap,
5: ya. Tapi yang terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Hitam ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Karena sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Hitam tuh sebetulnya lagu-lagunya bagus sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Hitam, dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Hitam, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja, diinin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini, banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau juga tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya, jadi kategorinya saya malah jadinya rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa saya, mungkin karena direkam pulang kirim ke Inggris. Kalau saya di ya kah, alhamdulillah tidak dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu berhubungan untuk saya satu penghargaan itu aja.
0: Siap, kalau begitu.
5: Yang khusus diapresiasi untuk sama saya sendiri, itu saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu.
0: Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
1: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
5: Bukan. Yang untuk bahana perdamaian mungkin saya ya, pertama kata itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Slito dan ada ya, Lex Trio
1: kemudian
5: Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga nggak ya, bukan saya yang inilah ya, yang lain juga banyak yang bawakan itu bagus. Satu lagi kalau Angel, nah The Lloyd yang pertama kali ada rock and roll, kemudian The Lloyd, ya The Lloyd, terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
1: Iya, gitu ceritanya.
5: Nah, itu loh. Jadi Oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebenarnya cuma pop doang ya. Tapi sih
1: judulnya rock and roll.
0: Judulnya.
1: Tapi asik lagunya Mbak Vivi ya.
0: Siap kalau begitu. Nah, Mbak Vivi.
5: Ini
0: gimana gimana?
5: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptanya adalah Titi Kamzah ya.
1: Nah, judulnya apa Mbak Vivi?
5: Kisah dua remaja. Itu sebenarnya kalau di ini juga bagus sampai sekarang juga ya itu sebenarnya masih bisa saya suara tinggi gitu.
0: Oke.
5: Lagunya kalau masalah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
0: Oh sudah ada sebentar lagi kita hadirkan.
1: Hadirkan ini Mbak.
0: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang Rania ya, termasuk Mbak Vivi salah satunya. Siap. Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
1: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
0: Ada kisah dua remaja berikut ini yang baru saat kita obrolin. Ya. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi. Aduh.
1: Aduh, Mbak Vivi.
2: Suaranya Mbak Ita itu ngangenin.
0: Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti baik ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang
1: Leman. Bang Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi, Ismail.
0: Siap.
3: Ya, Toko Tawagung Tanggamas Lampung. Selamat malam Mbak Vivi Kabul.
1: Iya.
3: Selamat malam Mbak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Leman. Ya.
3: Ya, double F nih ya Vivi. Saya lihat di TikToknya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: YouTube-nya.
1: Betul Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Kedamaian itu Bahana. Ya Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh. Jadi itu menceritakan apa tuh Mbak Vivi, bahana perdamaian itu. Yang kedua, adakah anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Oke.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
3: Mbak Ita, salam Mbak Ita.
1: Siap Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pak Benijo di Manado, untuk Ucu DP di Solo.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk juga dua
4: chatnya.
0: Silahkan langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Luis dengan Mbak Vivi ya.
4: Mbak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriusa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, jadi detik banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya Kak, nanti kita ke toko batik.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis, kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiketnya.
4: Nambut dua ya.
0: Iya.
4: Calonnya ada tiga ya Kak.
1: Silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi Bitira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Oke. Bidan Luis dari Sorong.
1: Ya.
0: Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Ya. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
4: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-teman.
0: Oh, oke. Okay.
5: Doa saya yang terbaiklah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
1: Jadi,
5: dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Perdana gabung Mbak Roni dari Tarutung. Terima kasih, Bang Roni.
1: Makasih, Bang Roni.
5: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya malam Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan langsung dengan Mbak Vivi
1: Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam Mbak Vivi. Siti, Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Halo, selamat malam juga Mbak.
1: Baiknya, iya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah? Oke,
1: namanya menjawab ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Okay.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya? Dunia musik maksudnya?
6: Iya, di penyanyi ya. Gitu, ya, ya. Itu dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Terus dan rock and rock itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini? Terus ya.
0: Oh, banyak banget gitu. Pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu, Mas Budi. Oh, saya siap. Salam dulu ya.
0: Silakan tiga orang.
6: Iya. buat Oma Ana di Palembang, Bang Beninjo Manado, Pak Andi Yudhistira dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Bu Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi dari Bogor ya. Ya, betul.
1: Itu tahu Mbak Haryanti.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul. Ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Okay, siap.
7: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
7: Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama
1: Nia
0: Purnamasari.
1: Nia Purnamita.
7: Ita Purnamasari dan
1: Mbak Rianti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori
1: lagi ke Baita. Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada, ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teteh Dinda.
6: Kita emang Yudi emang luar biasa.
1: Teteh bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
6: Sampurasun.
7: Sampurasun juga.
6: Teh Kabul kumaha damung teh?
7: Alhamdulillah.
6: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Kupi ini tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: mantap.
8: Kalau nggak salah, nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Kok gitu? Bener Mbak Bibi?
8: Iya.
4: Betul.
1: Oh, tahu lu Teh Dinda ini? Waduh, luar biasa.
0: Jadi gini. Kan aku bilang camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari tapi punya om, dia tentara juga. Karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya, iya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, om Jansen namanya. Dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Kalau nggak salah benar.
0: Iya, Om Jansen namanya.
8: Ya, Om Jansen itu tentara juga Teh. Jadi suka mah apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Jansen. Jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul gitu. Iya, nggak jauh-jauh juga dari RRI Bogor gitu. Jadi. tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music. Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang bahana itu Teh Pak Budi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian ya.
8: Itu lagu
1: gimana keren ya, banget gitu. Ya Teteh ya.
8: Perdamaian.
1: Aku masih SD enggak gitu loh Teh.
8: Nuansanya tuh dapet banget gitu. Ah itu aja sih lagu Teh Vivi Kabo yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi.
0: Itu nanti ya. Oke. Okay. Ya.
8: Terima kasih. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh iya.
8: Jadi musisi gitu Teh. Gitu, ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab.
8: Gitu, ya. Nanti akan gitu aja dari Teh. Mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya? Iya Mas Diki kan.
1: Iya.
8: Mantan pacar kan luar
0: biasa. Oke. Terima kasih.
8: Ismail. Ya. Terima kasih banyak.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Ya.
0: Ini Bang Leman dari Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik.
4: Oh begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti
1: jejak saya. Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra-putrinya semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus, tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra-putrinya Mbak Vivi nih.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana tuh Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
4: Jadi oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan, misalnya kalau panjang harus berapa ketukan, kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalami seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasa cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa. Terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki seriusnya jadi tenor ya, terus apa ininya itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Tapi kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebaik mana lagunya. Kalau lagunya memang panjang biasanya
9: nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaan terapa, ya. Apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya. Apakah masih sama seperti yang disampul album dulu?
1: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
9: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh tahun yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan
9: ya, betul. Dulu ya. Kita
1: keren loh itu.
9: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai itu lah, pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
9: Tapi zaman dulu seperti itu kita sedang. Tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
1: lembut.
9: Sekarang sudah berhijab.
1: Sudah berhijab. Ya Bu. Bidan lu siapa Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
0: Bu Ana. Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab.
1: Pokoknya yang pasti tidak, Mbak Vivi itu awet muda, titik. Udah.
0: Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana. Di Sorong.
9: Oke. Okay. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Tanah Bumbung. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu saya nyanyi di misalnya di puncak nih, di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya.
0: Siap.
9: Dikasih ini ya, alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu bahana perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Tapi ini kan ya, tetap nyanyi di institusinya. Nah,
9: saya
1: iya.
9: Tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada orang tahu. Lihatlah kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71.
0: Waduh, luar biasa.
1: Dan pastinya pendengar

0: adalah ada juga Siti Hamzah dari dalam
1: Oh, iya, Titi, ya, ha.
0: Ya, ada lagunya Istana Cinta itu yang di album Jopi Hitam di situ.
2: Okay.
0: Nah, itu juga, tapi itu belum sempat kita ya. Saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat
1: yang dirilis ya, Mbak Vivi ya.
0: Sudah, tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
1: Belum sempat dipromoin ya. Mbak Vivi ya.
2: Oke. Okay.
0: Keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang. Saya berkarya, tetap ada rekamannya. Terus sekarang saya juga pernah menjadi juara. Saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi. Walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa, jadi masih tetap itu aja.
2: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi, apakah ini pertanyaan dari Mbak Arianti?
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian. Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang disampaikan itu ya dari liriknya dari semuanya. Jadi itu saya nyanyi juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
2: Oke.
0: Okay. Main kan ya itu 2 kali langsung crack sudah
1: selesai. Bungkus.
0: Iya bungkus gitu. Biasanya yang lain kan pasti inilah pasti itu.
1: Iya.
0: Ya artinya ya. Mungkin saya juga memang tenang aja itu tetap
2: lagunya gitu. Ah, baik. Ada rencana kolaborasi kah?
1: Iya, dengan penyanyi
2: dalam dan luar negeri
1: atau siapa gitu? Iya, siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya deh.
1: Oh iya. Oke. Mbak Neni, iya.
0: Itu banyak artis, tapi saya juga pernah ketemu semua saya undang ke rumah saya. Ada 30 lah semuanya tuh, ada Tetika di semua. Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
1: Asik.
2: Kita kumpulkan itu, di RRI aja
1: kita
2: gitu ya.
1: Kita kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya. Di ruang rindu.
0: Oh, iya. So, kan bagaimanapun RRI adalah sejarah saya. Saya di radio
1: RRI. Betul sekali Mbak Vivi.
0: Tahun 74 saya di situ.
2: Oke. Okay.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita.
1: Iya pastinya
2: Mbak Ita. Oke.
0: Saya selalu ini karena Allah
2: gitu. Siap.
1: Siap.
2: Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Siap. Judulnya keren-keren banget ya.
1: Judulnya itu romantis sekali, putih sekali.
2: Gimana ceritanya dua lagu ini?
1: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya. Jadi kayak gitu, kan saya selalu saya lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam.
2: Okay.
0: Nah itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan ya. Tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
1: Betul.
2: Gitu. Siap, kalau betul, begitu. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
1: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan Mbak ya. Halo Mbak Vivi. Siap ya, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia
0: Mbak yang lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Dari mana dulu Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batang, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, dan Pasar Dumai, NDN Tikong Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu persatu ya.
1: Kita baca dulu ya Mbak Vivi ya.
0: Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama Sari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, okay. Lagi dengerin dia
1: Mbak Vivi. Ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam
0: sayang.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyian Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu Off Air penyanyi 70-an.
1: Oh siap.
0: Oh iya, sekarang kegiatannya apa Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya, kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan ketua umum di Kemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
0: Bayangkari ya.
2: Maka Bayangkari ya. Tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Ian Kemala.
1: Ian Kemala. Okay.
2: Dan saya sudah menjadi ketua umum Ian Kemala selama 10 tahun.
1: Wah, luar biasa.
2: Bertempat di gedung Detri Brata, Jalan
0: Kemala. Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Detri Brata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah. Diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Mantap sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh,
0: okay. Siap. Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum ya, belum, tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin dengan artis-artis yang lama juga ya,
0: supaya pada siap. Oke.
2: Nanti saya sama Mbak Ita.
1: Iya, siap Mbak Vivi. Siap, siap. Nanti aku bilang ke Mas Diki ya, Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di
1: Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
1: Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anak-anak dulu kalau sesuatu terakhir ini.
1: Iya bang.
3: Jadi tidak ada pertanyaan, tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Ah, oke, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi ibu bidan gue ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Masukkan tahu bulan ini ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita ini tinggal diampok sama pria ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Oke Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Ita dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapkan dari semua Mbak Ita dengan RRI di mana pun saat ini berada ya.
0: Oh, terima kasih Bang Andi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Di line tadi.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Halo. Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo Mbak. Saya mau resep cuman halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo. Alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media ya, seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu. Belum
4: ada sosial media.
5: Jadi ya, kurang lebih itu seperti itu aja sih pertanyaannya.
0: Oke. Terima kasih.
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, pokoknya ke dulu kan ada broadcast juga banyak ya radio-radio
1: pemancar. Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Radio kan masih radio-radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI, RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu dapat sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
1: Luar biasa.
2: Jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau dulu apalagi kan mungkin ya tidak seperti ikan-ikan sekarang ya semuanya ini. Dan itu kan RRI itu benar-benar murni karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung anak-anak itu ditampilkan yang apa yang vokal yang vokal-vokal yang masih pemula terus yang udah bagus-bagus itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi artis
1: yang
0: siap kalau begitu.
2: Ya, itu aja.
0: Oke, okay, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap gampang kok. Ya, jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi.
1: Yeah.
0: Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
0: Aduh, apa nih? Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagu? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa. Iya.
2: Aduh, jalan saya
1: aduh, ayo apa Mbak Vivi?
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: Biasanya kalau
2: Cinta?
0: biasanya kalau lebaran sih ini ya.
1: Salam Mbak Vivi.
0: Ya berita biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Satu lagi.
1: Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya. Iya, di album. Albumnya Mbak Titi Puspa itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
1: Ah, wes lewat.
0: Apa Mbak Titi judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya?
2: Oh, maafkan.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian,
1: selain
0: maksudnya?
1: Lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Sama
0: Yoni. Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi.
2: Nyerah.
0: Okay. Judulnya adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Iya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M udah.
1: Depannya M.
2: Aku sampai enggak lupa deh. Bisa nyerah semua deh kalau itu saya
0: benar-benar
1: ini.
0: Nyerah semua ya. Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat
1: ya Mbak?
2: Iya.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: Cici. Oke, pertanyaan keempat ya. Silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo Mbak. Ayo Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan.
1: Bukan
0: emang.
1: Kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah ya Robi, ini pasti Yopi yang hitam-hitam. Ya Yopi hitam tuh, wah kok. Karena kalau dia kan banyak sekali ya, dengan siapa-siapa gitu.
0: Ya nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh malum deh.
0: Okay, ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah, saya nyerah semua kayaknya Dedi.
1: Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wow.
2: Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karena itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi apal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya.
2: Iya, saya juga enggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebelumnya mereview ya, ini saya sendiri ya. Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini dan saya juga akhirnya di RRI. Kira-kira berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih
1: albumnya.
0: Siap.
1: Iya, coba.
2: Dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya, betul Mbak.
2: Pindah kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Karena
2: semua gitu. Mohon maaf
1: sekali bukan
2: berarti apa.
0: Jadi
1: maafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Apa yang saya ada tuh pindah ke sana lagi, udah kemana lagi nih? Jadi taruh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Apa-apa, Mbak. Nanti lain kali sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul, ya, siap, Mbak Vivi.
2: Ya, tidak pun katanya kalau saya.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Ciguria Tebet.
0: Silakan Ciguria.
6: Ciguria, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke. Okay.
6: Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Ciguria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
6: Halo.
1: Ciguria.
6: Mbak Vivi, kabur?
2: Assalamualaikum. Halo. Halo
6: Tika. Ciguria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong, dijawab lo itu.
6: Oh, dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti, saya minta ini aja kok. Cuma mintain suara tanpa musiknya. Mbak Vivi, coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja.
1: Oh,
6: ada lagunya kan?
0: Iya. Ada, tadi udah diputar.
6: Ada kan, Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya,
6: lagunya. Baik, tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Ciguria. Pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua presenter plus satu yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kan? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Oh ya. Kisah dua remaja bagai kumbang bunga seiring bertemu basah. Oh, bunga begitu bunga, bunga berbunga baru. Nah, hahaha, sudah tidak nyampe.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke. Udah dong Ciguria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah puas.
2: Iya, ya, mohon maaf ya.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa. Dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabu.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya.
0: Emah
2: ya, saya
1: kumus, kumus, kumus.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop, nggak ada ini, nggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja,
0: bahasanya ada yang bahasa Sunda.
2: Iya, bahasanya dia. Karena dulu juga siapa ada yang meeting yang di Selina,
0: itu
2: siapa?
0: Di Selina, iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Yeah.
2: Jadi rangkanya lagu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap, ya, kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya,
2: RRI 1 saya rindu.
1: Benar-benar
2: Iya
1: benar-benar
0: Mbak Vivi.
2: Agak lupa-lupa
1: Gak apa-apa,
0: dimaklumi
1: banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mahjudi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahir dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak lara dari namanya tidak begitu, Mbak Ita, Mbak Vivi, dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas perwaktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Oke.
3: Untuk menurun, salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta.
1: Dari Yogyakarta.
0: Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra.
0: Oh, jejak putra.
1: Kan tadi sudah dijawab.
0: Tadi sudah dijawab sih. Oh, Mbak, ini Pak Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo.
1: Cendalu, Mbak Ita Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di
1: udah
0: disampaikan lewat voice note.
2: Udah beli jendalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang budi saya karena profesinya berbeda-beda. Tapi semuanya senang nyanyi dan kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Okay. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang Sunda.
2: Tapi besarnya ya Sunda, besarnya di Bogor.
1: Itu dia. Siap.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebenarnya untuk saya tuh sangat betul-betul meriwain lagi ya ke kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan ya memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul.
2: Mungkin kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiasi ya ini ya, acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi. Siap. Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar biasa.
1: Susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio, betul, baru dia
1: betul.
2: Bisa. Belum lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang live. Kita kalau rekaman ingat Mbak Ita, kalau salah mulai
1: langsung. Lagi dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Yang besar. Itu Betul-betul satu perjuangan dan saya yakin pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, semua. Jadi lagi Mbak Ita mau nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah, saya juga sudah oba-oba dengan ibu yang 9 orang ya, yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semua mulu. Masya Allah semuanya masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zamannya yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu. Tapi ibunya juga masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: sekali lagi. Pastinya Mbak Vivi kita,
2: tempat ini sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap muka ya. Tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu, selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Buat keluarga Mbak Vivi.
2: Mbak Ita, Mbak
0: Yudi,
2: sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam.
0: Ya tadi lewat jam 9 dulu. Ini ada lagu yang paling hits dari Mbak Vivi Kabul, Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail,
1: kita Purnama Sari.
0: Sampai bertemu lagi. Lalu depan.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang. Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Saat bekerja kita sering mendengar ungkapan, aduh dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Pendengar, Alkisah suatu hari dua orang sahabat menghampiri sebuah lapak untuk membeli buku dan majalah. Penjualnya ternyata melayani dengan buruk, mukanya pun cemberut. Orang pertama jelas jengkel menerima layanan seperti itu. Dan yang mengherankan, orang kedua tetap biasa-biasa saja, bahkan bersikap sopan kepada penjual itu. Lantas, orang yang pertama itu bertanya kepada sahabatnya tersebut, "Kenapa kamu bersikap sopan kepada penjual yang menyebalkan itu?" Kemudian sahabatnya menjawab, "Kenapa aku harus mengizinkan dia menentukan caraku dalam bertindak? Kitalah sang penentu atas kehidupan kita, bukan orang lain." Tetapi dia melayani kita dengan sangat buruk sekali, bantah sahabat yang pertama. Ia masih merasa kesal. Ya, itu masalah dia. Dia yang menjengkelkan, dia yang tidak sopan, melayani dengan buruk, dan lain sebagainya. Toh, itu tidak ada kaitannya dengan kita. Kalau kita sampai terpengaruh, berarti kita membiarkan dia mengatur dan mempengaruhi hidup kita. Padahal kitalah yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Tindakan kita kerap dipengaruhi oleh tindakan orang lain kepada kita. Kalau mereka melakukan hal yang buruk, kita akan membalasnya dengan hal yang lebih buruk lagi. Kalau mereka tidak sopan, kita akan lebih tidak sopan lagi. Kalau orang lain kikir terhadap kita, kita yang semula pemurah, tiba-tiba menjadi sedemikian pelit kalau harus berurusan dengan orang tersebut. Coba kita renungkan, mengapa tindakan kita harus dipengaruhi oleh orang lain? Mengapa untuk berbuat baik saja kita harus menunggu diperlakukan dengan baik oleh orang lain? Jaga suasana hati. Jangan biarkan sikap buruk orang lain kepada kita menentukan cara kita bertindak. Pilih untuk tetap berbuat baik sekalipun menerima hal yang kurang baik. Pemenang kehidupan adalah orang-orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, yang tetap manis di tempat yang sangat pahit, yang tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, serta tetap tenang di tengah badai yang bergelora.

Pendengar, sebuah kisah ketika seorang profesor melakukan riset kecil kepada mahasiswanya yang sudah berkeluarga. Sang profesor menyuruh salah satu mahasiswa untuk maju ke depan dan menuliskan 10 nama orang yang paling dicintainya. Lalu sang mahasiswa itu menulis 10 nama. Ada nama tetangga, orang tua, teman kerja, istri, anaknya, dan saudara-saudaranya. Sang profesor menyuruh mahasiswa itu untuk memilih 7 dari 10 nama yang benar-benar ingin hidup terus bersamanya. Mahasiswa itu lalu mencoret 3 nama. Sang profesor kembali menyuruh mahasiswa itu untuk mencoret 2 nama lagi. Tinggallah 5 nama tersisa. Kemudian sang profesor menyuruh kembali kepada mahasiswa itu untuk mencoret 2 nama lagi. Tersisalah 3 nama, yaitu nama ibu, istri, dan anak. Suasana di dalam kelas hening. Mereka mengira semuanya sudah selesai dan tidak ada lagi yang harus dipilih. Sejenak kemudian, sang profesor berkata, "Silakan, coret 1 nama lagi." Ia memerintahkan kepada mahasiswa itu. Mahasiswa itu tertegun untuk sementara waktu. Lalu ia dengan perlahan mengambil pilihan yang amat sulit itu dan mencoret nama ibunya. Tidak berhenti di situ, sang profesor kembali menyuruh mahasiswa itu untuk mencoret 1 nama lagi. Hati sang mahasiswa semakin bingung. Suasana kelas makin tegang. Mereka semua juga berpikir keras mencari pilihan yang terbaik. Mahasiswa itu kemudian mengangkat spedolnya dan dengan sangat lambat ia mencoret nama anaknya. Pada saat itulah sang mahasiswa tidak kuat lagi membendung air matanya. Ia menangis. Awan kesedihan meliputi seluruh sudut ruang.

Pria, setelah suasana lebih tenang, sang profesor akhirnya bertanya kepada mahasiswa itu, "Kamu tidak memilih orang tuamu yang telah membesarkanmu? Tidak juga memilih anak yang adalah darah dagingmu? Kenapa kamu memilih istrimu? Toh istri bisa dicari lagi." Semua orang di dalam ruangan kuliah terpana menunggu jawaban dari mulut mahasiswa itu. Lalu mahasiswa itu berkata lirih, "Seiring waktu berlalu, orang tua saya harus pergi dan meninggalkan saya. Demikian juga anak saya. Jika dia sudah dewasa, lalu menikah, artinya dia pasti meninggalkan saya juga. Akhirnya, orang yang benar-benar bisa menemani saya dalam hidup ini, bahkan yang dengan sabar dan setia mendampingi dan mensupport saya saat tertatih dan terseok-seok, hanyalah istri saya." Setelah menarik napas panjang, mahasiswa itu melanjutkan, "Orang tua dan anak bukanlah saya yang memilih, tetapi Tuhan yang menganugerahkan kepada saya. Sedangkan istri, saya sendirilah yang memilihnya dari sekian miliar wanita yang ada di dunia. Istrilah yang selalu setia mendampingi dan menemani saya untuk menghabiskan sisa usia bersama-sama, bahkan hingga ajal menjemput saya."

Dengar Alkisah. Suatu ketika di sore hari yang sejuk, tampak seorang pertapa Buddha datang bermeditasi di bawah pohon tidak jauh dari tepi sungai. Saat sedang berkonsentrasi memusatkan pikiran, tiba-tiba perhatian pertapa itu terpecah kala mendengar gemercik air yang terdengar tidak beraturan. Perlahan-lahan ia kemudian membuka matanya. Pertapa itu segera melihat ke arah tepi sungai sumber suara yang berasal. Ternyata di sana nampak seekor kepiting yang sedang berusaha keras mengerahkan seluruh kemampuannya untuk meraih tepian sungai sehingga tidak hanyut oleh arus sungai yang deras. Melihat hal tersebut, sang pertapa merasa kasihan. Ia segera mengulurkan tangannya ke arah kepiting untuk membantunya. Melihat tangan terjulur dengan sigap, kepiting menjepit jari si pertapa muda. Meskipun jarinya terluka karena jepitan capit kepiting, tetapi hati pertapa itu puas karena bisa menyelamatkan si kepiting dari arus yang deras. Kemudian ia melanjutkan kembali pertapaannya. Beberapa lama bersilah dan mulai memejamkan mata, terdengar lagi bunyi suara yang sama dari arah tepi sungai. Ternyata kepiting tadi mengalami kejadian yang sama. Maka si pertapa muda kembali menjulurkan tangannya dan membiarkan jarinya dicapit oleh kepiting demi membantunya. Selesai membantu untuk kedua kalinya, ternyata kepiting terseret arus lagi. Maka pertapa itu menolongnya kembali hingga jari tangannya makin membengkak karena jepitan capit dari kepiting itu. Melihat kejadian itu, ada seorang tua yang kemudian datang menghampiri dan menegur si pertapa muda tersebut. Anak muda, perbuatanmu menolong adalah cerminan hatimu yang baik. Tetapi mengapa demi menolong seekor kepiting, engkau membiarkan capit kepiting melukaimu hingga robek seperti itu? Paman, seekor kepiting memang menggunakan capitnya untuk memegang benda. Dan saya sedang berlatih mengembangkan rasa belas kasih. Maka saya tidak mempermasalahkan jari tangan ini terluka, asalkan bisa menolong nyawa kepiting tersebut. Jawab si pertapa muda dengan kepuasan hati karena telah melatih sikap belas kasihnya dengan baik. Mendengar jawaban si pertapa muda, kemudian orang tua itu memungut sebuah ranting. Ia lantas mengulurkan ranting ke arah kepiting yang melihat kembali melawan arus sungai. Dan segera si kepiting menangkap ranting itu dengan capitnya. Lihat anak muda, melatih mengembangkan sikap belas kasih memang baik. Tetapi harus pula disertai dengan kebijaksanaan. Bila tujuan kita baik, yakni untuk menolong makhluk lain, tidak harus dengan cara mengorbankan diri sendiri. Ranting itu pun bisa kita manfaatkan. Seketika itu pemuda tersadar. Terima kasih paman, hari ini saya banyak belajar tentang sesuatu. Mengembangkan cinta kasih harus disertai dengan kebijaksanaan. Di kemudian hari saya akan selalu ingat kebijaksanaan yang paman ajarkan. Mempunyai sifat belas kasih, mau memperhatikan dan menolong orang lain adalah perbuatan mulia. Entah perhatian itu kita berikan kepada anak kita, orang tua kita, sanak saudara kita, teman atau sahabat-sahabat terbaik kita. Tetapi kalau cara kita salah, seringkali perhatian atau bantuan yang kita berikan bukannya memecahkan masalah, namun justru menjadi bumerang. Kita yang tadinya tidak tahu apa-apa dan hanya sekedar berniat membantu, malah harus menanggung beban dan kerugian yang tidak perlu. Karena itu, adanya niat dan tindakan berbuat baik seharusnya diberikan dengan cara yang tepat dan bijak. Dengan begitu, bantuan itu nantinya tidak hanya akan berdampak positif bagi yang dibantu, tetapi sekaligus membahagiakan dan membawa kebaikan pula bagi kita yang membantu.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Pendengar, Alkisah ada dua orang sahabat sedang berjalan melintas daerah yang tandus. Di tengah perjalanan, entah bagaimana dimulainya, mereka bertengkar sangat hebat. Seorang dari mereka tidak dapat menahan diri dan menampar sahabatnya. Sahabatnya yang terkena tampar merasa sangat sakit hati. Namun, dia berusaha sekali untuk menguasai diri dan berjalan menjauh. Sesaat kemudian, ia menulis di tanah dengan patahan ranting. Hari ini, sahabatku menampar pipiku. Dalam keheningan, mereka meneruskan perjalanan sampai menemukan telaga yang tampaknya cukup dalam. Setelah istirahat, mereka mandi di telaga yang jernih itu. Tidak dinyana, kaki salah satu sahabat tersebut kejang dan seolah menyeret dia tenggelam ke dalam telaga tersebut. Dia adalah sahabat yang tadi ditampar. Untunglah, dia akhirnya bisa menyelamatkan sahabatnya. Ketika semua sudah pulih dari rasa panik, dia menatahkan tulisan di batu. Hari ini, sahabatku telah menyelamatkan aku. Sahabat yang telah menampar dan kemudian menyelamatkan itu heran dan bertanya, "Wahai sahabatku, kenapa setelah saya melukai hatimu, engkau menulis di atas tanah, sedangkan sekarang engkau menulis di atas batu?" Sahabatnya itu tersenyum dan berkata, "Ketika seseorang sahabat melukai kita, kita menulis di atas tanah, sehingga jika ada angin atau hujan, segera menghapus tulisan itu. Namun bila di antara sahabat ada kebajikan sekecil apapun, kita harus memahat di atas batu hati kita agar tetap terkenang, tidak mudah dilupakan." Pendengar, dalam hidup ini pasti pernah timbul beda pendapat karena sudut pandang yang berbeda. Jangan pernah menaruh dendam. Seiring waktu, perbedaan itu akan hilang dengan sendirinya karena keikhlasan kita. Namun, jangan pernah lupakan kebaikan orang lain, walaupun kebaikan itu dilakukan sekecil mungkin, bahkan tanpa terasa oleh kita.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, Kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, Kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, Kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, Kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai. Maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, Kiai."

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Rabu 13 Mei 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM, kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Kamis 14 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 1 RR di Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ziza Palepa kembali menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, hari ini dipancarluaskan langsung dari Jalan Abi Altama nomor 2 Batam Center. Saya berharap semoga di long weekend seperti hari ini kita bisa menikmati hari libur dengan semaksimal mungkin ya. Karena hari ini pendengar

Mendengar, seperti biasa di pagi hari ini kita akan masuk dalam segmen Mutiara Pagi. Nanti akan ada ceramah dari Ustadz Muhammad Ashar Al-Hafiz ya, yang akan membahas dan juga berdiskusi bersama saya nantinya soal Tahsin Surat Al-Lahab. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali mendengar kita masih bersama dalam program Mutiara Pagi. Dan tadi sudah saya sampaikan, kita akan terhubung dengan Ustadz Muhammad Ashar Al-Hafiz untuk sama-sama kita mendengarkan tausiah dari beliau dan juga berdiskusi bersama. Sudah terhubung bersama saya via telepon ada Ustadz Ashar. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz, kabarnya di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat, baik, Kak Azizah.
0: Alhamdulillah. Ustaz, di pagi hari ini kita bakalan belajar tahsin ya, Ustaz, ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Silakan Ustaz, bisa disampaikan dulu tausiahnya soal tahsin surat Al-Lahab. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lil muttaqin. Wal'udwana illa ala dhalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Pendengar yang berbahagia, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bertemu pada pagi hari ini melalui program Mutiara Pagi di Pro 1 Batam. Insyaallah kita akan mencoba memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Dalam hal ini surah Al-Lahab. Pada surah Al-Lahab ini ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama tentang mad jaiz, kemudian yang kedua tentang qalqalah, baik qalqalah kubra maupun juga qalqalah sughra. Ada juga beberapa tegung yang juga harus diperhatikan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa bagaimana sering ditekankan bahwa membaca Al-Quran itu hukumnya wajib benar. Secara hukum membaca Al-Quran itu memang sunnah, tetapi ketika membaca wajib benarnya. Untuk itu kami akan sedikit memberikan contoh dalam beberapa waktu yang singkat ini. Kami juga didampingi oleh para santri, khususnya santri ikhwan dari pesantren Mahabbatul Quran. Untuk itu mari kita segera mulai ta'awud dan bismillah sebagai pembuka. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Semuanya A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tahsin ini saya selalu menekankan pentingnya mizan atau timbangan atau ukuran ketukan. Jadi ketika membaca mad tabi'i pastikan panjangnya sama, sehingga ketika baca bismillah, maka bismillah nanti akan menjadi ukuran dari bacaan setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sekali lagi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. 1, 2, 3.
2: Tabbat yada Abi Lahab wa tab.
1: Pendengar yang berbahagia, yang pertama diperhatikan ada ta mati, tabbat. Ini banyak sekali orang baca ta mati itu yang penting hames, tabat gitu ya, ada angnya banyak, padahal ta itu harus t ketika mati, tabat bukan tabat ya. Nanti kalau berubah menjadi c maka pindah makhraj dan jadi haram hukumnya. Kemudian yada ada mad jaiz panjang sekali, kemudian abi tentunya mad tabi'i, lahabi wa tab, ada tanwin. Kasroh tanwin ketemu wawu dibaca gunnah atau idom bi gunnah. Sekali lagi sama-sama. Tabat yada abi lahabi watab. Watab Ini namanya qalqalah sughra tasdid. Jadi tidak watab tapi watab harus ada penekanan dan kemudian ada ketukan yang kedua. Watab gitu. Sekali lagi semuanya 1 2 3. Tabat yada Ali wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma panjang, mad jaiz ya. Al mengalir, aghna. Ma aghna anhu ma anhu, enggak boleh ana tapi anhu. Anhu maluhu wa ma kasab. Semuanya 1 2 3. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sekali lagi dari tabbat 1 2 3. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Watab. Ma 1 2 3. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Perbedaan watab dengan kasab, karena watab ada kol-kolah kubro ditambah tasdid, sedangkan kasab itu enggak ada tasdidnya, jadi ada bedanya. Wa ma kasab, kasab ringan saja, walaupun qalqalah kubro, tapi maksudnya tidak ditekan dulu, tidak seperti yang ayat pertama. Sayasla naran dhata lahab. Randa, randa. Tanwin ketemu da, ikhfa. Randa dhata lahab. 1 2 3. Sayasla naran dhata lahab. Sekali lagi semuanya 1 2 3. Sayasla naran dhata lahab. Jadi sayasla la panjangnya sama matobi-nya. Semua matobi ukurannya jangan sampai antara satu dengan yang lainnya berbeda. Sayasla naran dhata lahab. Sekali lagi sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. 1 2 3. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Jadi wam itu mim mati ketemu ra, dibacanya idhar safawi. Wamra, wam enggak boleh wam, karena mim itu hampir semuanya kalau mati itu dibaca idhar atau jelas, kecuali ketemu mim, ketemu ba. Jadi kalau wamra, wamra'atuhu, wamra'atuhu, enggak boleh wamra'atuhu. Kalau berhenti wamra'atuh juga boleh, tapi karena satu ayat pendek ya dilanjutkan saja. Ham itu ada mim bertasdid, berarti harus ditahan lama. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Sekali lagi wamra'atuhu hammalatal hatab. Coba Kang David ini yang paling kecil nih, suaranya keras, coba.
3: Wamro'atu hammalatal hatab.
1: Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi wamro'atu gak boleh wam, am juga ditahan. Sekali lagi semuanya 1 2 3. Wamro'atu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum masad tengung fi ji sama panjangnya fi ji diha harus sama matobinya kemudian hab ini kol-kolah sugro habelum habelum jadi ringan saja kol-kolahnya lum tengung mim masad. Jadi kalau ada Al-Quran kita itu warna-warni, warna merah, warna hijau, itu tandanya dia dibacanya berdengung atau lama. Biji diha, satu, dua, tiga. Biji diha, abelum, mim, masade. Coba Kang, siapa namanya Luki? Coba Kang Luki, baca yang keras.
3: Biji diha hablum mim masad.
1: Oke, jadi memastikan panjang pendek, dengung panjangnya stabil, dengungnya stabil adalah kewajiban ketika membaca Al-Quran. Sehingga sebagaimana aturannya warattilil Qur'ana tartila. Coba kita baca sama-sama dari awal sampai akhir. Dari bismillah. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin watab. Watab. Watab. Ditahan yang pertama ya. Lanjut. Ma awla anhu maluhu wa ma katab. Sayas, satu, dua, tiga. Sayas la naran data lahab. Lanjut. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Lanjut. Fi jidha hablum min masad. Qadakallahul azim. Demikian Kak Azizah, contoh untuk baca tahsin surah Al-Lahab pada pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz Ashar untuk tahsin Al-Lahab di pagi hari ini. Soal Al-Lahab ini soal surat yang ringan sebenarnya Ustadz ya, cuman ternyata setelah kita perhatikan tahsinnya ternyata banyak yang perlu saya perbaiki selama ini. Oke, okay, Ustadz, tadi soal kol-kola besar dan juga kol-kola kecil tadi di awal sempat disebutkan yang di bagian ayat pertama ya, watab, yeah, itu kan, itu kol-kola besar. Bedanya dengan kol-kola kecil apa Ustadz?
1: Jadi kol-kola itu ada tiga tingkatannya Kak Azizah. Yang pertama kol-kola sugro, kecil, habelum matinya asli, dia paling ringan. Biji diha hablum hablum, ya itu ringan. Kemudian atau ini kol-kolah kubro tapi biasa karena okay, tanpa tasdid. Jadi kasab lahab, ya itu kan karena dia langsung berhenti maka disebutnya kol-kolah kubro atau kol-kolah yang aslinya hidup dimatikan. Kasaba jadi kasabe gitu. Tapi yang ayat pertama itu lebih ditekankan lagi karena tasdid, jadi kol-kolah kubro tasdid. Sehingga dia tidak langsung mantul tapi ditahan dulu satu ketukan baru mantul.
0: Oke.
1: Lahabi watab be, watab be, tidak boleh watabe tapi watab be. Ya itu ada perbedaan apa?
0: Pengucapannya ya Ustaz ya.
1: Iya, pengucapannya yang ayat pertama itu harus ditahan dulu baru mantul. Kalau ayat selanjutnya langsung mantul dan mantulnya karena langsung habis disebut kol-kolah kubro. Sedangkan hablum karena ada ketemu dengan huruf yang hidup setelahnya lum maka kol-kolahnya disebut kol-kolah sugro, matinya asli gitu.
0: Oke, untuk kol-kolah sendiri hurufnya berarti mau kol-kolah kecil, kol-kolah besar itu sama ya Ustadz ya? Yang baju di toko itu atau kot bujatin ya?
1: Iya. Jadi kalau dulu orang ngapal itu gini kak, kot bujatin gitu ya. Kalau sekarang lebih mudah baju di toko. Nah, jadi kol-kolah itu hurufnya ada 5, baju di toko, bukan kot bujadin lagi. Kalau dulu ngapalnya kot bujadin ya.
0: Oke. Okay. Nah, gitu. Kita ke ayat selanjutnya Ustaz, tadi di ayat ketiga dah sayos la naronda talahab. Itu kan pakai sot ya, sayos.
1: Iya.
0: Itu kadang orang ada yang suka bacanya pakai sin. Gimana cara membedakannya Ustaz?
1: Jadi sin dengan sot itu perbedaannya pada sifatnya. Jadi pada dasarnya sot dengan sin itu bersaudara, satu tempat atau satu makhraj, yaitu ada tiga huruf yang bersaudara, namanya sin, za, dan so. Jadi sin, za, so. Kemudian sot itu perbedaannya dia punya sifat yang tebal, disebutnya sifat istiqla dan sifat itbak. Jadi dia harus tebal, sehingga posisi lidah dan giginya itu sama, tapi ketika mengucapkan sot yang mati atau hidup itu cenderung mulutnya agak maju karena suara O. Jadi saya so, seperti saya so gitu kan, tapi tidak ada suara harokat, tapi saya lah, jadi sotnya kita tebalnya dengan memajukan dua bibir supaya berbeda dengan sin. Kalau sin meringis, saya kalau sot, saya mulutnya agak maju sedikit, tapi tidak sampai menghilangkan makhraj aslinya. Tidak boleh berubah posisi gigi dan lidahnya, tapi mulutnya sedikit berbeda karena asalnya ta dan so, a dan o. Jadi posisinya, perbedaannya di situ saja. Sayos, tapi tidak boleh ianya ikut tebal, jangan sampai sayos, tapi sayas gitu.
0: Oke, jadi bibirnya maju ya waktu dari ya ke sot berarti ya Ustaz ya.
1: Agak maju sedikit ya, tidak harus maju sekali. Tapi tergantung posisi bibir lah, itu kan beda-beda Kak. Ada yang sudah manyun sedikit tapi enggak kelihatan. Ada yang baru manyun sudah kelihatan manyun sekali ya, kan modelnya masing-masing. Jadi yang jelas posisinya so itu bunyinya o, sin bunyinya ta. Jadi akhirnya ada perbedaan tebalnya. Tapi yang paling penting adalah mengangkat pangkal lidah. Jadi pangkal lidah itu diangkat ketika membunyikan huruf-huruf yang bunyinya o. Sayaslah, sayaslah, na, sayaslah, gitu.
0: Oke, baik Ustaz. Jelas sekali ya penjelasan dari Ustaz Asyar nih. Jadi saya juga tadi ikut mengucapkan, oh iya ya, lidahnya nempel di pangkal lidah nih. Agak Ustaz, yang di ayat keempat tadi di wam ro'atuhu. Wam, itu tadi katanya idhar ya?
1: Iya, idhar syafawi. Idhar syafawi. Idhar atau yang jelas di bibir.
0: Okay.
1: Jadi karena jelas artinya dia tidak boleh wam, tapi wam. Tapi juga enggak boleh ditekan seperti orang yang kaget, wam, enggak begitu. Tapi wam ro, wam ro, wam ro atuhu gitu. Itu namanya idhar syafawi.
0: Oke, okay. Tadi selain idhar juga tadi Ustadz juga menyampaikan ada ifa ya. Kalau tidak salah ada idham, ifa dan juga iklab, ada lagi?
1: Yang apa? Yang mim mati ya?
0: Kalau yang mim mati memang cuma idhar atau seperti apa Ustaz?
1: Ah, jadi mim mati itu hukumnya ada tiga. Yang okay. Yang pertama mim mati ketemu mim, itu namanya idgham misli karena sama-sama mim. Misli, misli itu artinya kan sama. Kemudian ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu mim mati ketemu ba. Karena ketemu ba, syafawi itu kan artinya bibir Kak. Jadi karena bibir itu mim itu sama bahkan memang tempatnya di bibir. Ya, jadi orang itu kan nggak mungkin mengucapkan mim dan ba tanpa merapatkan dua bibir. Ya, orang mau bilang mama tapi kok bibirnya nggak rapat kan jadinya kan gitu. Mama mau beli bakso ya, kan nggak bisa, harus mepet bibirnya. Nah, itu makanya disebut syafawi. Nah, ketika mim mati ketemu selain mim dan ba, hurufnya hijaiyah itu kan 28, berarti ketemu huruf yang 26, maka semuanya harus jelas tanpa berdengung, nggak boleh wam. Jadi semuanya an'amta, nggak boleh an'am, an'amta misalnya, an'amta nggak boleh an'amta. Jadi harus langsung habis, itu disebut idhar jelas gitu.
0: Oke, baik Ustaz. Kemudian di atasnya wamro'atuhu ada tulisan tanda wakof ya berarti ya Ustaz ya? Kola itu ya. Wakof ya? Tadi Ustaz bilang ini boleh berhenti, boleh lanjut. Itu hukumnya seperti apa Ustaz? Ada yang boleh berhenti, ada yang boleh lanjut, ada yang harus berhenti, ada yang harusnya diteruskan. Itu seperti apa Ustaz? Saya agak-agak perlu diingatkan kembali. Mungkin pendengar juga perlu diingatkan kembali.
1: Ya. Jadi gini, pada dasarnya cara membaca Al-Quran itu ketika sudah ada apa namanya ayat, ayat itu mengalahkan tanda wakof. Jadi ayat itu disunahkan berhenti. Cuma kadang sebagian kita karena ada pemahaman ada wakof lam alif itu kan, jadi wakof itu kan tandanya ada tiga kak. Yang pertama mim itu lampu merah, itu wakof lazim. Kemudian ada lam alif, itu lampu hijau. Kemudian selain mim dan la itu berarti lampu kuning, tergantung nafasnya masing-masing. Sedangkan ketika ketemu ayat, maka sebaiknya berhenti walaupun ada tanda lam alif. Nah, sebagian kita kemudian memilih untuk melanjutkan ayat itu berhenti pada wamro'atu. Itu diperbolehkan juga sebenarnya. Tetapi juga kalau mau dilanjutkan, dia harus memperhatikan ada tanwin ketemu wawu. Sayasla naran data lahabi wamro'atu. Kalau dia berhenti di wamro'atu, berarti lahabi wamro'atu. Okay. Maka ada hukum tanwin ketemu wawu, idwam bihuna. Nah ini nanti akan salah takutnya. Jadi kalau saya cenderung berhenti saja setiap ayat sebagaimana diajarkan Nabi, baru kemudian wamro'atu walaupun ada lafaz qola, apa itu ada tanda qola, dia tetap melanjutkan sampai ayat selanjutnya. Karena maksudnya itu dalam tafsirnya tentu saya selana ronda talahabi wamro'atu itu maksudnya wamro'atu itu berkaitan dengan ayat sebelumnya secara arti gitu.
0: Oke.
1: Sehingga sebaiknya berhentinya tetap per ayat. Tapi boleh, boleh, yang penting nafasnya cukup ya, nafasnya kuat secara kaidah bacaan begitu.
0: Oke, baik. Menarik sekali nih belajar Al-Lahab ya. Ustaz terakhir mungkin bisa diberikan tips Ustaz kepada mungkin anak-anak bisa lebih mudah belajar tahsin. Itu seperti apa caranya Ustadz yang paling gampang?
1: Jadi intinya membaca Al-Quran itu butuh latihan. Makanya membaca Al-Quran itu bisa disebut seni membaca Al-Quran gitu ya. Sedangkan seni itu harus dilatih berulang-ulang. Tidak bisa kita kemudian membaca Al-Quran itu langsung jadi. Makanya butuh waktu. Dan yang paling penting ketika belajar dari awal itu sudah menerapkan makharijul huruf, sifatul huruf yang benar. Nah bagaimana bisa seperti itu? Tentu dengan guru yang benar, guru yang yang teliti, sehingga ketika membaca Al-Quran itu menjadi bacaan yang benar sesuai yang seharusnya. Intinya membaca Al-Quran itu harus dilatih terus. Makanya anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran seperti yang di sini ya, itu dia siang malam, pagi, sore selalu dibaca terus. Kadang sudah siang malam, pagi, sore dibaca pun masih salah-salah juga. Berarti butuh waktu yang panjang ya. Sebenarnya kita yang paling penting adalah kita itu perlu meneladani baginda Rasulullah SAW. Beliau itu belajar Al-Quran itu 23 tahun. Kadang kita pengen 1 tahun, 2 tahun langsung pinter, itu yang gak boleh. Jadi artinya harus panjang, harus lama, harus rajin, harus istiqomah, kira-kira begitu.
0: Baik Ustadz Muhammad Asyar, terima kasih banyak untuk tahsin surat Al-Lahabnya. Jadi banyak yang harus diperbaiki kasih, dari bacaan saya dan juga pendengar Pro 1 RR Batam nih. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz. Semoga kasih, sehat selalu bersama santri di sana Ustaz.
1: Amin, amin. Terima kasih.
0: Oke, okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, itu tadi pendengar kita sama-sama belajar ya soal tahsin surat Al-Lahab. Semoga dengan adanya tahsin surat Al-Lahab ini, pendengar bisa semakin lebih paham dan juga mengerti pengucapan, lafaz, dan juga bagaimana ucapan dari surat Al-Lahab yang baik dan juga benar sesuai dengan makharijul huruf ya, dan juga hukum-hukum suratnya. Dan pendengar, sekian Mutiara Pagi edisi pagi hari ini. Tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baru saja Anda mengikuti program Mutiara Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
1: Mahasiswa itu di samping memahami dalam konsep kelautan, mereka juga harus tahu.
2: Nah, kalau itu sudah dibantu, maka UMKM yang lulus verifikasi ini akan berdaya saing.
0: Mengawali Warta Berita Daerah pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Hutan bakau setiap tahunnya rusak. Penyelenggara pelayanan publik harus lakukan evaluasi berkala. Warta Berita Daerah selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, bersama saya, Aziza.

0: Hutan bakau di Batam setiap tahunnya rusak akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Menjaga eksistensi hutan mangrove harus menjadi atensi semua pihak. Selain memproduksi banyak oksigen, pohon yang dapat tumbuh di atas air di pesisir pantai ini juga dapat menahan abrasi dan gelombang air laut, serta menjadi rumah bagi beberapa fauna yang terdapat di Indonesia. Salah satu akademisi Universitas Riau Kepulauan, Rabu, mengatakan, menjaga keberlangsungan hutan bakau ini sendiri tengah ikut diajarkan di tingkat perguruan tinggi. Khusus di Batam, pihaknya telah menyediakan sampai dengan bibit yang dibutuhkan agar para mahasiswa dan mahasiswi dapat benar-benar memperhatikan keberlangsungan tanaman yang dapat menjadi penghalang ombak laut tersebut.
2: Jadi ini memang sangat pas sekali. Jadi memang mahasiswa itu di samping memahami dalam konsep kelautan, mereka juga harus tahu bagaimana pemeliharaan dalam konsep lingkungan, termasuk adalah bagaimana kita merehabilitasi dan pelestarikan mangrove ini. Jadi anak-anak mahasiswa itu saya ajak untuk KKN-nya itu, mereka cobalah satu batang satu orang untuk melestarikan mangrove-mangrove bakau yang sudah punah itu, yang sudah terikat oleh ombak, abrasi, dengan ada mangrove itu untuk 5 tahun ke depan sudah tumbuh dan hijau kembali. Itu manfaatnya di antara
1: Lahan hutan mangrove di Indonesia sendiri diketahui hampir seluas Belgia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia pada 2020 mengatakan bahwa terdapat 3,31 juta hektar luas lahan hutan mangrove yang tersebar dari pesisir Sumatera hingga Papua. Akan tetapi hal ini tidak memperbaiki kerusakan yang terjadi setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Pusat Penelitian Kehutanan Internasional, 52 ribu hektar hutan bakau Indonesia hilang atau rusak setiap tahunnya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menebang dan merusak hutan bakau untuk dijual dalam berbagai bentuk komoditas. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Pendengar, lalu bagaimana tanggapan dari masyarakat? Berikut kami hadirkan petikannya untuk Anda.
3: Saya Ari, tinggal di Nongsa. Kita ini hidup di wilayah kepulauan, tapi rasa memiliki kelestarian alam lautnya kurang. Alih fungsi hutan bakau jadi perumahan, bakau yang kokoh ditebang, bukit dipotong. Jadi pas hujan gak ada daerah resapan. Ujung-ujungnya ke pantai airnya mengalir, warna kuning, pelan-pelan mengikis tanah pantai. Gak ada pohon bakau yang bisa menahan. Kampung Terih sampai ke ujungnya kan sekarang nasibnya begitu.
4: Saya Tasya, tinggal di Batam Center. Kita jarang sekali tahu soal mangrove, Kak, karena jarang juga informasinya. Yang kita tahu, mangrove itu jadi tempat wisata, itu aja. Lagian kalau ada kegiatan paling cuma penanaman, sebatas itu saja. Tidak ada yang ngasih tahu kita kalau ngurus bakau itu penting untuk keberlangsungan pantai, ekosistem, dan abrasi, seperti itu.
5: Saya Rido, tinggal di Diban. Hutan bakau itu hutan yang paling produktif dari lainnya ya. Kita saja yang belum sadar akan fakta ini. Maka dari itu hutan bakau kita harus jaga dari sekarang. Terima kasih.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Ombudsman Kemri meminta penyelenggara pelayanan publik melakukan evaluasi berkala, termasuk memitigasi masalah. Sarah Melina melaporkan.
6: Guna mencegah praktik maladministrasi pada penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan mitigasi pelayanan publik secara berkelanjutan mulai dari pemetaan potensi dan pencegahan risiko. Kepala Perwakilan Ombudsman RI, Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Lagat Siadari mengatakan, mitigasi ini dapat menjadi pedoman dalam membuat perencanaan dan inovasi sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka. Kegiatan mitigasi dapat dilakukan melalui evaluasi kebijakan, sumber daya manusia pelaksana kegiatan, serta sarana dan prasarana.
7: Evaluasi lakukan bisa per 3 bulan, bisa per 6 bulan, bisa per tahun. Nah, bahan evaluasi ini bisa saja dari hasil survei kepuasan masyarakat. Kemudian pengawas internal, Ini juga menjadi penting karena masih lemah dianggap. Pengawas internal itu tidak menjadi sebuah prioritas. Ya, termasuk pelibatan masyarakat terkait dengan evaluasi pelayanan publik itu juga belum masif. Ya, masih sekilas saja seperti itu.
6: Lagat melanjutkan, kegiatan mitigasi dapat dilakukan dengan cara penghapusan kebijakan, penyederhanaan atau penyusunan regulasi baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian peningkatan profesionalisme pelaksana pelayanan publik melalui pelatihan berkala untuk meningkatkan skill, lalu pemberian reward serta menambah dan menempatkan sumber daya manusia atau SDM penyelenggara layanan sesuai dengan kualitas yang tepat. Mitigasi juga dapat melibatkan masyarakat untuk penguatan sensitivitas publik dan responsif masyarakat. Terdapat 9 nilai integritas yang perlu diterapkan pada setiap instansi, mulai dari kejujuran, kerja keras, mandiri, peduli, tanggung jawab, kesederhanaan, adil, disiplin, dan berani. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Maylina melaporkan.
0: DPRD Kepri meminta para pelaku pariwisata ikut mempromosikan UMKM, pasalnya ekosistem ini harus berjalan berkesinambungan. Sarah Maylina melaporkan.
8: Komisi 2 DPRD Provinsi Kepri Wahyu Wahyudin meminta Pemprov Kepri untuk mewajibkan pelaku jasa pariwisata mempromosikan produk UKM. Kewajiban itu diatur dalam peraturan daerah sehingga dapat mengikat komitmen dari hotel, restoran, maskapai penerbangan, angkutan laut, tur dan travel, serta jasa sejenis demi kuatnya keberlangsungan ekonomi. Wahyu mendorong organisasi perangkat daerah terkait untuk mengusulkan hal ini melalui rancangan peraturan daerah.
9: Nah, kalau itu sudah dibantu, maka UMKM yang lulus verifikasi ini akan berdaya saing dengan produk-produk yang sudah go nasional dan internasional. Nah, terutama produk itu bisa dijual atau dipasarkan di peri jurusan Malaysia-Singapura, baik dari Batam Malaysia atau Singapura maupun Tanjung Balai Karimun Malaysia-Singapura ataupun Tanjung Pinang dan Bintan Malaysia-Singapura.
8: Wahyu melanjutkan, produk yang dipromosikan harus terverifikasi dan diakurasi oleh tim profesional dan independen. Tujuannya agar produk UKM bisa memenuhi standarisasi makanan. Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kepri juga harus melakukan pendampingan dan pelatihan berkala, sembari menargetkan 50 pelaku UKM harus bisa ekspor. Mengingat, baru 2% saja yang bisa melakukan ekspor ke luar negeri dari total pelaku UKM yang ada di Kepri. Diketahui, pada saat pandemi COVID-19, 60% penerimaan negara disumbang oleh sektor UKM. Artinya, ekonomi Indonesia kuat karena UKM yang menopang. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Maylina melaporkan.

0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, Singapura menyetujui pemberlakuan hukuman cambuk di sekolah. Pelaku perundungan di sekolah dapat menghadapi hukuman fisik sebagai jalan terakhir untuk memberantas perilaku buruk berdasarkan pedoman pendidikan baru yang telah disetujui. Menteri Pendidikan Desmond Lee pada Selasa sebagaimana dimuat channel News Asia atau CNA mengatakan pendekatan ini didasarkan pada penelitian yang menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja membuat pilihan yang lebih baik ketika ada batas yang jelas yang ditegakkan oleh konsekuensi yang tegas dan bermakna. Ia yakin ini akan berdampak positif pada pengurangan perundungan dan memungkinkan komunitas sekolah untuk merasa aman belajar dalam lingkungan yang tertib. Namun hukuman ini hanya akan berlaku bagi siswa laki-laki. Aturan juga sudah dikaji sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap perempuan. Sekolah akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kedewasaan siswa dan apakah hukuman cambuk akan membantu siswa belajar dari kesalahannya dan memahami beratnya apa yang telah dilakukannya. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
1: Indonesia masuk grup neraka Piala Asia 2027 bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Hal ini dinilai menjadi kesempatan Garuda bersaing dengan tim-tim kuat. Hasil drawing Piala Asia sudah diantisipasi John Herdman selaku pelatih timnas Indonesia. Ia menilai bahwa ajang level kontinental memang menyisakan tim-tim kuat yang lolos dari babak kualifikasi. Menurutnya ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk terus berkembang, apalagi dengan target lolos ke Piala Dunia 2030-2034, Indonesia sudah harus membiasakan diri bersaing dengan tim kuat. Dikutip dari laman Kita Garuda, John Herdman mengatakan, di kualifikasi Piala Dunia edisi selanjutnya Indonesia kemungkinan akan berjumpa tim kuat lagi. Persaingan menuju panggung dunia memang tidak akan pernah mudah. Jika ingin mentas di Piala Dunia, Indonesia harus menunjukkan kepantasannya bersaing di level Asia. Jika hal itu bisa dilalui, kesempatan ke Piala Dunia pun akan semakin terbuka. Rider Honda Tim Asia, Veda Ega Pratama, finish keempat di Moto3 GP Prancis 2026. Rocket Boy dinilai mempunyai ritme bagus di Le Mans. Dalam balapan kelima Moto3 2026 kemarin, Maximo Quales yang menjadi pemenangnya. Ia mencatatkan waktu 24 menit 41,640 detik. Balapan Moto3 GP Prancis semestinya berjalan 20 lap, tapi harus dipangkas karena kondisi trek yang basah. Veda start dari posisi ke-6 di Moto3 Prancis, tapi pembalap 17 tahun itu sempat melorot jauh hingga ke posisi 14. Ia terus berusaha dan akhirnya bisa menembus posisi ke-4 saat finish. Honda Team pun memberikan pujian untuk rider asal Gunung Kidul, Yogyakarta itu. Dengan posisi finish kali ini, Veda menempati posisi ke-5 di klasemen Moto3 2026 dengan raihan sebanyak 50 poin. Dalam 5 balapan yang sudah ia jalani, dia finish 10 besar 4 kali dan gagal finish sekali. Moto3 akan lanjut mementaskan GP Catalunya 2026. Race akan berlangsung pada akhir pekan depan. Demikian info olahraga, saya Sarah Meina Husin.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Hutan bakau setiap tahunnya rusak. Penyelenggara pelayanan publik harus lakukan evaluasi berkala. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Sarena selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Batam Pagi. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni. Susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
4: Karena informasi, informasi.

Masih di Prosatu RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Siza masih menemani ruangan dengar Anda di Batam pagi ini. Edisi long weekend ya pendengar, dalam rangka memperingati hari kenaikan Yesus Kristus di tanggal 14 Mei 2026. Semoga di long weekend kali ini pendengar bisa memaksimalkan waktu istirahat dan juga quality time-nya ya bersama keluarga dan juga saudara tercinta. Pendengar, di pagi hari ini akan saya hadirkan satu informasi mengenai perakiraan cuaca. Saya ambil langsung dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG Hangnatim Kota Batam ya pendengar, untuk hari ini di wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Kalau saya lihat di pagi hari ini terpantau cerah seperti yang diprediksikan oleh BMKG, dan ini berlangsung hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat pendengar. Lalu pada pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, BMKG memprediksikan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan dengan suhu di kisaran 30 derajat Celcius. Kemudian pada pukul 13 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, di siang hingga sore hari, cuaca diprediksikan akan cerah dan juga cerah berawan dengan suhu di kisaran 30 derajat Celcius dan kelembaban di 74%. Lalu pada malam harinya, BMKG memprediksikan cuaca akan berawan ya pendengar, dengan suhu di kisaran 27 derajat Celcius dan kelembaban di 91%. Jadi untuk pendengar yang mungkin di pagi menuju siang nanti berencana untuk pergi keluar, mungkin bisa dipersiapkan dulu ya munisinya untuk menghadapi hujan, karena prediksi BMKG di pagi menjelang siang ini akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Jadi tetap berhati-hati juga bagi pendengar yang mungkin sedang berada di jalan saat ini, yang sedang OTW mau olahraga atau mau bersantap sarapan ya bersama dengan keluarga tercinta, tetap berhati-hati di jalan. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: akhir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan program Matika RRI Jakarta untuk sama-sama kita mendengarkan warta berita sentral hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.
2: Motivasi untuk belajar, tapi dengan sebenarnya menjadi bagian daripada satu misi dan misi dari kota masing-masing.
0: Sari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudi Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus